Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Berkelana, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Aduh.
1: Hampura atuh Bang. Kuring ada sasar ye.
2: Ya iya. Ku ini harus sabar dulu. Dah ieu teh lain di pasar tapi di jeruk panyara. Jadi itu bercerita juga, bersuara itu jangan mencurigakan. Kudu waspada, selalu waspada. Ngerti tuh?
1: Aduh. Ngerti, Kang. Rusli ngeluk tungkul, jajantungna jadi ratu greuwas aya bieu teh. Da meh-mehan kepergok ke sipir. Tapi teu loba omong deui, terus nuluykeun kana pagaweanna. Kulantaran pagawean Rusli teu jongjon atuh ditungguan we ku sipir teh teu dijauhan, nya kapaksa duarana oge boh si Rusli, boh Bang Kobar teu bisa nyuara iwati anu perlu pisan we kakara ngomong. Tapi kaanggeusna digawe sipir teu daek jauh atuh lapur teu bisa pisan badami. Mangih waktu soteh keureureuh. Sareng sena bebersih dariuk dina teras hareupeun kamar harita teh.
2: Kumaha? Geus aya nu kaar ti Rusli. Acan Kang lah. Kumaha rancana teh atuh teh?
1: Rusli ngaharewos, hatena dadah regreg da boga batur pikeun pakukumaha.
2: Kalau betul kau ini gede wawanen dan belani yang harapan segala rupa akibatnya. Nah sekarang kita atur siasat. Ya caranya kita harus punya orang-orang yang sepakat sama kita, sepaham sama kita, dan jangan coba-coba berkhianat. Ya kata orang Sunda itu anu naon teh Rusli nya anu saihwan berenanya nu saluyu satujuan berapa itu teh Bang, berapa orang? Ya si kurang-kurangnya ada 6 orang. Kumaha carana Kang? Carana mah buku nama neangan cedema ada 6 orang minimal itu. Caranya ya kumaha sia bae. Yang penting aya bara di genepan nu daek bebarengan jeung urang. Cik. Sanggup apa henteu? Hah?
1: Sanggup lah. Tapi kumaha carana ieu teh?
2: Deukeutkeun cirina, ciri sia deukeutkeun ka awak ni, ha?
1: Rusli ngiseud diukna sirah dengdek, ceuli dideukeutkeun ka Ki Bohar. Saterusna Ki Bohar ngaharewos, ati-ati pisan. Narangkeun cara-cara nu bakal dipilampah. Dina ngahontal cita-citana, hayang bebas ti eta panyara. Rusli nyerengeh seuri bari jeung ungut-ungutan akhirna ngarti.
2: Kumaha mengerti kau, ha? Nya. Hade eta siasat teh tahalah. Ngarti aya nama Kang.
1: Paroman marah mai nyeh seuri leutik Rusli teh.
2: Nah, dimulai dari hari ini. Mimiti poe ieu pigawe. Awas. Dalam pikiran ini harus teliti dan apik ya.
1: Beres Kang lah. Kumangke we lah. Cek Rusli bangun nunggu mira na keranan. Sabab geus aya pijalanan geus sanyumponan niatna nyaeta de kabur ti panyara. Teu karasa nyerekna waktu dur-dur bedug magrib disusul ku sora anu adan. Sarerea geus apaleun nu adan teh Ki Junta ngaranna. Salah saurang narapidana anu rajin kena ibadah bageur jeung dipikaresep ku babaturanna. Bring sarerea ka masigit di sarung di kopeah aya oge anu teu make naon da buukna gunul. Bari ablas teh Rusli ngadeukeutan babaturanna nu kacirina rada sahate jeung manehanna. Nu sapopoena rada mahiwal jeung bahula. Rusli haharewosan bangun dari anak keranan ngan teu kadenge. Teh nyaritakeun naon nganu jelas nu diajak nyarita teh bungah jeung atoh kacida katara cina paroman beungeut nu ngaradak jadi marahmai. Brus kacai terus abdas bus ka masjid jiga nu nya we salat sunah tuluy sila anekak kalawan pepujian bareng jeung batur bari ngadaguan imam harita teh. Kitu jeung kitu we nu dipilampah ku Rusli teh mangaruhan jelema supaya daek dibawa saihwan. Maksudna de kabur ti eta panyara ku cara dedemitan nu lantip anu akhirna heuleut sami uti saprak badami jeung Ki Bohar. Rusli geus boga balad leuwih ti genep. Kabehna 10 urang kasup Rusli jeung Ki Bohar. Dina hiji waktu Ki Bohar tepung deui jeung Rusli. Pok Rusli laporan dari anak keranan. Bagaimana ku ini Rusli? Jelema nu dipentaku Akang geus meunang. Malah mah leuwih tina jumlah nu ditangtukeun ku Akang. 8 urang geus siap. Itu bagus pula ah. Lamun kitu mah tetela maneh teh nyaan hayangna kabur ti wilayah. Datung buru maneh awak juga sama sudah kesal kisah-kisah ini aduh sudah tidak betah pingin sigit bebas itu tapi carane harus punya orang apa sudah dibejakin sekalian nges nges nges kabeh oge nges ngartieun satujuan jeung urang da saorana maranehna oge atuh hayang geura bebas kalau begitu karinang dukeun waktu anu alus nyangan mangsa anu utama. Awak mesti pingin menentukan waktu yang tepat nih. Ki Bohar kerung panona melong kana benteng anu luhur. Sigana benteng teh bakal bakat ku luhur-luhurna moal kahontal jeung hese ditaekanana. Kieu Kang. Ceuk kuring mah leuwih gancang eta leuwih hade Kang. Nanti dulu. Sigana sesuatu itu jangan terburu-buru. Tapi harus dihitung dulu baik buruknya baik secara batin atau lahir begitu cing deui kudu keur pareum mistik urang kabur mun keur pareum mistik kitu ah gampang atuh Kang nu kitu mah pan di masjid teh aya sikring listrik akalan we eta sikring masjid atuh ngarah pareum ah awak geus ngerti urusan listrik. Sopo yang mengerti karena urusan listrik. Urang neangan we Kang balad urang. Piraku di antara anu 10 jelema teu aya nu bisa. Kalau ku bisa urusan listrik, ya saeutik nggak bisa ngan ah teu kuat bisi kena ku setrum kuring mah. Mending aya we nu di dieu nu ahli. Aya dah yakin saya yakin aya di dieu teh. Jelema teu loba kabisa. Kaasup aya oge nu pinter nyoo listrik. Piraku lah temenang mah pokona mah tangtukeun ku Akang iraha migawena menurut perhitungan awak ini penting isu kan dina waktuna salat isya begitu ya bagus bagus satuju Kang. Rusli jeung Ki Kobar jang dipasini mahatkeun rencana maranehna aduh geus kitu mah Rusli sabisa-bisa nepungan baturna nepakeun beja ti Ki Kobar yen rencana rek dilaksanakeun peuting isukan. Puguh we atuh kabehanana anu input ka si Rusli jeung Ki Bohar bungah kacida. Geus siap-siap pikeun ngajalankeun eta rencana. Peutingna. Rusli ngajentul sorangan di kamar teu aya anu maturan. Reungiting hareung nyamaran ceuli kawasa anu ngaheureuyan. Plak plak lampah leungeun kana pingping kana tarang sakapeung kaos nu keprok bari kukulutu si Rusli teh. Aduh setan deungeut aduh ditinghari wong kieu tah ieu mah yeuh jeung reungit aduh ieu mah yeuh menyasa kejem kieu talanges reungit ieu mah deungeut aduh nyoconan bika merang kieu ateul aduh tembus kana daging rarasaan teh adah. Rusli kekarot nahan amarah teh pokona mah Rusli teh. Aduh. Digemurung reungit kesal deh pokona mah ieu. Sia teh. Dasar reungit sia sato lah. Nyecoan wae sia. Mun gede sia reungit sagede jelema. Komo
2: Wah, awewek mah ditumpahkan ku aing sia. Rasakeun ieu rengit ieu. Tapi kumaha carana? Darengit mah dekat ngali awewek jeung jalukna. Tapi meureunan mun gede mah kawas manusia. Pasti kacirinya, oh iya mah rengit bikal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di paling mana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Office, mohon pina Radio Office FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga menten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni, Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh 1 botol. Karaosna pas tos nganggo 1 botol kumaha, Bu, karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji, namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kocapkeun isukna di magrib keneh geus tegenah cicing Rusli teh. Sok sieun babaturanana teu sauyunan bisi aya anu ipis burih atawa hianat heuh geus ngagagalkeun kana rancana. Jeung pokona mah bisi anu comel, cuih loba nyarita bebeja ka sipir geus tangtu hal ieu teh matak bahaya. Tapi Rusli gede kayakinan yen babaturanana teh bakal nurut kana omonganana. Dan nu diolo teh lain keyeup leuleus, lain keyeup apu, lain cecek renghet. Rata-rata nuruntuk jawara bedang, rata-rata nuruntuk ceger jawara anu kalakuanna teh sarba hideung, anu jahat dolim jeung kabina-bina jahatna, anu geus mineng larsup ka jero bui. Lampu sorot ting barasat nu ngajaga terus siaga geus biasa unggal mangsa. Rusli geus teu genah cicing hayang gerader ngajalankeun maksudna. Hayu ditungguhan mah nya eta Isa, waktu Isa meni hese pisan ieu teh. Kumaha jadina rancana teh ieu duh. Na bakal hasil moal nya. Pokna bari terus heuay panon melong kaluar neuteup-neuteup tembok anu kasorot ku cahaya lampu. Kabeneran di pojok tembok panyara teh teu jauh ti wewangunan masjid aya tempat rada bunyi. Di luhur aya beusi nancep urut nyangdeutkeun pager kawat. Ku Rusli ditelek-telek da kamari geus dituduhkeun ku Ki Bohar kudu ka dinya ini teh alias lumpat teh alias kabur teh. Ah, babari sigana mah tembok sakitu mah handap atuh. Gerentes hate Rusli bari memandar sarung panonna teu weleh melong kana tembok anu cangkung teh. Akhirna cunuk waktu ninggang mangsa nitih wanci nu mustari. Rencana nu geus dirancang ti jauhna ayeuna geus kasampeur. Teu karasa tur beduk Isa ngong nu adan. Rusli satengah ngorejat bakat ku atoh tuluy init ka masjid batur ge nya kitu ngabring bari teulepas dina pangawasan. Srok ka masjid geus bruh breh barat nu 10 kasup si Bohar teh geus aya di dinya. Terus harita teh sidih reret sidih kiceupan tapi es tuning teu nyurigakeun ngan kabeh geus ngarati da geus meunang mamagahan. Atuh barang bus ka masjid teh kabeh cicing di jajaran anu pangtukangna si Rusli jeung si Kobar mah ditambah nu lainna 10 urang pokona mah kabehanana. Barangdar salat Isya berjamaah, reup listrik pareum. Dina kaayaan kitu sipir pahibut nyangan gangguan listrik. Ari ti jero masjid loba nu ting curingkang kaluar terus lumpat bari dongko muruk ka pojok tembok. Bubuhan geus meunang badami. 10 urang kumpul dina waktu anu singet. Song-song mikeun sarung dicangdeut-cangdeutkeun jeung pada sarung lainna. Maningan sakuriwel bangun bangun geus ahli Ki Bohar mah teu loba pipikiran sarata teu aya anu ngomong. Kelobeng Ki Bohar ngalungkeun sarung anu geus ditumuk-tumukeun kulawit ngait kana beusi tarekel Ki Bohar hanya panghelana muntang kana sarung teh cewek dina tembok pok harewos.
1: Cepat cepat cepat cepat gancang gancang gancang hiji hiji bae naekna ulah duaan bisi pegat ieu sarungna dewe keula Kang nyasok Rusli.
0: Cek Rusli sakilat ngarawel sarung tarekel cek gigireun Ki Bohar lung sarung nu lima deui dialungkeun kaluareun tembok meunang nyangreudkeun kana patok beusi. Sorosot cing cing cing sorosot cing. Syukur Rusli nincak lemah di alam bebas manehna nu pangheulana sabab Ki Bohar mah diuk wae dina luhur tembok mantuan anu sejen harita teh. Nu dalapan urang parebut kadenge silih sentak rada ditahan amekan ngahegak sora suku ting soroskod kana tembok awor jeung angin peuting harita teh. Curingkang curingkang cing cing nungtutan nincak lemah di alam bebas. Plong hate Rusli ngemplong jeung nu lainna peuteuk lumpat kana poek milihan anu bunyi. Malah Rusli mah teu geus ka mana teu aya nu nyaho. Sedengkeun di jero tembok duaan deui. Ki Bohar masih keneh anyeutreu dina tembok kawas nuker tumpak kuda. Mantuan batur nanu can hanyat. Tapi sial, keur kitu teh plae lampu di jero LP hurung, berasap lampu sorot ka unggal pojok. Atuh puguh meunang kebeg Ki Bohar teh. Waduh. Wah, tidak betul ini ah. Haram jadah. Lampu sudah nyala lagi ah. Ah. Pokna kurawir serosot jelek kana taneuh di luareun tembok. Ari nu di jero keneh oseh-osehan ka sima. Deden sada bedil kro aya nu ngosea. Murag deui ka jero tembok. Aduh. Dor. Temakan ka dinya. Nu saurang ngadapang. Dacan kungsi muntang. Kayan di jero LP ribut. Sipir pageura heula murukat pojok.
2: Hayo. Ada yang kabur. Ya nu kabur dor. Tembak. Kalau bisa tembak kakinya atau apa saya ya. Ini ada sakitan yang kabur ha. Hayo.
0: Sipir paheula-heula muruk ka pojok sabab sidik aya nu kabur. Atuh geus teu bisa dicegah deui nu saurang katangkep, nu saurang katemak, tapi nu keuna suku na wungkul.
1: Ka ini, ha. Ini nih mau kabur kabuh ha.
2: Aduh.
1: Ya teh balik sia.
2: Kau nak lain ha?
1: Tidak tahu. Sia.
0: Puguh polisi jeung sipir paheula-heula burber hubungan minta bantuan ke pihak sejen. Yen aya sakitan narapidana anu kabur ti jero LP ngancan kanyahoan harita teh teuing sabaraha urang anu kabur teh nu hasil lolos ti eta panyara. Keunu lain mah moal dicaritakeun. Kataturkeun Rusli jeung nu sajena harita teh nu geus bisa bijil mah burber lalumpatan mencar kitu ka dieu masing-masing nyelametkeun diri hartina teu babarengan aya nu ngaler nu ngidul nu ngulon jeung sajabana sedengkeun Rusli manehna kebat kebelah kidul mapa jalan leutik leok mengkol ka katuhu jog ka gang terus leumpang bari ngahegak kesang mimiti bijil amekan kerep jajantungna ratu.
1: Aduh. Aduh batuk aing lah. Ha sia. Bebas aing nama yeuh, bebas aing. Aduh. Si Bang Bohar ka mananya? Ah, sabodo ah. Kumaha lah, da geus di luar malah masing-masing ieu mah lah. Mun aya istilah babarengan lah.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Tras.
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atau sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh teh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tembe kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM Radio Peace.
0: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kenu lain mah mau diceritakeun. Kataturkeun Rusli jeung nu sajena harita teh nu geus bisa bijil mah bur beralumpatan mencar kitu ka dieu. Masing-masing nyelametkeun diri. Hartina teu babarengan, aya nu ngaler, nu ngidul, nu ngulon jeung sajabana. Sedengkeun Rusli manehna kebat ka beulah kidul, mapa jalan leutik leok mengkol ka katuku jog ka gang terus leumpang bari ngahegak. Kesang mimiti bijil amakan kerep jajan tungna ratu.
1: Aduh. Aduh, adeng batuk aing lah. Lah.
0: Ha, sia. Bebas aya nama yeuh, bebas aing. Aduh. Si Bang Bohar ka mananya? Ah, sabodo ah. Kumaha lah, da geus di luar malah masing-masing we ieu malah. Wala istilah babarengan lah. Keun sugan babangih di hiji waktu ieu mah yeuh. Aduh. Aduh, bebas aya nama aing yeuh ti panjara. Aduh. Ceuk hatena bari terus leumpang mapaigang. Bari teu weleh waspada Rusli teh. Bisi aya nu nyurigakeun. Akhirna manehna parat ka tungtung gang gok deui ka jalan gede. Di dieu rada rame loba keneh jalma anu lalar liwat. Malah nu dagang oge aya keneh. Da karek oge liwat caeutik ti Wanci Isa. Rame yeuh nu daragang keneh oge masih muka. Aduh. Moal aya nu curiga kitu. Makaning pakaian aing kan beda ti batur. Pakaian sarwa oren kieu mah yeuh. Hulu gunul. Wah, tapi ah da geus penting ieu teh lah, geus penting ieu teh. Piraku rek nyidik-nyidik aing. Ceuk Rusli terus leumpang kabayan tenang ngan tetep aya dina kawaspadaan. Leumpangna milihan anu rada poék da puguh orang buronan atuh. Kabeneran loba tatangkalan di sisi jalan. Akhirna gok leuwih ka parapatan jalan gede di dieu kalah beuki rame jelema teh. Kurang untungkeun keur jalma model Rusli mah jalma buronan nu kabur ti panyara. Sabab saanteuna polisi jeung jelema ngareti moal burung aya di daerah kitu mah. Atuh puguh Rusli teh bingung kacida keuat nyalingker kana poék kalangan ku tangkal kai. Gek diuk dina tembok ngahuleng mikiran pirampaheun. Weleh teu manggih akal. Akhirna luak lieuk neangan jalan leutik nu rada sepi. Tapi eueuh ti dinya mah tungtungna balik deui ka jalan nu tadi, bus kana gang, terus pungkal pengkol di nu sepi, asup ka pakampungan. Rusli mah istuning teu nyahoeun teuing aya di daerah mana harita teh. Pokona mah LP Banceuy teuing ngidul teuing ka mana, asup ka Pirumburan. Malah ayeuna mah geus asup ka pakampungan. Manehna karek nincak harita daerah eta teh ngan boga kayakinan masih keneh daerah perkotaan anu deukeut ka kantor-kantor polisi atau tentara. Barang keur leumpang mapaegang kadenge aya nu pating kereneng ngobrol jeung padabaturna. Rusli reueuseun manehna luak lieuk. Breh aya rungkun si Nyoh nakal jeung eueuh lampu deui atuh poék di dinya mah mani maradong. Kuliwat Rusli ka belah dinya terus nyempod bari hatena deg-degan. Si kasebelan teh. Waya kieu jam sabaraha ieu nya? Geus peuting aya majina mah. Rona atawa jaga eta teh jaga malamnya. Tapi Rona juga nama. Ceuk rentes hate Rusli. Bari caringcing pageuh kancing bisi aya itu jeung ieu. Teu salah, lar aya dua lalaki ngaliwat leumpang salse tapi bari nitenan ka aya nu kaliwatan. Nya memang Rona nu geus mimiti ngider ngontrol lingkunganna. Eta Rusli anu make pakaian oren ciri khas tahanan kataji ku pakaian eta Rona. Nu saurang make celana pantalon biasa, baju kaos dirangkep ku baju haneut. Sirah dibengker kula maki deung disalinang sarung mawa batre. Sedangkeun nu saurang deui make iket ciga di kampung. Bajuna kampret hideung sarta disolenang sarung celana komprang nengahan bitis mawa kohkol awi teu mawa batre manehna mah.
1: Iye ieu. Direbut ku aing bajuna sia, disiksa sia jelema ulah kagok ieu. Arus ieu. Mun ku aing direbut pakaianana tangtu aing bakal aman moal kagok kumingkang ieu. Tapi kumaha ngarebutna nya? Manehna duaan, aing sorangan. Tapi wani asana mah dibonguhan we lah ku aing, dikitik lah sirahna. Kitu ceuk hatena Rusli, ari rona nu duaan leumbangna teu gancang malah sakapengaraneg. Rada treret bisi aya jandela muka keneh, bisi aya nu perlu dibantu. Maklum di kota sok aya wae kajadian teh. Anu poho mareuman seuneu, nu poho nutupkeun gerbang, nu poho nyimpan motor di halaman, nu poho rupa-rupa carekna sare teh sare we capek meureunan. Regrona nu duaan eureun tinggeren ngobrol ngan teu pati jelas. Teu nyaritakeun naon manehna teh. Ngan ka ciri aya cahaya ngemprai sakeudeung hore ngahurungkeun korek api. Bledug haseupna ngelun ka luhur. Nu duaan rona teh bangun tenang teh kasieun. Eureun yeuh kabeneran si kurang ajar teh. Keun sia. Didodohok ku aing yeuh. Rusli nekat manehna geus teu mikirkeun untung rugina. Pokona mah manehna kudu meunangkeun eta baju sangkana luas salunta ulah curiga. Keteyeup. Rusli ngadeukeutan bari panonna melong kana duaan. Anu nukangan ka Rusli barang geus deukeut dan tak perah deui. Leungeun kencang Rusli ngejamret buuk terus didangakeun ka tukang. Ditanean ku tuur kedukeut. Cebet. Dengan katuhu kena beheng atuh nu ditarajang tekung singa kero ukur amak kanan katahan bari panona buncari kru namru kekejetan awas ya nanyo kejadian kitu nu baju hideung kasima leungeuna ciga nu heuras teka kerowok tesoraan nal siah teka lawan siah. Nusa urang deui ngagorowok teu soraan kalah calangap bari molotot. Nyapubuh Rusli teh untung. Sakilat deungeuna nyamber kokol awi nu dicekel corona. Kek dicekel hiuk cebet. Kana talang rona koloyong pru dina kamalir siak cekuk jejak iga burungna ngapangkieung bari humarurung. Ah, sedah. Kadekeun si asih. Kadekeun si kokol. Eh, sedah. Hup. Hit. Ah. Cek eta rona terus maksakeun ngalieu ka Rusli tapi teu ngomong. Hei atuh bro carehamna ditimbah di Rusli kusek bu rona teu soraan kapaehan saharita. Rusli teu miceunan waktu. Harita keneh ngalaanan pakaian rona iketna bacuna calanana terus dipake kumanehna ari pakaian bawa tibui dibuntel terus dibawa ini bari ngagereneng. Aduh hampura ye aing kapaksa ngarebut baju da aing hayang calamet. Kitu pokna terus ngagedig leumpang gancang ningalkeun rona anu jadi korban.

0: baso kerti iseun nu dagangna hiji lalaki nyarane bari nunutan. Beuteung lapar yeuh. Jeung teu boga duit deuh di dieu tempatna yeuh. Ceuk aterusli terus asup ka jongko gek diuk dina bangku panjang nang hareupan meja. Jang, baso Jang. Ngomong rada bedas atuh kareja tukang baso nu keunutan ngorejat rewaseun terus digisik bari pok ngomong.
1: Baso Kang.
0: Heuh. Cok nyeun samangkok. Kade ulah make cileuh. Hah.
1: Moal tukang. Beda abdi sare. Tunuh pisan abdi teh cape, Kang.
0: Cicing atuh ngajarog, aya cape mah. Kade ulah campuran leho jeung cileuh nya. Cileuh utamana mah geuleuh. Kamu dicampuran rehat mah tak kuaing direhakan ke mana tukang baso tenemalan ukur seri letik ragamang kena mangkok terus ngeladangan gesreng sesok dina meja hareupan Rusli sor sambal sor kecap jeng cuka dideketkin ke Rusli gek maneh nama diuk deui diurut tadi kawas anu lebar nului kenunutan si tukang baso te sedangkan Rusli ngareret kujuru panon hatena bunga kacida nyeh seri letik

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna terus ngaleueut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeusa ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna Bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas nya panya.
1: Mohon
0: pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: Bukan
3: T-S-P-A
4: Bukan
3: T-S-A
4: Bukan
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.

0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Dusri ngareret ku juru panon ningali tukang baso ngahanca nunutanana bogu hatena bunga nyeh seri letik terubah catur Dusri teh celebek ngadahar baso ari utek terus muter neangan akal sangkan peuteung seubeuh duit menang tapi taya akal anu sehat dah yang untung cina enteng teh hese atuh pokona mah hiji-hijina jalan ngalakukeun kekerasan nu teu aya rasa-rasan. Wah, kepaksa ieu mah yeuh keur kieu mah beuteung lapar teu boga duit. Aing make dangdanan jawara yeuh. Ah, ieu diakalan sia ku aing. Gerentesna bari terus meakeun baso. Nikmat pisan atuh karasana puguh keur lapar mangih tukang baso. Bari nu dagangna kalah hese wae. Geus beak teh kutap ketap ciga nu hayang keneh. Mun teu sieun keburu beurang mah hayang deui. Ngan boga pikiran sejen manehna kudu buru-buru jauh kudu pisah tepi ka tempat tujuan penting eta keneh. Aduh geus kitu mah teu asa-asa deui kop kana lap kocing ka ngadeukeutan tukang baso anu keur nunutan. Det sungut na tukang baso teh dicocokkan ku lamak deungeunna ditalian kana bangku. Ngapuguh tukang baso teh teu pisah wala kaya ukur buncelik bari jeung reuwas. Asa dina pangimpian. Cicing sia, cicing, kurang ajar sia. Awas sia. Ku aing dipedog sia. Lamun maneh ngadon ngakorowok atau buncelik. Awas sia. Cicing sia. Diketik punuk nang siang sedengken Rusli ngan sakirat maut laci preh duit ngayang tengurus utang itung hela kerabuk dirawu tetet kena saku baju na malah receh na oge dikukut kabeh ku Rusli teh. Aduh nuhun jang permios jang. Cek Rusli meos kaluar gedik ini tiluak diak deui. Tukang baso olohok rek ngagerok minta tulung teu bisa rek nangtung hese tungtungna tukang baso teh tadi carinak dak bari melong kana laci anu geus kosong. Kitu tah kajahatan Rusli teh. Teu kagoknya baraya duh. Naudzubillah min dalik kurang kitu urang.

0: Waktu geus ngagayuh ka subuh. Hawa teh beuki tiis, cai ibun geus mimiti turun. Nurek balanya ka pasar geus barijil harita teh. Malah ahirna mah brai we balebat. Jang-jang peuting mimiti nyingrai terus ngalingkup brai weh beurang harita teh. Mimitina mah ukur hiji-hijieun anu ngaliwat teh. Beuki beurang, beuki loba. Nu dagang, nu reka pasar, nu jalan-jalan, aya oge nu lumpat ngahaja olahraga. Rusli ngarahuh narik napas jero na keranan. Beuteungna karasa murilit lapar ka tiisan, suku jeung leungeun asa hareuras. Jung nangtung nguliat bari babatek.
1: Aduh. Beurang geuning ieu teh yeuh ah. Hah, keun bae wayah kieu oge lah. Aing kudu buru-buru tepung jeung si Ian. Satuluyna aing kudu balik ka lemur hayang tepung jeung kolot. Ceuk Rusli karek harita inget deui ka bapana jeung aya niat rek balik itung-itung nyumput. Kitu Rusli mah lain sono ka bapa teh tapi nyumput. Terus leumpang muruk ka imah Pa Aris. Hatena rada deg-degan bisi aya nu apaleun kamanehanana. Jeung deui bisi aya polisi nu ngudag-ngudag kamanehanana. Akhirna go ka hareupeun imah Pa Aris. Gebeg. Rusli ngagebeg. Lantaran rame loba jalma jeung diburuan aya tenda loba korsi. Rusli ngahulang mikiran eta kajadian.
2: Aduh.
1: Aya naon eteh nya?
0: Gerentes hatena.
1: Atuh teu tulus rek asup oge kapaksa mundur deui si Rusli teh. Kapaksa mundur deui nguliwed ka nu buni.
0: Gek diuk dinu batu. Kadali langahuleng manehna teh. Cicing di dinya teu aya anu nanya nu ngaliwat ukur ngareret.
1: Tung-tung na Rusli teh panasaran nyaba saya budak ngaliwat ku Rusli dipegat langsung ditanya.
3: Jang, aya naon di bumi Pa Aris?
4: Apan? Den Ian bade nikah, Kang.
3: Rek kawin iraha di raparanana jeung kasaha kawina eta teh?
4: Nikahna teh ka Cuti ti cek beja mah, Kang.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wilujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawat sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa maapah tos teu ngotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu
0: alhamdulillah pisan ya ibunya kau doakeun sing terasa sehat nya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula netek bukan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung. Tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh namanya sehat satengah. Aya karawasna geningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan, panas nyekseret jeung ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teu biasa dicomot ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh, tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang eta 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kanu kasaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unaso, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: amit-amit. Gustin Agung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapa saha, Pak?
2: Ba Solehudin.
1: Bapak linggih palihan mana, Pak?
2: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
1: Kabupaten Bandung mah nya.
2: Mun RT 4 RW 7.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
1: Tah, kukituna bapa pengobatan atos ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapa mutaya reaksina gitu.
1: Berarti bapa ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
2: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
1: Ku alfa propolis ya, Pak?
2: Propolis ya gitu.
1: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
2: Alhamdulillah numeh sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
1: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
2: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Paling aya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapa mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
2: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
1: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
2: Mun da sami darah sami tibayuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
1: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
2: Sementara wis mah ada sasi saum pan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
1: Dua kali. Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
2: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
2: Insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
2: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teh aya anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meh seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih ka 8 panyawat sepatos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepatos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Umbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh sulami atau sulamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah nembe aya pangkan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nah, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma, naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge, alhamdulillah, lambung tos raosnya. Terus mam oge raos deuihnya gitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui, Mak teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak?
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di ma angkat ngurut yang ibak kandai alhamdulillah gitu nya mah teh iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kadayana nu gaduh panyawa seperti emak. Anyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, Manawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten Manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabita ditaros ka Unbiang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on Manawi?
1: Panyawatna mah kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna. Wow. Alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup repotna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio eta mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uihan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus reueut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
3: check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse, gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Mohon.
3: Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya, ya.
3: Mohon. Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngara tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna mah.
3: Seueur we pun anu karosna
2: enam. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesandet teh ka ngomit kamu undang supaya sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
2: Cobian apa gitu nya?
3: Cobian we tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya.
3: Oh.
2: Gitu. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Haturun teteh nya.
3: Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidin teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha Pak namina Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae Pak?
1: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, tos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kaduanya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes ka nu mana bilih ka kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan, teras badan kirang raos, teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi, nah rada lumayan iya na, gitu, khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abdi, mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis, tambih sehat, rezekina oge, tambih lancar.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciami. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya, gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya, kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dupi ya teh sarang saha namina?
4: Panana.
3: Bapak Nana teh ti mantan?
4: Ti Kirapayung RT2 RW16.
3: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
4: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
3: Tos sabaraha lami?
4: Atos 10 tahun langkungan we lah.
3: Tah ayeuna dilandongan ku Alfa Propolis laras?
4: Laras, aya karaosna kitu.
3: Alhamdulillah, tah uninga Alfa Propolis di mantan Bapak?
4: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
3: Bapak tos saeup sabaraha botol?
4: 5.
3: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi Alfa Propolis?
4: Aya.
3: Kumaha karaosna?
4: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
3: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
4: Nah, mudah-mudahan kitu.
3: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
4: Aya. Bilih aya anu perogi Alfa dongkap kitu.
3: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
0: Oke, kita bungkus ya. Baik. Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
3: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
5: Linggih di Palimana, Ibu?
6: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
5: Ya, panyawat tos lami.
6: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
5: Pami iya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, Alpa Propolis.
5: Mohon kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpa Propolis, khasiat naonan karaos ku ibu?
6: Alhamdulillah netadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saat atas propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
5: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
6: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
5: Berarti ayeuna mah jeung ka normal kitu diabetesnya, Bu?
6: Mohon, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpa Propolis?
6: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
6: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
5: Ibu udah ngati mana Bu Alpa Propolis?
6: Radio Pis tina Radio Pis FM nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpa Propolis?
6: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sementen kasadayana konsumsi Alpa Propolis.
5: Ibu hatur nuhun. kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 12 alpa propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
6: Amin amin.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih.
8: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
9: Ah, yang benar.
8: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
9: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
9: Ya aman dong.
8: Tetes mata, Tesma Aini
9: sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
11: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Teteh Rohmah.
4: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
5: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
4: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
5: 58.
4: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
4: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
5: Pokoknya mah lemes eungah, pokoknya mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder gitu tah.
4: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
5: 2020 ngawitan teh.
4: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
5: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana. Tos capek.
4: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
5: Alpha Propolis.
4: Muhun, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
5: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah, tos teh ngaeutan eta. Nah, eta alhamdulillah sampai tiu dienten, mentek ah percanten we.
4: Alhamdulillah.
5: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung de ngageder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya mah kena seca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
4: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
5: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
4: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
5: Nembe sabotol, sareng Aina nembe dua.
4: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsinya?
5: Ngawitan mesen mah, sadinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
4: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
5: Tina radio ini kan sok ngomongin dongeng.
4: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
5: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alfa Poporis abi oge tos damang anu ngadapkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar bunya.
5: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
4: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
5: Sami-sami dek.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terjamu tetes Alfa Propolis.

0: Coba mana lihat.
1: Tuh
0: kan merah.
1: Ah yang benar. Aduh gimana dong. Mana mau interview kerja lagi. Takut disangka yang lain-lain nanti.
0: Udah tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
1: Aman gak nih?
0: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyeri silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai diduga 8 kali lakukan pemerasan, 4 oknum mengaku wartawan diamankan polisi. 6 hari hilang, mahasiswi Telkom University Bandung belum ditemukan.
2: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
3: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih, kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
5: Bapak Solehudin.
4: Bapak linggih palihan mana, Pak?
5: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
4: Kabupaten Bandung mah
5: mun RT 4 RW 7.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
5: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sarang anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
4: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan mah nyotos lah, sering kali tuh ka dieu gitu, ka ku herbal pernah gitu bapak muntah reaksina gitu.
4: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar, nganggo naon, Pak?
5: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
4: Ku alfa propolis ya, Pak?
5: Propolis ya, gitu.
4: Mohon, janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
5: Alhamdulillah, nemui sabotol kita jangan sehep gitu. Aya rada sekinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
4: Nuhun, janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
5: Kakinya tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Paling aya nyek-srek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludeud dan mah alhamdulillah gitu. Sae gitu.
4: Pami lambung kumaha, Pak?
5: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibu na lihat terus sayang
4: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
5: munda sami darah sami tiba yun ayah liur we enak kinten deh gitu jadi seul perbuihanan
4: bapak penggunaan seberapa tetes oke seberapa kali pak
5: sementara wisma ada sesi saum pan paling maghrib genep tetes nyabadeye subuh genep tetes
4: dua kali
6: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol kaduanya.
5: Botol kadua mohon.
6: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dileukeunan pak konsumsina.
5: Insyaallah gitu.
6: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
5: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertas bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
6: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55.
10: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
10: iya,
9: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
10: Ada.
9: Perubahannya apa Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas nih.
9: Jelas?
10: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
9: Sebelumnya?
10: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
9: enggak bisa sama sekali.
10: Enggak jelas.
9: Iya. Oh, gitu.
10: Iya.
9: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
10: iya,
9: udah jelas matanya.
10: Udah.
9: Yang kiri?
10: Ya, yang kiri
9: jelas.
10: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan.
10: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
10: ketiga
9: botol Ibu ya.
10: Iya.
9: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
10: Iya.
9: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya, sendiri gitu kan ya.
10: Enggak
9: apa namanya perubahannya nyata gitu
10: nyata.
9: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
10: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
9: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Assalamualaikum.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
12: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
13: kisruh SPMB di Garut, puluhan orang tua siswa geruduk dinas pendidikan. Kunjungan wisata membludak, PAD Pangandaran lampaui target. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
14: Kilas Radio.
15: Kilas Radio.
14: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
16: Banyak
13: Diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, puluhan orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolah negeri di Garut ramai-ramai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan Senin 6 Juli. Mereka, sebagian besar adalah para orang tua yang anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan SMPN 2 Kecamatan Garut Kota. Menurut Rahmat, salah seorang perwakilan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB, kedatangan mereka dilatar belakangi keresahan banyak orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi meski berdomisili di sekitar sekolah negeri yang dituju. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, pemerintah harus memberi solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar dapat tertampung di jenjang SMP. Ia menilai persoalan ini muncul karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, terutama di wilayah Garut Kota yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Kondisi itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal agar tidak banyak siswa yang gagal memperoleh bangku pendidikan di sekolah negeri.
15: Kita datang ke sini itu adalah meminta Dinas Pendidikan untuk lanjut kepada Bupati melalui berita acara permohonan bahwa ada kuota di sana yang tersedia. Ketika awal kuota itu 32 kan sudah tidak mungkin sebetulnya. Ketika kuota itu berasalnya dari desa-desa atau wilayah setempat yang mempunyai satu sekolah, berapa sih lulusan SD-nya? Sementara di Garut Kota ini tentunya kelulusannya dari SD itu sangat banyak. Otomatis harus dipikirkan tuh, kelulusan-kelulusan jangan sampai tidak tertampung di sekolah kelanjutannya.
13: Menanggapi aspirasi para orang tua siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi menyatakan pihaknya memahami adanya aspirasi masyarakat terutama dari wilayah yang berada di sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Karenanya, Dinas Pendidikan berupaya menjembatani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di Kabupaten Garut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai upaya komunikasi tetap dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tanpa melanggar regulasi.
16: Pihak-pihak yang bisa memberikan diskresi berkenaan dengan kuota yang telah ditetapkan, mudah-mudahan ada diskresi sehingga yang miss itu bisa terakomodir dan menghadapi sekolah. Intinya begitu dari kami.
13: Para petani di wilayah Kelurahan Imbanagara, Kecamatan Ciamis menghadapi ancaman tak biasa, serangan gerombolan monyet yang merusak tanaman mereka. Agus, seorang petani jagung di Imbanagara, Ciamis menceritakan, panen jagungnya bersama warga sekitar diserang oleh kawanan monyet. Kejadian berlangsung Senin, sekira jam 9 pagi. Jumlah monyet yang menyerang diperkirakan mencapai 60 ekor. Menurutnya, serangan itu bukan kali pertama terjadi. Agus menuturkan, sudah 6 kali lahan pertanian warga diserang sejak masa tanam. Akibatnya, kerugian yang dialami petani cukup besar, mulai dari jagung, kacang tanah, singkong, hingga ubi yang habis dimakan.
17: Tiba-tiba aja datanglah monyet, gitu. Kan di sini banyak makanan Minangkabau tuh. Jadi di habitatnya sudah nggak ada makanan, kali lari ke sini. Di sini banyak tanaman kan, tanaman tani, jagung, kacang tanah, ubi gitu ya. Otomatis nyerang ke sini gitu. Sekitar 60-an lebih lah. Kemarin jam 9. Kalau di sini kerugiannya jagung, kacang tanah, terus singkong, ubi gitu. Tiap tanam sampai 6 kali.
13: Agus bersama petani lain berharap ada langkah nyata dari pihak berwenang. Dirinya meminta pihak terkait untuk menyingkirkan gerombolan monyet. Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan keseriusannya mengakhiri persoalan banjir yang selama belasan tahun menghantui kawasan Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes. Wali Kota Tasikmalaya, Fiman Alfarizi, turun langsung meninjau proses perbaikan sistem drainase di Jalan Muhammad Hatta, titik yang selama ini menjadi langganan genangan setiap musim hujan. Bagi pemerintah Kota Tasikmalaya, penanganan banjir bukan sekedar pekerjaan infrastruktur, tetapi menjadi prioritas untuk memberikan rasa aman dan nyaman ke
1: kepada masyarakat. Genangan yang terus berulang dinilai mengganggu aktivitas warga, merusak lingkungan, sekaligus menurunkan kualitas hidup masyarakat. Firman menjelaskan, perbaikan dilakukan melalui rekayasa ulang sistem drainase dengan dukungan Kementerian PUPR. Menurutnya, langkah itu menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang selama ini terjadi di kawasan Kalangsari. Dirinya mengungkapkan, Jalan Muhammad Hatta yang merupakan jalan nasional selama bertahun-tahun belum pernah mendapatkan pembenahan sistem drainase menyeluruh. Akibatnya saat hujan deras turun, air kerap meluap dan menggenangi kawasan di sekitarnya.
18: Dari PU, Kementerian PU, ini mengintervensi dan melakukan rekayasa drainase yang ada. Itu sehingga nanti banjir di sekitar Kalangsari ini, di Muhammad Hatta ini, itu tidak terjadi banjir dan genangan lagi. Kemudian juga nanti kita teruskan dengan saluran drainase yang membuang ke Cilose ya. Cilose jadi kewenangan kota. Gitu. Jadi sudah saya lihat juga nanti seiring dengan pembangunan yang ada di mana di Muhammad Hatta ini crossingnya gitu. Untuk pembuangan ke Cilose-nya kita juga akan lakukan perbaikan juga di sana. Rekayasa lah, bukan perbaikan, rekayasa dengan ganti si paralon yang sekarang lebar berapa? 8 in menjadi yang lebih layak ya.
19: Kilas Radio.
14: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
20: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
21: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
22: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
21: www.radioprssnijabar.net.
22: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah. Dalam kurun waktu 10 hari, sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026, penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari 4,5 miliar rupiah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan, peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran selama periode libur sekolah mencapai sekitar 170 ribu orang. Angka itu menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dirinya optimis tren kunjungan wisata masih akan meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dengan rata-rata penerimaan retribusi lebih dari 200 juta per hari, total pendapatan diperkirakan dapat menembus 7 miliar rupiah.
2: Selama libur sekolah ini ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata yang cukup signifikan. Dari hari Kamis sampai hari kemarin Minggu itu sekitar 4,5 miliaran lebih kita dapat uang. Itu sekitar 800 ribuan ya, 800 ribu orang berarti. Dimana? Yang dominan Pangandaran. Pangandaran itu hampir 170 ribu orang. Ayo. Kalau saya lihat kunjungan per hari, hari ini juga udah 200 juta, mungkin 7 miliar kita akan sampai. Kalau saya lihat prediksi sih dari minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu angkanya 300, 400, sampai 600. Kalau minggu sekarang kemarin itu angkanya hari minggunya hampir 900. Hmm. Jadi naiknya lebih signifikan daripada minggu pertama. Saya minggu terakhir juga analisa saya akan lebih besar.
0: Kilas Radio. Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Click and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Nining Kartini.
4: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
5: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
4: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 8.
4: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
4: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: 5 sasi.
4: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
4: Ibu, saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos ka mana wae, Bu?
5: Kada ke kantos, genep pulihan. Terus ku herbal.
4: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, geletot teu aya. Terus anu kadua,
4: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Sakupingkeun ieu dina radio Pisti Amis.
4: Mohon.
5: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan.
4: Mohon.
5: Abisnya kata aji mi barang meser kepon lantik.
4: Ibu ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepertos ibu. Mangga, Bu.
5: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi je tos damang kitu kantun jagi-jagi.
4: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa tiabdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, tesma, aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, tesma, aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik.

0: bahwa yang imun yang terlemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
3: Pak Solehudin.
2: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
3: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
2: Kabupaten Bandung mah nya.
3: Mun RT 4 RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawa rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
2: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak ngutaya reaksina gitu.
2: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeu, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
3: Ana teh bapak teh nuju di kereyeu ku Alfa Propolis.
2: Ku Alfa Propolis ya, Pak?
3: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alfa Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alfa Propolis aya perubahan teu?
3: Alhamdulillah nembe sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
2: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
3: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
3: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus daya.
2: Alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak.
3: Munda, sami dar darah, sami tiba yun ayah liur we. Enak, kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
2: Bapak penggunaannya seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
3: Sementara wisma ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye, subuh genep tetes.
2: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
3: Botol kedua mohon.
2: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
3: Insyaallah gitu.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
3: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku Alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
2: Aturan nuhun Pak Solehudin, pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes MAA ini. Bapak

0: Namin apa?
1: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna tes maaini teh tos ngangge seberapa botol, Pak?
1: Tes maaini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge tes maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
1: Alhamdulillah, jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul, tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi bengrak iya mah panon mah kehitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah tenanan situ sawas-sawas mainan.
0: Bapak kita tos kamana wae ya tiang pengobatan mata pak?
1: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seseur dongeng atuh.

ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Berai Api sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Berai Api masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Luka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wirujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, di hiji lembur kacaturkeun nu boga jamban pribadi teh ukur wakuwu. Lian ti wakuwu mah mun rek BAB teh sok katampian atawa aya oge anu kawalungan. Masyarakat di eta lembur saurang oge eueuh nu wani cucungah ngadon milu BAB di jamban wakuwu. Najan ti peuting oge mun tajam BAB teh sok dibelaan ku kurusukan ka kebon. Jeung deui jamban wakuwu teh salawasna dikonci kacuali mun manehna rek BAB kakara panto jamban teh dibuka. Dina hiji isuk, harita teh poe Minggu. Wakuwu saperti biasa ngalongok jamban pikeun BAB. Katempo manehna ngagidig muru jamban bari nyeklan beuteung. Pok harita teh manehna kukulutus.
1: Aduh, mules beuteung yeuh. Gara-gara loba teuing ngadahar boleh dibangke.
0: Kutrak harita manehna teh muka panto jamban, bus asup gog cingogo dina pangheujeunan. Sigana harita polah wakuwu teh diperhatikeun ku barudak anak tatanggana anu keur memejehna balangor. Nempo wakuwu asup ka jamban teh, budak anu hulunna petot minangka pamimpinna mere isarah ka batur-baturna sangkan ngadeukeutan jamban. Atuh burudul harita barudak lalaki wungkul aya kana 10 urangna ngadeukeutan eta jamban. Bari masing-masing maranehna teh marawa piriwit. Budak anu hulunna petot katempo harita teh noong ka jero jamban. Kabeneran pipinding jamban teh dijieun tina bilik. Jadi teu hese lamun hayang nempo anu aya di jero jamban teh da bilikna loba nu copong. Ari wakuwu nu keur cingogo dina pangheujeunan, katempo ku eta budak wakuwu teh keur nyureng. Sungutna harita teh katempo jebeng bari humarurung.
1: Aduh, nah liat-liat teuingnya. Abong boleh dihideung. Didaharna seuseut, dikaluarkeun ge sarua seuseut. Cing, hujina rek digentakeun ah. Satu, dua, tiga.
0: Barang wakuwu sabrol-broleun di abena rek bijil, budak nu keur ngintip teh ngacungkeun curuk mere isarah ka batur-baturna. Bareng jeung kitu kontan barudak nu dibere isarah teh niup piriwit sakali. Prit. Kebeng. Wakuwu teh ngarenjang. Ngaheujeuna oge nepikeun ka eureun, tuluy ngahuleng bari kadenge ngomong sorangan.
1: Sora naon tadi tehnya? Siga-siga sora piriwit. Moal kitu wasit main bola sasab ka lembur. Beuli teuing ah.
0: Tuluy wakuwu teh harita humarurung deui.
1: Lihat-lihat tuinya. Tah, reka luar.
0: Barang kadenge wakuwu ngomong kitu, rikat budak nu noong teh ngacungkeun deui curukna. Atuh kadenge deui harita teh sorah piriwit sakali. Prit. Kebang deui bae wakuwu teh ngarenjag para mitra.
1: Tuluy harita teh ngomong rada tarik.
2: Lah, aing mah kakara ge nongol rek kaluar kalah nyurup deui.
1: Jelema sahana unupan piriwit wayah kieu.
2: Ah, eta mah keur kabeneran bae meureun.
1: Tah, kaluar deui tah. Geus nongol ieu rek bijil.
0: Jeuk waku teh harita bari nagokna teh rada diangkat bujurna saeutik.
1: Ngadenge wakuwu ngomong kitu, rikat budak nu noong teh ngacungkeun curuk dua nana minangka isarah yen niup piriwitna teh kudu rampak.
0: Atuh para mitra, keur harita teh sora piriwit mani rame, masing-masing budak niupan piriwit patarik-tarik. Atuh kaayaan di dinya teh jadi rame ku sora piriwit. Para mitra sadaya, wakuwu teh harita jadi nafsu, manehna sadar yen harita teh barudak anak tatanggana keur ngaheureuyan manehna. Tetatapa sini deui jung wakuwu teh nangtung tuluy muka panto jamban. Barang geus aya di luar breh katempo loba barudak keur niupan piriwit.
1: Nempo wakuwu kaluar buriak teh barudak balubar katawuran.
0: Pecir lalumpatan bari pating corowok.
3: Kuwu
2: Waku wu, wu.
1: Waku wu teu cicingeun. Mireungeuh barudak lalumpatan teh, manehna ge tuluy lumpat ngabledig barudak, bari leungeun anu sabeulah ngamang-ngamang rancatan. Sedang leungeun sabeulah deui, nyekelan kolor, bari ceceul leuweungan ngakalakeun barudak.
2: Hoi, bebegit. Kurang ajar sia, montong kalabur, diudak sia ku aing.
1: Becir harita waku teh lumpat para mitra, maninga gegag. Ngan atos pikeun manehna, ujug-ujug kolorna teh morosot.
2: Kudawat
1: harita teh sukuna teh kasarimpen ku kolorna. Atuh para mitra, curalit harita waku teh jungkir. Kujubar kana hawangan. Waku teh harita nyangkere para mitra dina hawangan. Bari kadenge gerang-gerung. Aduh. Nah, atuh nasib aing teh kieu-kieu teuing.
2: Bebeulit atah adol sia. Ngaheureuyan aing teh teu bosen-bosen.
1: Aduh. Jeung ieu aing kudu BAB di mana nya?
2: Ari di hawangan era bisi aya nu ngaliwat. Ari rek balik deui ka imah jauh. Katampian bae ah.
1: Tuluy waku teh harita setengah lumpat, muru tampian anu teu jauh ti dinya, bari ngajingjing rancatan. Teu sabaraha lila waku teh geus anyog katampian. Tuluy harita teh manehna muru balong gede. Kasampak di sisi balong teh aya kobong ngajejer satilu-tilu. Tuluy ku manehna teh ditempuan hiji-hiji, tapi kobong teh eueuh anu kosong. Kobong beulah kaler di tempatan ku aki rayud. Kobong anu tengah ku aki ganteng, sedengkeun kobong nu beulah kidul di tempatan ku Bahrowi. Waku wu ngarasa bingung, nempok kobong geus kaeusian kabeh teh. Tuluy manehna nyamperkeun aki rayud, anu harita teh keur hujan heujeun, bari ngadengekeun lagu mawar bodas tina radio. Kadenge pok waku nyarita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
5: Lami tos 12 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna
5: ya. Teu robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
4: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan kaya inspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Tuhun ibunya, bidong ati abdi, saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambi sehat, bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60. Sekali lagi,
6: Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
9: iya,
8: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Waku bu ngerasa bingung, nempok kobong geus kaeusian kabeh teh. Tuluy manehna nyamperkeun aki rayud, anu harita teh keur hujan heujeun, bari ngadengekeun lagu mawar bodas tina radio. Kadenge pok waku bu nyarita. Kirayud, wayahna euy dewek nyelang sakeudeung atuh. Teu kuat yeuh geus nonghol. Aki Rayud ngadenge wakubu nyarita kitu teh, maneh nanyureng bari kadenge nembalan.
2: Enak mae. Ngeheula sabar atuh. Dewek ge kagara nagog can bijil-bijil acan. Kagara diancang-ancang. Yeuh, yeuh ancang-ancang yeuh.
1: Cek Aki Rayud para mitra, teu mirosea ka wakubu anu geus rek sabrol-broleun. Atuh wakuwu teh ngarasa keukeul para mitra. Ngan hiuk bae harita teh wakuwu neungeul pipinding kobong ku rancatan. Kumurang. Sareng teh manitaik para mitra. Malum pipinding kobong teh dijieun tina seng. Kebeg. Aki Rayud teh ngarenyag para mitra bakat ku kaget. Atuh gara-gara ngarenyag anu tadina geus sabrol-broleun rek bijil teh jadi nyurup deui.
2: Ya no nih. Aya-aya baik gangguan nih. Geus rek mijil ngalah nyurup deui.
1: Geus nenggeul pipinding kobong ku rancatan mah, wakuwu teh tuluy indit muruk kobong anu tengah nu ditempatan ku aki ganteng. Anu mana harita teh aki ganteng, geus aya kana sajamna nagog di eta kobong. Kasampak aki ganteng keur nagog bari tetembangan.
2: Hideung deui, hideung deui, hideung cai kolomiran. Nineung deui, nineung deui, inget bae ka popotongan.
1: Kitu cenah teh tetembangan teh. Ngan ujug-ujug jep harita teh aki ganteng jempe ngahariringna. Sabab hareupeun kobong katempo wakuwu keur ngabedega bari ngajingjing rancatan. Dengan tuaku harita teh katempo nyureng, siga anu keur nahan kanyeri. Kadengnya aki ganteng nanya tihula.
2: Yeh, gening ayah waku. Tos nanggung naon wa, gening mawa rancatan.
1: Nu ditanya hari tateh katempo ngusapan bujur bari muringis. Tului nembalan tambah era.
2: Puguh dewek teh tos tibu bulak nanggung berak. Wayah na tuki ganteng, dewek nyilang helasa kedeng ya. Ya geus nonghol bisi kaluar dina calana.
1: Ngadenge waku nyarita kitu, aki ganteng teh nembalan bari muncereng.
2: Enak bae. Dewek nu teh heula ge can bijil. Tuh kali tuh kakobong nu belah ditu.
1: Harita teh aki ganteng nunjuk kana kobong anu ditempatan ku Abah Rowi. Teu bisa majar kumaha leos waku teh indit, tuluy muruk kobong nu ditempatan ku Bah Rowi. Barang srog anjog kadinya kasampak Bah Rowi teh harita nagogna nongongan lawang kobong. Jadi nagogna teh yang hareup ka tukang gitu barang mitra. Dua leungeuna harita teh katempo ngembing kana pipinding kobong. Kadenge Bah Rowi ngagerung, pipinding kobong oge nepikeun ka ngageter. Nempo Bah Rowi nagogna nonggongan lawang kobong teh para mitra, wakuwu ngerasa sugema. Manehna boga kasempetan pikeun milu nebeng nagog di eta kobong kalayan teu kudu bebeja heula.
2: Wah, kabeneran yeuh. Si Rowi nagogna nu kangan dewek. Jadi mun dewek asup ka ieu kobong teh, manehna moal apaleun. Ek asup ah. Gerentes wakuwu bari salelep harita teh asup ka eta kobong, tuluy manehna nagog mani ati-ati pisan sieun kanyahoan ku Bah Rowi.
1: Hatu harita waku jeung Bah Rowi teh nagogna patukang-tukang. Ngan pikeun waku manehna teu laluasa. Hayang marurung oge teu bisa, sieun kadengieun ku Bah Rowi. Antukna waku teh ukur bisa nyureng. Sedengkeun Bah Rowi harita teh kadenge deui ngagerem bari awakna semunga deg-deg.
2: Aduh. Lihat-lihat tuh inya. Kudu disakalikeun sugan ngaheujeunna yeuh. Wah.
1: Bareng jeung kitu para mitra, ujug-ujug kadenge sada aya anu murag ka hanapeun kobong. Itu para mitra nu kadenge ku Bah Rowi. Manehna ngarasa heran sabab teu karasa aya nu bijil tapi sada aya anu murag kana balong. Manehna sajongjongan ngahuleng bari ngomong jero hate.
2: Eh, nah hanya rarasaan mah can bijil tapi geuning sada aya nu murag.
1: Ngarasa panasaran tuluy manehna tungkul nempo ka hanapeun kobong. Breh teh katempo ku manehna aya rancatan ngambang. Bah Rowi katempo kerung bari kadenge ngomong sorangan.
2: Wah, geuning rancatan? Teu ngarti aing mah. Piraku dewek BAB ngaluarkeun rancatan?
1: Sedengkeun wakuwu, barang nempo rancatan murag deh rewas lain dikieuna.
2: Wah, celaka. Pasti aing bakal kanyahoan ya. Tapi teu nanaon lah. Geus kagok asong, kumabehna bae lah.
1: Bah Rowi anu harita masih keneh tungkul nempo rancatan, manehna panasaran hayang mastikeun narancatan saha anu bieu murag teh. Tuluy jung manehna nangtung. Barang jung nangtung, gasrik imitna anu molenas teh ngagasrik kana sirah wakuwu. Atuh kebeg manehna teh ngarenya.
2: Naon yeuh?
1: Lieuk harita manehna teh ngalieuk ka tukang, breh teh katempo ku manehna aya sirah jelema rada buta lebah kulincirna. Atuh gebeg deui bae manehna teh ngarenjag. Bah Rowi teh ngarenjag bakat ku kaget pacampur jeung reueus.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
12: Assalamualaikum Pak.
13: Waalaikumsalam.
12: Lepangkeun sareng Bapak saha itu Pak?
13: Bapak Mbing.
12: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana Pak?
13: di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
14: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
13: 55.
14: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
13: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
14: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
13: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
14: 10 tahun ya, Pak?
13: Mohon.
14: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
13: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
14: Bapak saat acana nganggo jamu tetes alfa propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
13: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
14: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes alfa propolis, anu karaosna probihan non wae, Pak?
13: Alhamdulillah gitu ku ngalukat alfa propolis gitunya tuh acan saya PJG terus karaos lah gitu hara rampang gitu tuh sampean ini namun tebal pisan puyeng terak karaos saya puyeng ini nama gitu wah lambung ini alhamdulillah nya ente mual wae sampean tebal gitu tak lah sekedun sekedik deh lah gitunya terus puyeng wae kugah bobotek gitu ini nama alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karaos gitu
14: alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana, Pak?
13: Di Radio Peace FM Ciamis.
14: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
13: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tata bu 7 hebat ya bobo 7 tetes.
14: Mohon.
13: Ayo genep tetes gitu.
14: Oh genep banyak sekali ngalaknya.
13: Mohon.
14: Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sepertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
13: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sepertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu
14: alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu hati abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezeki
13: amin
14: sadayana tambi lancar banyak.
13: Mohon amin.
14: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
15: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
16: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
18: Bapak Sakum.
17: Bapak Sakum dari
18: NPEN
17: Kecamatan Mundu ya.
18: Kabupaten Cirebon.
17: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
18: Iya, betul.
17: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
18: Sudah. Dua kali ini
17: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
18: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
17: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
18: ya.
17: Kurang
18: ya.
17: Suka berair gitu ya.
18: Suka berair
17: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
18: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
17: Enggak begitu buram lagi
18: enggak.
17: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
18: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
17: 20 hari ya.
18: 20 hari ya, 17 hari lah.
17: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
18: Sehari 2 kali, Pak.
17: 2 kali ya.
18: 2 tetes.
17: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
18: 2 tetes ya, betul.
17: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
18: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
17: Iya.
18: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
17: Tesma Aini.
18: Iya. Barangkali cocok.
17: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
18: Iya.
17: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
18: Iya.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
19: 102,4 FM Radio Pi.
20: Radio Pi.
19: Sahabat sehat keluarga.
1: Bahrawi teh nyarenjak bakatku kaget pacampur jeung reuwas. Tapi telila manehna sadar yen di eta kobong teh aya jalma sejen anu ngahaja milunagog. Atuh gantawang teh manehna nyarekan. Hei, kisilah. Saha nika? Wani-wani ngabongohan dewek sia. Halika ditu. Tuh, rek nagog mah di walungan. Ari wakulu para mitra siganu pasrah. Manehna dicarekan kitu teh teu nembalan da rumah sasalah. Ngan lieuk bae manehna teh nempo ka Bahrawi bari nyerenge. Atuh Bahrawi kaget barang nyaho eta jalma teh nya eta wakulu. Aih, geuning wakulu? Pan boga jamban pribadi wakulu teh. Naha make hayang nagog dina kobong umum sagala? Halika ditu ah. Ngadenge Bahrawi ngomong gitu, waku luah lawe. Aduh, tong kitu euy Rawi. Dewek teh keur kabelet yeuh. Wayahna tuh milu nagog sakeudeung. Ngadenge waku ngomong gitu, Bahrawi muncereng. Teu bisa, pokona waku kudu nungguan heula dewek nepi ka tuntas. Bisi kabelet mah nagog bae tuh diri tuh di walungan. Atuh para mitra jung wakubu teh nangtung, tuluy kaluar teh jero kobong, leos init muru walungan. Lempang na ngagegag semu egang, bari nyekelan kolor nurek morosot. Tidak maneh nagis anjog ka walungan, tuluy neangan tempat anu merenah pikeun nagog. Breh teh katempo ku wakubu, aya batu anu rada gede, tuluy gog cingogo bari nangei gado. Tengendek lila, Burudul teh tibeh kulon aya aleutan budak anu tadi ngaganggu waku waktu di jamban. Sigana barudak teh rek ngadon marani di walungan. Barang anyog ka walungan, breh katempo ku sarerea, kasampak aya waku keur nagog dina luhur batu. Atuh reung harita barudak teh tingraraneg eureun. Saurang di antarana ngantelkeun curug kana bibirna. Tong ribut. Urang intip yuk. Tuluy barudak teh meureut tempat anu rada bunyi supaya tong katempoeun ku wakuwu. Sedengkeun wakuwu harita teh katempo nagogna elekesekeng teu daek cicing. Kadenge manehna kukulutus. Cadol teh, kudu bari kumaha nya? Asa teu tenang pisan ieu teh. Teu cara di jamban atawa dina kobong. Bakuna mah sieun sing aya nu ngintip. Najan bari elekesekeng teu burung wakuwu teh ngaharekeng bari nyureng. Aduh. Nah ieu teh ongkoh kabelet, tapi liat. Saeutik deui. Aduh. Barudak anu ngintip teu jauh ti dinya. Nempo wakuwu nyureng teh, budak anu huluna petot ngalungkeun batu sagede muncang. Pas pisan murang kelebah wakuwu keur nagog. Plung. Batu teh meneran pisan murang kada cai walungan handapeun wakuwu. Tah, si bijil. Ceuk wakuwu. Manis siga nu bungah para mitra ngadenge anu pak plung teh. Disangka nama bijil. Padahal mah batu. Ke. Asa anger mules geuning beuteung teh. Ongkoh geus bijil. Cing sakali deui ah. Nempo kitu rikat budak anu keur ngintip teh ngalungkeun deui batu. Ayeuna mah batuna teh ukuranna sagede peureup. Atuh para mitra blung. Harita mah sora batu murang kana cai walungan teh leuwih tarik batan tadi. Rada gede ayeuna mah nu bijil teh. Tapi namanya beteng teh anger bae mules. Eueuh robahna. Cing, sakali deui sugan. Cek waktu para mitra hari tamah bari bujurna teh rada diangkat. Bareng jeung kitu rikat budak anu huluna petot ngacungkeun curukna mere isarat ka batur-baturna. Atuh para mitra barudak anu sejenna teh kompak harita teh niup piriwit patarik-tarik. Prit-prit-prit-prit-prit-prit. Kebong, waktu teh ngarenja geuhas para mitra. Liek harita manehna ngaliek kalebah sora datangna piriwit. Breh teh katempo barudak anu tadi ngaganggu manehna basari jamban kasampak keur nariupan piriwit. Ari barudak para mitra. Barang nyaho wakuwu nempoen kamaranehna teh ngan becir bay harita teh lalumpatan bari paking corowok. Kuwu, kuwu, kuwu, kuwu, kuwu, kuwu. Wakuwu teh para mitra kacida napsuna kadenge manehna harita susumbar. Hei, sia bebenyit kurang ajar. Montong lalumpatan sia. Diudag sia ku aing. Cung harita wakuwu teh nangtung teu nolih kana kolorna anu morosot. Kakarage ngalengkahkeun sukuna ku dawat harita teh kaparijet ku kolor. Atuh para mitra, kulesat harita wakuwu teh tigolesat. Kujubar. Manehna tigujubar kawarungan. Tuluy roroesan muru ka darat, sanggeus anyong ka darat, brak diuk bari ngahinghing ceurik.
20: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
21: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
22: Pak Aca.
21: Bapak Aca teh ti palih manten.
22: Ti Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
21: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
22: Abdi kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
21: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
22: Aina aya perobihan di landongan ku Alpha Poris, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
21: Bapak konsumsi Alpha Propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
22: Aya karaosna anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah raya terus nyirangan gitu.
21: Ada konsumsina kumaha Alpha Propolis?
22: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
21: Uninga Alpha Propolis teh ti manten Bapak?
22: Di radio.
21: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpha Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
22: Mangga aya cobian meser Alpha Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
21: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya.
22: Amin ya Rabbal Alamin.
21: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
23: Hotline konsultasi
24: 0813-8000-6860.
25: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
26: Assalamualaikum Ibu.
27: Waalaikumsalam.
26: Punten, nama Ibu siapa?
0: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
0: iya.
8: Kecamatan
0: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
0: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
0: 48
8: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
0: Iya.
8: Beli yang kedua.
0: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
0: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
0: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
0: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur.
0: Iya.
8: Gitu.
0: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
0: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
0: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
0: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
0: ya,
8: pesan-pesannya.
0: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatna Ibu.
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karawas saka acana ngaleueun Alpha Propolis?
4: Saka acana ngaleueun Alpha Propolis.
3: Anu karawasna?
4: Anu karawasna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alpha Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
4: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
3: Tos CF sabaraha botol Ibu?
4: Mendage sabotol.
3: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alpha Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng Ibu atau napi panyawat sanesna, ajakan kanggo ngaleueut Alpha Propolis Bu, mangga.
4: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi, meser Alpha Propolis.
3: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alpha Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alpha Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui, akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha. Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: TSA? Bukan.
5: TSPA?
6: Bukan.
5: TESA?
6: Bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
6: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ananda Nadira Azahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga.
2: Ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam satu tahun ini. Itu sudah merupakan program kita.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Nadira, mahasiswi Telkom University yang hilang sudah ditemukan. Kisru SPMB di Garut, puluhan orang tua siswa geruduk dinas pendidikan. Perempuan korban penganiayaan oknum polisi dirawat intensif di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Setelah dinyatakan hilang selama sepekan sejak tanggal 30 Juni 2026 lalu, mahasiswi Telkom University yang bernama Nadira Azahra, 21 tahun, akhirnya telah ditemukan dalam kondisi selamat.
4: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan bahwa Nadira Azahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediamannya dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Meski tidak menyebutkan lokasi ditemukannya, namun Anton menjelaskan bahwa yang bersangkutan ditemukan oleh warga yang mendapat informasi soal hilangnya mahasiswi tersebut. Lebih lanjut, AKBP Anton menambahkan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi dugaan pidana dalam kasus tersebut karena belum ada keterangan resmi dari Nadira.
1: Alhamdulillah, tanggal 6 Juli 2026, Ananda Nadira Azahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat ya, dan sudah dalam pengawasan keluarga.
4: Sementara itu, perwakilan keluarga Budi Purwana yang ikut hadir di Polrestabes Bandung mengungkapkan saat ditemukan Nadira tengah seorang diri dalam kondisi kelelahan. Terkait seluruh barang bawaan yang sebelumnya dibawa oleh Nadira saat pergi dari rumah, semuanya dalam kondisi utuh.
5: Kami mengucapkan alhamdulillah karena Nadira Azahra akhirnya ditemukan. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja, namun masih belum bisa diajak untuk komunikasi karena masih membatasi juga. Dia hanya keluarga inti saja.
4: Nadira Azahra sebelumnya dilaporkan hilang pada pekan lalu setelah berpamitan untuk berangkat kuliah dari rumahnya di kawasan Ciwastra, Kota Bandung. Namun sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama, akun WhatsApp milik Nadira dinonaktifkan dan sejak saat itu keluarga mengaku tidak lagi dapat menghubungi maupun mengetahui keberadaan yang bersangkutan.
3: Diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, puluhan orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolah negeri di Garut ramai-ramai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan Senin 6 Juli. Mereka sebagian besar adalah para orang tua yang anaknya tidak diterima di SPN 1 dan SPN 2 Kecamatan Garut Kota.
6: Menurut Rahmat, salah seorang perwakilan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB, kedatangan mereka dilatar belakangi keresahan banyak orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi meski berdomisili di sekitar sekolah negeri yang dituju. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, pemerintah harus memberi solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar dapat tertampung di jenjang SMP. Ia menilai persoalan ini muncul karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, terutama di wilayah Garut Kota yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Kondisi itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal agar tidak banyak siswa yang gagal memperoleh bangku pendidikan di sekolah negeri.
7: Kita datang ke sini itu adalah meminta Dinas Pendidikan untuk lanjut kepada Bupati melalui berita acara permohonan.
6: Menanggapi aspirasi para orang tua siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi menyatakan pihaknya memahami adanya aspirasi masyarakat terutama dari wilayah yang berada di sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Karenanya, Dinas Pendidikan berupaya menjembatani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di Kabupaten Garut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai upaya komunikasi tetap dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tanpa melanggar regulasi.
8: pihak-pihak yang bisa memberikan diskresi berkenaan dengan kuota yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan ada diskresi sehingga yang miss itu bisa terakomodir dan menerima sekolah. Intinya begitu dari kami.
3: M, perempuan korban penganiayaan, penyiraman air keras, hingga pencekokan sabu oleh oknum polisi di Tegal, masih mendapatkan perawatan khusus di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Senin siang. Senin sore, korban menjalani perawatan di ruang rawat umum usai dilakukan observasi terkait luka bakar serius yang dideritanya. Bahkan luka yang mendera separuh tubuhnya itu terus mengeluarkan cairan.
9: Diketahui, M mengalami luka bakar usai disiram air keras oleh Aibtu N, suami sirinya pada September tahun lalu. Sejak lukanya kian parah, M bersama keluarganya melakukan perawatan hingga 11 kali di Rumah Sakit Gunung Jati, terdiri dari 3 kali rawat inap dan 8 kali rawat jalan. Saat ini, korban masih terdaftar sebagai pasien rawat inap setelah kemarin tiba di Rumah Sakit Gunung Jati. Sementara, untuk mempercepat proses penyembuhan, M ditangani sejumlah dokter spesialis hingga bedah plastik. Saat ini, tim medis fokus pada penyembuhan luka kulit yang diderita korban kebiadaban Aibtu N tersebut. Sejauh ini, kondisi M yang sempat ngedrop dalam kondisi stabil.
10: Saat ini keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum, juga sudah. Tadi aja komplikasi juga sudah cukup baik. Tadi saya juga berkoordinasi dengan tim, bahwasannya saat ini ganti perban, 2 hari sekali ganti perban dengan tujuan supaya jaringan yang baru atau kulit yang baru itu bertumbuh. Penanganannya sampai saat ini ditangani oleh dokter bedah umum dan konsulannya dokter bedah plastik, penyakit dalam, dokter forensik ya sejauh itu masih itu saja yang dilakukan.
9: M menjadi korban penyiksaan, pencekokan narkoba hingga seks menyimpang yang dilakukan oleh Aibtu N selama 2 tahun menjadi istri sirinya. M yang sebelumnya takut akan intimidasi dan ancaman, akhirnya memberanikan diri melapor setelah mendapatkan perlindungan dari pengacaranya.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung terus mempercepat program perbaikan geometri rel dan perlintasan sebidang. Manajemen Humas Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, saat kunjungi redaksi dan studio Jabar Now PRSSNI pekan lalu mengatakan, hingga akhir 2026, Daop 2 Bandung menargetkan sebanyak 47 titik perbaikan dapat diselesaikan demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Pengerjaan diawali dengan pembongkaran jalur, dilanjutkan pemadatan konstruksi rel. Sebelum nantinya dilakukan pengaspalan kembali.
11: Perbaikan geometri ini tentunya membutuhkan waktu karena memang proses pengerjaannya kita awali dengan melakukan pembongkaran jalur kereta tersebut. Di sana kita melakukan pemadatan, tentunya pemadatan ini membutuhkan waktu lebih kurang 2 sampai dengan 3 hari. Setelah pekerjaan tersebut selesai, baru kemudian akan kami lakukan pengaspalan kembali. Kita tahu bahwa di Daop 2 ini sampai saat ini ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam 1 tahun ini. Itu sudah merupakan program kita, program rutin. Kita lakukan perbaikan sampai dengan saat ini yang sudah selesai, lebih kurang ada 27 titik yang sudah terselesaikan. Nah tentunya ini masih bertahap sampai dengan nanti akhir tahun.
3: Selain di Kota Bandung, pekerjaan serupa juga dilakukan secara bersamaan di sejumlah wilayah lain, seperti di Purwakarta, Ciamis, hingga Banjar. Lebih lanjut, Kuswardoyo mengatakan, perbaikan geometri rel merupakan program rutin yang bertujuan menjaga kondisi jalur tetap sesuai standar teknis agar keselamatan operasional kereta api tetap terjaga. Masa libur sekolah membawa dampak terhadap aktivitas ekonomi di pasar tradisional Surade, Kabupaten Sukabumi. Berkurangnya jumlah pembeli membuat suasana pasar lebih lengang. Kondisi itu turut memicu turunnya harga sejumlah kebutuhan pokok meski belum mampu mendongkrak penjualan para pedagang.
12: Para pedagang terpaksa menyesuaikan harga agar barang dagangan tetap laku di tengah menurunnya permintaan masyarakat. Harga telur ayam misalnya, yang sebelumnya mencapai Rp32.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menurut API, pedagang sembako, tak hanya telur, harga cabai domba juga mengalami penurunan cukup tajam. Dari yang sempat menembus Rp100.000 per kilogram, kini hanya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi terdiri pada bawang merah, jeruk, serta sejumlah jenis sayuran dan buah-buahan lainnya. Meski harga kebutuhan pokok mengalami penurunan, kondisi tersebut belum mampu menarik lebih banyak pembeli. Para pedagang mengaku omset penjualan masih menurun karena aktivitas masyarakat belum sepenuhnya kembali normal selama libur sekolah berlangsung.
13: 2 minggu kebelakang ada harga dari petaninya 18.800, harga pupuknya buat makanan ayahnya kalau murah. Kalau di harga standar hari ini jualnya 25, kalau ecerannya 27.
12: Para pedagang berharap setelah masa liburan berakhir dan aktivitas sekolah kembali berjalan, jumlah pembeli meningkat sehingga perputaran ekonomi di pasar tradisional Surade kembali bergairah.
3: Gerakan pangan murah digelar di Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Kegiatan hasil kolaborasi kios pangan keliling atau pangling dengan Asosiasi Hak Asasi Manusia serta didukung Dinas Pangan Kabupaten Bogor itu bertujuan mempermudah akses masyarakat pada kebutuhan pokok lebih murah dan menjaga stabilitas harga pangan.
14: Program ini bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan di tingkat lokal.
15: Pasar ini kita langsung ke tingkat desa masing-masing biar masyarakat juga bisa menikmati harga-harga yang sudah kita tetapkan.
14: Kehadiran kios pangling mendapat sambutan positif dari pemerintah desa dan masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih hemat, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.
16: Warga masyarakat kami bisa membeli barang, bukan dapurnya itu, lebih murah daripada di warung-warung yang ada.
14: Masyarakat berharap program kios pangan keliling dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak wilayah. Sementara itu, pihak penyelenggara menargetkan program ini akan terus diperluas hingga menjangkau seluruh desa di Kecamatan Dramaga, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: atuh wajib eh tumaros kamu cing cing.
1: Aduh ampun teuing Kakang Semar.
0: Cing cing cing cing cing.
1: Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana anu sakitu dedeh ulas asih kakaula daya deui, daya deui. Pangeran di dunia teh lintang tisalira Kakang Semar punyungan kaula semahkan kaula damak-damakan kaula. Atuh cenah soal kakayaan da puguh kaula teh tileuleutik teh dipepene ku dunya. Mas picis kumarin cingi inten jumanten hoyong naon paripaos nama burung laksana.
0: Sumuhun da putri raja mama. Terah menak akhirnya ditikah ku bapak anu sakira regedna dicandak oge di bumi anu sakira yodna uyuhan ma taral oge
2: munkitunya istri
0: uyuhan betah
1: dawala kasenangan jeung kabagjaan teu bisa diukur ku dunya wungkul. Tapi kadedeh kanyaah papa maneh anu blok-blokan kamateh luar biasa dawala. Nyaah na teh lahir batin tembus di dunya dugi ka akhirat atuh sanajan kaula ulun kumaula. Kasalira da teu aya deui pangeran di dunya lintang tidu jadi salaki.
0: Sarebu hitnya lumatak dewek mung buka pemajikan geus sieun teu mangisara emak.
2: Iya kitu.
0: Heeh.
2: Cing rayagan yang anu kitu
1: pemajikan. Sawangsulna bapana kumaha dituturkeun kaula teh betah keneh.
0: Ih, emak. Apan jodoh bapak teh anu awal jeung nu akhir? Oh, syukur. Dume, bapak teh pan mawa anak sampuran satilu-tilu si cepot si dawala si gareng. Hah?
1: Parantos jadi anak kaula lahir batin astra jingga dawala jingga la gareng.
0: Hosok dirungsing unga poe.
1: Aduh, atuh sawajarna ka indung madak deka deungeun-deungeun mah geuning teu wanieun.
0: Oh,
1: nikmatna ka bina-bina dirungsing ku anak.
0: Naon sia teh seuri?
1: Nya eta dumeh anak bararaong.
0: Ah. Da abdi ge mah lahir batin dunya akhirat paripaosna nyaah tama teh teu asa ka anak sampeuran malahan dina hate teh leungitkeun nu kitu mah. Mate indung abdi, pujaeun abdi, punjungan abdi, semahkeun abdi, damak-dameun abdi.
1: Syukur.
0: Tong disebat anak sampeuran, mah indung abdi asli abdi, putra emak asli. Syukur. Tah. Sajabana ti kitu. Urang teh sasat dipercaya ku masyarakat di dieu sabudeureunana kampung Tumaritis desa kena gorowong dewek teh sasatna diangkat ku balarea jadi ais pangampih
2: jadi pupuhu lemur
0: kapala desa sumuh
1: taku kituna
0: sumuhun pak kades kumaha.
1: Dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja juragan Arjuna di daerah Madukara ayeuna teh duka kamana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari tak urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab kana kasalametanana atuh urang teh kudu we usaha mah kumaha carana tatanya kaitu jeung kadieu
0: pangaulaan juragan Arjuna teu aya ayeuna teh sumuhun
1: ha kitu tah keukeur mah mikiran eta dewek teh katurug-turug si cepot unggah adat.
0: Sumuhun dapat ditanya ge ku abdi cekeng kunaon aa teh atuh Aang teh bilih aya kapalai Aang sok blak-blakan teu perlu nyaho cenah si leing mah kitu
1: mah bebeja ulah cara bebenyi teuing
0: da si cepot teh geus gede
1: blak-blakan
0: ulah sumpul salinu cing pangneangankeun ka dieu jeung dewek bisi pajar teu diprihatikeun guru jadi kolot tu gening itu
1: tu
0: jang astajingga anak maka dia jang
1: ya wala
0: saur bapak ka dia cenah
1: sieun dicarekan
0: moal ka dia
2: calikna di dieu yeuh kang
1: teuing dibawa si Isar kitu nya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Syampurasun.
1: Rampes ya.
0: Rampes ya ka dieu anak ki.
3: Sono, cari pas-pasan. Si bapak pihatur bapak.
1: Tong ceurik jang.
0: Oh, diterima.
3: Si bapak pihatur abdi nya.
0: Aduh. Tobating anak ing astajingga anak mayang nuhun cu cager
3: jae
0: ti mana wae ari maneh mah teh melan lain kunanaon cepot
3: perjanjian kamu
1: oh jenye rengge lainnya rengge
3: betul sedih nya ieu mah sugan milu sedih kai
2: jepeng
3: ya hayang naon daya daya
0: sok bebeja
3: mawi abdi teh bapak mawi bapak abdi teh pangaduhi kaki teh kapangaruhan ku impian abdi teh teh abdi teh dibangbalerkeun ka itu dibangbalerkeun ka dia teh tuleh kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh bapak.
0: Oh, aya problem batin. Nya naha naon jang?
3: Ai kawitna mah abi teh ngimpi mah.
0: Ngimpi naon jang?
1: Ngimpi naon?
0: Ngimpi naon atuh AA teh?
3: Abi teh upami teh lepat madina wengi Jumaah.
0: Nya.
3: Ai ngimpi teh kitu, abi teh ke di patamanan we, aya taman anu metak endah. Kembang-kembang warna-warni. Akhirnya tetaman teh kurunyung teh aya istri geulis kawanti-wanti enak kabina-bina lucu teh rupan dangdosana teh dangdosan putri raja. Ai kabe teh jono kitu. Aya abdi teh ngalieu kabe teh kadeprak we dihup da isin ningal rupianana aduh bapa. Teu acan dikieun ge abdi teh teu acan menakan rupi istri anu model kitu. Hayu pekte manehna teh Pak, ka abdi teh kana tak-tak. Kana baju abdi dibedoa kaluhur abdi teh di piwarang nancung.
0: Heeh.
2: Gado didangungakeun.
3: Bari jeung abdi teh aduh. Teu sirikna ngompolan maneh. Ku isin-isina.
0: Ha?
3: Deudeuh teuing nya. Ngeunakeun ngaran abdi teh Wirginingsih.
0: Saha?
3: Wirginingsih. Cikeng neng teh di mana? Pa dieu cenah nagara kaula tu itu karaton kaula ieu teh. Leuh hilap deui nagaraana mah. Abi teh hiji-hijina putri raja.
2: Putri tunggal.
3: Kitu kan.
0: Tuluy?
1: Tuluy kumaha?
0: Tuluy jang.
3: Abi teh milarian ti kapungkur cenah hayang pamegat anu sapertos kieu teh tipu kieu teh kitu ka abdi teh. Kula ai tipu aing tipu naon.
1: Tipu akang mah tipu ting.
3: Nah, saya teh heueuh.
1: Poek. Atawa tipeureu.
3: Nah, bilih di babu ke ku aing tola.
0: Terus?
3: Moal boga salaki cenah abdi teh lamun teu kangkang. sakapeung api sakapeung gang teh apa tah kitu jadi abdi teh kaedah dan ku impian bapa hayang pangideuli meureun teh sanggup hirup abdi teh sakapeung ai magrib teh kapan abdi teh sanggup bantun tambang rek ngagancung maneh
2: model abdi meureun
3: tapi eling deui sieun teu laksana ka manehna. Tapi dipikir deui pilaku make jeung kudu laksana itu mah putri raja abdi mah jelema heureut pakeun pusat bahan yeuh eueuh rangkap aya tobat teuing astajinga seolah-olah abdi teh piit nginik-nginik pasir jog-jog neureuy buah roa ngajul bulan ka tiung
4: ya ari
3: kahayang dicungcung langit ya kakabuah kahontah abdi jelma sangsara model abdi hayong ka putri raja tapi dah hati mah hati karena nage hati karena nage hati tiba syaripang palerkin bapak kadilewahe dina kongkolak panun eta istri jadi abdi cepang nanupi kaki hayong amitan kanu jadi sepuh. Hoyong nyingkah dia lemur dek nuturkan inung syuku nah tetek maka yang ngimpi abdi tidak mau pati-pati ngimpi lemur awak kenyataan mau balik muncan pangi abdi teh lukut naon negara wilubuk hidung jadi bodas dada antara karena bumi buluan belut jangan orai muncan kapangi mawa kawangsul. Ayah nu jadi sedih tidak wala mak senewa nu mengalahkan suluh jeng cahi biasa nama dewek tolak dewek dihapikin emak
0: nyerinya hati oh nyatuing
3: aduh tobati nganaking dawala
0: jadi kaedanan ku impian
3: lancing usap pengejak istighfar jang eta oge unggah hudang syarat cik ente istighfar istighfar agar we tersagun nah ya teh bapak impian nah kai impikan disebut kai impikan nanti berang tetap mikir-mikir hayang kawin yang dan pernah panggil jeng cokolot namun ngimpi itu jam 1 nepi ke jam 2 maka teman yang ngimpi ngeling kai impikan
0: jadi
3: abis teh pada mios di lembur bapak aduh disuhunkan teh doa nanti bapak sarang ti emak abdi teh mung panuhun we abdi teh janes teh hoyong mantosan ka priyogian emak sarang bapak di ilmu
0: ayah tuturkeun inung suku si ai teh sagala gugu maka aing init init
3: abdi mawi abdi dongkap teh kitu bade anu merestu we nuhun anak kanya ah kasih bapak abdi ngurus diurus ku bapak ti kapungkur tu kayeuna teh abis teh tetiasa mulang terima anggur berat nyuhun berat nyuhun berat nerima kinanya kasyamung ku kanya ah ma abis duhi kaki aja ma nuhun ma muka-muka bapak ma salamina akhirnya penang tayungan gue sinu kagungan abis hapun ten tidak sanggar rupi kalapatan tidak kabedegongan anak tidak ada dola dik mihape ma jeng bapak mihape dagis sekarolo cece aing mah geus kumaha sih mun atuh mikiran dewekeun bae. Bek we hape mah bapa permios.
0: Ayo ini, ini sia. Kabina-bina teuing deuleu.
2: Disiapkeun gemolan ari sugan teh can.
0: Gemolan oge geus disiapkeun deuleu itu.
2: Bener luasna teh ieu.
0: Keun antep deuleu. Tuman. Lain tuman-tuman. Naon sia teh? Mang menang geus ya sanes mang menang keun turunan tetepang leuk kitu ge turunan ti saha sia teh ti bubuyutna da lain anak kucing teteh cepot teh
2: bubuyung bapana
0: teu nalipak maneh teu nalipak maneh
2: aya budak kitu nya
0: cingeun teung bapa teh atuh
1: cing sadar nepi kapal bahdinya eta teng maruteng anak meraku kuncungan uyah tara TS ka Singapura. Uyah mah tetep TS na ka handap ti saha turunanana si Cepot teh turunan Semar punten ieu mah yeuh da ieu mah nyaritakeun ha turunan dewek. Sumuhuna teu sadar bapak, dupi bapak pangkat teh naon. Da dipercaya sote ayeuna jadi kuwusna saprak di kampung ieu. Bapak teh jalmi heureut pakeun pun satbahan lieu eueuh ragap teu aya usaha korek-korecok. Rurupaan teu patut jeung batur beungeut bodas awak hideung. Ceuk abdi oge disebut tomat teh eueuh reng-rengan, bapak mah disebut tempur lain. Reng-rengan teu aya. Penciten
2: Toma sayur
1: coba etak ke kolot semohon bongana kolot na bubudakun bubudakun kumada wek bapak teh ngenteng kasep ente hari bapak ha rumah sada wek teh ente ay bapak nikah kasaha ha kainung silain putri timana di negara Sekar Mume putri saha ya putri raja geni kata turunan tidinya. Amin-amin ateuing. Tuh tetangga aing ngeprokan ning.
2: Depan uju aruju.
1: Tong sok kitu, Pak. Baheula bapa geuning basa kapelet ku emak. Duh, meuli tunggu di parucatang dilumpak aya kararas baru kana teu diintip ku abdi. Aya kararas gapruk. Siti Ragen saruadina pangimpian pan harita barareuh teh pangna bareuh awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cageur teh digembrong ka marang nya
2: belaan monok moe
1: kitu teh harita teh jak kitu mah harita teh
2: ai rasia kabongkar teh kitu hari can pangi harita panjeung mah
1: saruadina can penak jeung emak cingjang tulungan inungsia tegas mapageun emen tadi papageun dina impian tina impenan bapak ge kapungkur geuning ka anak menta tulung ayeuna anak menta tulung ka kolot kalah diusir kolot naon ngaranana cenah ka anak teh nyaah teh eueuh nu nyakinasihan kana gede nya ku gedena kana leutik nya ku leutikna kana awewe nya ku awewena kana pinter nya ku pinterna kana bodo nya ku bodona kana goreng patut nya ku goreng patutna kalau baungnya aku baungna kalau pegeknya aku pegekna tuh bener jang nah keketrekan mang menangkeun ka anak nepi ka ngesek-ngesekeun tuturkeun sia erek da ka dulur balik-balik kanan kolot kitu patut omong ka deungeun-deungeun ka anak sorangan mah punten mah abdi mah mangalakeun suluh panginten 7 minggu mah dek nuturkeun pun lanceuk tuturkeun jang bisi kumaha onamkeun bae mah dek di dieu dek maniri dek nitah tatangga we kalah suluh mah jang sumuhun kolot kitu teuing aing mah dek dituturkeun aing mah naonan ye teh kolot teh nepi ka kitu ampun teuing sugan teh nya anya anu jadi anak teh abina teh bari jeung anyeun teh budak dibawa geus galedek ku kaula e kaula nepi ka lahir batin nu nya akhirat nya ku anak ai bapana sorangan kitu patut Gusti ampun da naon ieu teh manglawankeun lain manglawankeun atuh da kanyaah ka deudeuh kaulas ka asih kana jadi anak ka si Asta Jingga ka si Dawala teh geus napel geus aya dina hate
2: geus masket atuh
1: geus masket arek ayeuna nguping kasauran model kitu asa teu payus munguh disepuh teu wajar aya di bapa kasauran model kitu teu beda we kacang ningang kajang kabina-bina teuing ayeuna kaula teh bade deudeuheus ka Kang Jeung Rama ka nagara Sekar Bumi
3: dek nyuhunkeun harta banda Mas Picis kumarincing inten jumanten kangge pun anak kangge si Asajingga kangge si Dawala bilih eta pipa majikanna teh barang penta emas palai-palai sabaraton. Leres ye Mas Sanes Banyol bade dipasihkeun ku kaula bade dipaksa. Kaula teh putri rajana asa kabina-bina teuing teh aya anak nepi ka kitu aya kahayang nepi ka teu bisa nulungan indung naon ngaranna.
0: Ma.
3: Kumaha? Nuhun. Ulah ceuk beja. Siti Ragen nyaah ka anak sampeuran teh. Bisi ieu teh mangrupa kedok. Tapi geuning ieu meureun anu disebut mulus banglus gemleng tur salamet teh. Hiji istri anu sajati sanajan ka anak sampeuran nepi ka tega rek ninggalkeun kula salaku bapana dek melaan si Astra Jingga bari jeung eta teh anak sampeuran. Ngandung hartinya ah ka anakna bogoh ka bapana. Moal dua matak bapak moal nyerahkeun emak. Sabab naon? Moal aya deui cara emak hate.
2: Tibatan miceun memenihna mah.
3: Eta mah kejeung dek bare harta kakayaan Mas Bicih kumari jingin teu jumanten rek tontonan. Heunuhun eta teh tina kanyaah bijina. Mak, cing inget. Bisi teu apa sawarga teh nu dewek. Cing inget. Ieu sawarga teh diukurkeun jeung dunya, ieu tadi dunya ieu bumi. Leres dalap ribuan kali lipat gede nage. Bari jeung mah masa nagara aya keneh di bumi. Dek ngadugeulis jeung bapak, yuk. Hayang naon. Si cepat tong boro make jeung hayang ka manusia nu aya di dunya hayang ka widadari dibedol paing hiji. Saton mah teh. Dek mawa emas teh. Ngetik.
2: Teh kuku teh wae. Bener teh dunya kina sihan
3: teh. Naon atuh pangrugi ka diusir engkeun cenah mandiri di mana-mana jelema perih mangkena ka itu na perah. Menang perah. Cenah maca kal antep. Cenah katemong jati dirina, cenah temong ka mandirianana.
2: Ulah diwowoi.
5: Gede ngeus dewasa eukeurkeun.
3: Si sepot teh gede ngeus dewasa eukeur engkeun antep cenah mikir. Di mana-mana manusia geus ngahontal hese cape susah payah pait getir lara barangsa kaituna kumaha? Hah? Keun antep cenah mandiri. Aduh, ampun teuing, urang lalajoanan. Keun cenah nepi ka pebah mana? Kitu mah. Ampun teuing Kakang Semar jadi si cepot teh bakal selamat dihina ku pimitawaeunana nepi ka ditampi ku awewena aing turun asik nuhun atuh si cepot bakal laksana tobat teuing hayang geura nempo pimpinan tuheun ampun. Ieu kongkorong itu gaduh kongkorong anu 100 gram bari dipasihkeun ka pimpinan tuheun ka minantu. Nuhun. Atuh teh

Sastra jingga nuturkeun inung suku. Lumampah metu alas mancing alas Kang Samyang Raja Desa.

0: Musnas, kayak itu kadi ini. Ya sekarang kewajiban kalau jadi kolot mengalahkan suluh, mengalahkan saya, tapi kan baik daya si dawala. Ini wirikining si. Dan tepukuh alamatnya duka di mana negara naon. Karena nupukuh mah putri raja kakasihna Dewi wirikining si.
1: Mas, sekarang disuruhkan nomor HP.
0: Sana jana yena akan nuturkan inum syuku hayang nyaho nepi kapal bahmana siapa kuring ingat cekiai asaka yang tangtu pareng
1: Eta
0: gareng dawala bapak te nyeri abdi dicarekan ku bapak ditunung ku bapak gadwaya dakolot gitu kurin mana gitu gemelang. Sien ditampik batur, sien dihina batur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
3: Linggi di Palimana, Ibu?
4: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengding, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
3: Ya panyawat tos lami.
4: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
3: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan karaos ku ibu.
4: Alhamdulillah netadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap, gitu. Saatas propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabet, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
4: Anu diabet, kolesterol tegado mung diabet abdi tos, aya setahun obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
3: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
4: Radio Pis, mun tina Radio Pis FM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi apa Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya
4: amin amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Fis FM.
9: Radio
8: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: handap aya jelema tanyakeun keur pahuleung-huleung meureun itu. Nah eta teh jelema teh keur mikiran togel gitu. Hei, sampurasun. Saha?
1: Cing geunggerong teh kumaha mun peupeus? Nah geunggerong-geunggerong aing.
2: Di mana?
0: Ieu kaula ye.
1: Naon?
0: Duritu. Aya penggawa gini gitu leuh.
1: Nya. Kada cing hati-hati ah.

Yo koi wesiri tu, menemui hurangnya, nempora regat anu sakil. Kokoroi, nama je nama boleh. Abon, mesti. Jelah pura, aing lah, anaknya. Paling-paling gitu. Sabar, hati. Gusti etarupa. Puter, bang. Sawi, sawi. Aduh, ampun.

0: Yen cewek ke mana ya? Gimana itu nyai? Akang ge cemni tekar asa nepi ka ayeuna teh dek teh geus saminggu teu dahar.
1: Kuat.
0: Leuhung eta teh leuleus-leuleus. Nyaeta kitu atuh dole euy.
2: Bulan puasa mah bocor. Lah itu ditanya teh galah, mun teu naon.
0: Apunten ieu teh nuju
1: langlang
0: lingling kulan. Nuju satengah teu eling.
2: Wih, baran atuh.
0: Geura, mau ngomong geus ah. Aling atuh kukuring lah nu gering mah cicing eh kanya.
2: Ai anjeun teh naon-naon nu tukang?
0: Abdi.
2: Iya.
0: Kuring teh adina.
2: Adina itu
0: sumuhun.
2: Nah, mun itu teu sarupa.
0: Nya moal sarupa da beda.
2: Heuh nya tak kitu.
0: Ai ieu mah baheula waktu disiramkeunana teh nyaeta ka jejak muning. Nya tukang alok jeung tukang rebab beda. Ari abdi waktos dinyiram ku abdi mah pun biang teresep kana rebab.
1: Alah. Bangung lenyang.
0: Ini jauh teh jangan ngomong sia eta.
1: Teuing jeung eta.
0: Iye, tapi rada nyari bima sia cing.
2: Ngaran maneh sa?
0: Ai ngaran abdi mah Dawala.
2: Dawala.
0: Dawala. Baheula Mamang Amir. Ti Cibodas. Apa nepi ka Dawala teh da teh pan teh dagang wa walu laladang jadi hirup amni bang ngandalkeun di ladang walu nya
2: ngaran teh Dawala.
0: Dawala.
2: Ari eta lancik lancik anjeun
0: ta ieu mah ngaranna teh Astra Jingga. Naon
2: sa
0: naon jeung aja ta teuing kuring oge.
2: Saha ngaranna?
0: Ngaranna teh Astra Jingga.
2: Woi. Tobat.
0: Kunaon? Penyakit jantung ya jelema teh. Naon dari kudeket teh ka deuleuh naon teh?
1: Ngalamun wae.
0: Nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe.
2: Ngaranna teh saha bi teh sing nu jelas nu jelas.
0: Astra Jingga.
2: Astra Jingga.
0: Sumuhun.
2: Lah sangaran gitu. Da si Nyai teh anak kaula, heuh anak nu jadi adi, anak raja. Alok suan meureun.
1: Suan
2: cenah mah pangihina dina impian teh kasep. Lir dewa nu lumungsur ti kahiangan. Tapi lo ari ieu. Jeung ngutu ge kasep kana coet. Nepi ka eueuh araheun. Ieu ye patongong-tongongna teu lebah dieu ya atawa sangaraan meureun.
1: Rupinang.
2: Di mana?
0: Ulah,
2: anjeun di mana?
0: Abdi teh di Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong, ta eta teh kareh ka Banasapon ku Nagara Amarta daerah Madukara. Ai nu jadi raja di Nagara Amarta teh Prabu Yudhistira.
2: Di Kampung Tumaritis,
0: semut
2: di ka mana?
0: Ah biasa we apluk-aplukan kulan nu ieu nuturkeun inung suku abdi teh.
2: Da maksudna
0: made ngalalana ieu nuturkeun dulur ta ieu teh pun dulur teh gering.
2: Gering naon?
0: Hayang kawin.
2: Hayang kawin. Cing, hayang kawin teh ka saha?
0: Ka awewe da ieu teh lalaki.
2: Heeh. Eta awewe nepi ka hayangna teh.
0: Nyeta.
2: Eta naon?
0: Ah, teu eta we, teu pantes.
1: Teu etis dicaritakeun geura.
0: Teu etis dicaritakeun oge. Saolah-olah ieu teh peuit ngeuneuk-ngeuneuk pasir, jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan ku asiwung malengpeng pakel kumuning. Kitu.
2: Eta awewe na urang mana?
0: Rumawi duka urang mana-mana nama ngan anu jelas. Ieu teh kahayangna teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja,
2: putri raja. Seutik-seutik nyambung tapi ini rupa yang terjahiyahna teh. Saha awewe anu dipi kahayangna?
0: Anu dipi kapalaina teh sateangna teh? Pirginia.
2: Wirgining sih.
0: Hah?
2: Wirgining sih.
0: Hah?
2: Wirgining sih.
0: Ah. Ini gete kena celi. Aing ngaranna teh Wirgining sih.

0: Wah, satu jelema mun nya suka tidak gabruk. Baru kuain nek dikitukeun mah. Lamun enggak gabruk gading mah dikitukeun teh mah teh ka ditu. Mare karunya ka si ieu. Kunaon ai salira?
1: Aduh, tobat. Ngaranna teh Wirginingsih.
0: Wirginingsih,
1: aduh.
2: Allah.
1: Ai maksud geus sarua ngadina rupa ieu. Putri Raja,
0: Putri Raja
1: di mana panggih?
0: Ai panggihna teh teu pira dina ngimpi.
1: Oi. Oi.
2: Arah. Wah. Wet. Bakat ku arah.
1: Dina ngimpi
0: samuhun.
2: Malam naon?
1: Cing, malam naon?
0: Harita teh malam naon?
1: Malam libur. Oh, malam naon? Malam Jumat.
0: Hah?
1: Malam Jumat.
0: Malam Jumat.
1: Oi. Oi.
0: Hayu sia kuna ge karepesan. Itu jelema mah gebeg wae.
1: Sarua pisan ieu.
2: Panggihna di mana?
1: Cing, di mana panggihna?
0: Di rea.
1: Lain.
0: Lain di taman, Bro. Aeh, di taman.
1: Woi itu.
2: Geus bandel deui.
0: Taman mini.
1: Aduh. Kieu atuh ieu mah. Cing. Dua.
0: Ulah.
1: Ai kaula teh uana Wirginingsih sabenerna. Sabar, sabar. Uana Wirginingsih.
0: Aduh, wah. Aduh, teh.
1: Ya. Wah, ini
2: teh cici. Awas kawat.
0: Hei. Cing sadar.
1: Cici. Wah. Wah, duduk teuing. Waduh. Nuhun, wau ken, ayo wau ken. Ngemina teh, atuh mah ceu ilis. Kaula teh boga adi jadi raja. Kakasihna teh Prabu Kanakamurgan. Ari kaula teh lanceukna jadi pati. Ai raja kaula teh kagungan putri kakasihna teh Wirginingsih. Nya eta hayang kawin ka sajingga.
0: Alhamdulillah, Gusti.
1: Gusti, nuhun, Gusti, nuhun.
2: Pucuk nih
0: teh. Nah, tereh kawin aing. Cicing. Montong hari peut ku teu teureuyeun. Dola teu sangka sih bakal papanggih jeung si teteh.
1: Kitu yeuh.
0: Nuhun, urang.
1: Sarua malam Jumaah. Tah ngan ieu teh dosa ti kampura tapi.
0: Sae.
1: Ai dina impian mah kasep cenah panggih di hiyeuh da kaula goreng patut. Boa-boa ijil mati pokoknya kiwai nama wayahna eta asna jingga lancik anjen dawala dek dibawa ku kaula kana gara kaula
0: nuhun cicing aing dari dirapalan cicing ulah kaburu kuasih lanan cicing
1: wah
0: tiasa pun lancik dibawa asna jingga asal kuring milu.
1: Wah, tuh lila, sama bih terek pake jalan luhur, astaga jika terek dibawa ke awang-awang.
0: Tuh berat, terek dibebutkan. Cepi hunyo, dan dibebutkan di situ.
1: Bisa dibawa, tapi maneh milu?
0: Abdi milu. Kahiji.
1: Kadua.
0: Kadua, ngapek pun lancik bawa, eleh kenalah kuring gelut. Dimana kuring eleh, duaan, pek bawa.
1: Beki dieu aing beki percaya.
2: Wah.
1: Di lemur mah aing teh para ratu mikayung yun para menak mikaserap kolot nges obrak era deungeun-deungeun mikadeudeu. Serap ningali aing tapi jelema ieu nepi ka teu abus pangaruh aing. Lain jelema samanea ngan arti ieu bener asta jiga teh.
2: Keur nyamar
1: jigana. Bener.
0: Ya sok.
1: Tegara,
0: tega
1: pati janji di mana anjeun eleh. Asta jiga rek dibawa ku kaula.
0: Kitu. Kuring milu.
1: Tutur keun teh handap.
0: Oh, dialing-aling jangan kala anu lagi bolan aing cenah. Kitu kuring
1: cikan sok hayang nyawa tuh
0: sok jadi kenang.

0: anu pihak itu di khayal, ini harap.
1: Khayal di lendang.
0: Ya, merupanya.

0: Itu jeblak diri lah.
1: Nyak itu.
0: Aja dah pugu ngenah nyerer kadi di bawah kadi ngenyang kadi tidak shot kan gua ing depi kaki tu.
1: Padahal aku tenaga mana enak enaknya.
0: Padahal aku tenaga mana enak enaknya aja teh. Tak itu dari timbangan dari itu lah.
1: Pakai tenaga lawahan.
0: Wanen ada jurus wanen. Pan wanen wajah jurus kita tak.
1: Nah, orang itu tak bil kang.
0: Kepada dewek itu.

Geuler. Ah, si kaing geus ulah ngajago kaing geuleu. Anjing. Kujung mati geuleu itu. Kawanya biu. Adik kena euy. Ah, goblok sih. Goblok juga di lain musuh. Aduh, lamun bebaturan dituluykeun. Alah.

0: να να σιμπάρα πε κακή χαλή.
1: Thank you.

sudah wala di alungan pernah stiker sayang tumam para astaga dibongohan di ala ulat sarapna hingga ngeralak temut di bumi alam iya ulu wayah nawe wala kaulah percaya kan maha kawasa lah memanajir membener memuana pika parah-parah teuing cilakana. Heuh, dek dibawa we ka haulah. Deuh, deuh teuing Nyai anu geulis anak kua. Ieu ngan omah teh ulah dinyenyeri ieu jelema. Lamun teh mah lain ieu. Meureun duwe sanggaran. Hup. Uyuh. Leutik tapi beurat ieu jelema teh. Apa? Wah,

0: Daya. Sumuhun etau keklan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
3: Abdi ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih paling mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
2: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami.
3: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
2: Salama ieu ibu pengobatan ngaguna naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
3: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
2: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
2: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
3: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
3: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggoana teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
5: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayeuna mung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kang anu ngadangukeun radio pis.
6: Oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: teh sabar Gusti.
1: Ulah kamalangnya sabar.
0: Da parantos dijodoh-jodohkeun. Parantos aya papasanganna. Ya benar-benar kitu cek abdi oge kitu. Panon poe moal bade salahnya surup. Di mana wae iraha wae bakal. Dadahan we atuh kulan Gusti.
1: Laras.
0: Kula hayang gerang ais incu, sakomo lamun incu teh lalaki ae. Dadahan we kulan Gusti. Iye. Kuir pendra. Surak hambal-hambalan jene telakeun patih nagara. Sampun dumugi datengal sa. Surak kana hadria. Hana sang pati sampun demangi. Engga.
1: Sumping.
0: Walah.
1: Dek pati sumping kulan dek.
0: Nah. Atau sumping. Mawa pimpinan tuan. Tapi gini itu mah nungtun monyet. Iya. Yeah. Sampurasun dia rampe.

0: wilujeng sumping kakang Patih. Sembah kapihatur ya non non.
1: Wilujeng sumping
0: non non. Selamat selamat.
1: Ha? Kumaha hasil neangan pimpinan tuan kula Raden Astra Jingga? Eh?
0: Dikersakeun. Dina waktu si kaula ngabantun calon mantu calon sarogena si Nyai Wirginingsih.
1: Bener hasil timbalan.

0: Saya, nangingi maha punten bae.
1: Naon? Teu cacat bina tu aing?
0: Sanes soal teu cacatna. Pilih ieu mah pilih tuang putri. Cenah meureun sanes ieu. Panuhun ulah bade benuh urang jajapkeun deui we ka
2: habitatna
0: ka tempatna. Kitu manawi. Da ieu mah hasil usaha.
1: Nah, ngomong kitu aya naon nya?
0: Sun pilih ieu mah.
1: Di mana mantu kaula?
0: Cing. Da mungeun dibawa ka karaton ieu teh merod.
3: Hayu merod-merod kitu mah doma boah.
0: Iya. Cik, anu diikat gini baju hideung bawa kadieu kadieu gitu wot kadieu wot
4: cep kadieu cep
3: kadieu Raden aya di luar Raden Asajiga dihaturkeun ka Raden Asajiga supados tiasa deudeuheus ka ieu karaton
4: perhatosan
0: siap para petugas bawa terus lewat ku ieu meureun
3: kadieu Raden aya di luar Raden Asajiga dihaturkeun ka Raden Asajiga supados tiasa deudeuheus ka ieu karaton
4: perhatosan
0: siap para petugas bawa terus lewat ku ieu meureun
3: ya Allah nya itu para petugas sing ngarake sareureuyan
4: juga na ieu meureun
3: datang nira tangan demam
0: lagi kuih nengah.

0: murid ngebuncis gitu. Nau dia
1: tukang lais juga.
0: Sadaya-daya. Ayo kurang ngehibur bangke ke resepsi belegub.
1: Nau lengser rencana naon geus datang.
0: Nah, ayo lengser geus datang. Sanes muninggakeun tah ieu. Naon? Anu kasebat Astra Jingga teh ieu. Hah? Naon? Sumuhun Astra Jingga teh ieu. Aina asa kabina-bina ceuing ge teh. Dedegean teh Astra Jingga pimanuntun aing. Leras.

0: lu paru-paru sanu kurang ajar. Beureunan bakat tingku hese neangananna deur nu ngalah suluh di gubuk. Ayaku kabina-bina teuing nasib, nasib diri bagja awak aing dihina. Kudu jadi dulu rampung. Nasib tepi ka kitu.
1: Ini montong maka yang datang kare penaing sia. Danai kanan di gubung. Hujuk.
0: Rain dibayar sabaraha eta jelema daek dibawa ka dieu? Oh. Meureunan bakat tingku hese neneangan. Nya dare nu ngurek ditewak.
2: Anu keur ngarit kemarin keur jeung pirang di gubung.
0: Saya nama kieu walawi. Montong maka nya saya sia. Ieu pangna dibantun teh aya kasamianana.
1: Sarua naon?
0: Sieun ieu teh nuju ka Bumbulengan ku tuang putri. Ku Dewi Wigining si Sami penakna dina impenan. Nya kulantaran akur keuna sawarupana mah. Cenah eta si Nyai teu kersaeun ka dieu nya urang anterkeun dewe, urang jajapkeun deui. Urang milarian deui naon ruga naon malawi.
2: Nya urang kana sayang.
1: Tong boro anak aing, aing sebel nenyona.
2: Komode si Kerneng atuh.
0: Jauhin oge da. Piraku aing lalaki izin, lalaki izin komo awewe. Tobat saya taros bae.
1: Hei, saha sagaran?
0: Abdi, astajingga a jajapkeun dewe isina abdi. Ya, ising kelana. Ulah pono karepan maneh.
3: Ah. Bilanya nage keng jodoh aite di doa nama kumitoha pasti we urang di pangkabur keun abdi. Kadang-kadang abdi diracun urang dieu ye. Ye.
2: Ari kawin ari diusir.
0: Ampun moal kiat abdi ku adat-adatan ditoha. Aya bahan diperas aing beak harta teh.
4: Bungar kene itu syarat maros ngenahaun.
2: Pari paos.
0: Ngecek pari paos ngai mah.
1: Bener mana ngaran astajingga?
0: Mungun bulan.
1: Hayang kawir-kawir gini sih.
0: Semua.
1: Di mana pangi?
0: Dina impian bulan.
1: Ya. Sia daek teu daek di papatahan ngomong kitu takuya juring.
2: Geus disetel heula
0: cik. Indah. Ah, bisa jadi disetel di jalan. Ya. Itu.
2: Sa keturunan
1: balikeun deui sia.
4: Ieu mah kieu we urang tepangkeun heula we sareng tuang putra montong. Sanes bilih kumaha onam bilih laras ieu.
1: Ah, teu mungkin. Sada santen wa.
4: Nyai. Ieu wa ye.
1: Nyai. Anu geulis anak amat tong ka dieu aya setan, Nyai.
2: Aya
1: wa. Aya uka-uka. Aya gentayangan, ayah, Nyai dek dikawinkeun ka Uka. Uka?
2: Aya penampakan, Nyai.
1: Aya penampakan, Nyai. Wah, hoyong geura terang laras pisan laki Nyai parantos sumping.
4: Ieu ka dieu geura tingali.
1: Tingali Nyai ka dieu. Mun umat Nyai ulah soak.
0: Datan niratangan demam.
1: Datang nira ulung

0: jurig naon, jurig naon nama. Ha, cara ngaku nama astazinga. Anu mana?
1: Taglis.
0: Wah,
1: ta iya, iya lain.
0: Tobat. Di sini. Engkang. Emut kene dina impenan. Ieu pisan. Tobat. Tobat dulu.
1: Bulu
2: bulu itu
0: nuhun wa nuhun wa ah nuhun pisan wa leres pisan ieu pisan akil jahit teh
2: budak diheureuya dieu
3: guna guna ya bahan ari.
0: Aduh, isin gelis, isin. Aduh, tobat teuing Gusti nuhun ama.
4: Nyai.
0: Engal tikahkeun ieu pisan pisalaki nyai teh ama. Bener-bener

0: aing nu ngaterkeun lagi. Eta ku gede hulu mah kayak yang dihancurkeun segala.
1: Engah mah ulah geulis Nyai sarwa jeung Maehan ama ama bakal wiwirang ku tatangga-tatangga nagara sobat-sobat ama cenah meureun ama boga binantu ka goreng patut. Na saur saha goreng patut kasep teteh ama kasep ceuk Nyai mah.
2: Sakieu mencerangna.
0: Di mana dukuna teh si goblok? Nepi kanapa kitu pajarkeun teh kasep sakitu jeung pegek jeung ah.
2: Model bojo ka abdi nyebatna teh si Mami sih.
0: Padahal anak aing kasep. Tenang cebut.
1: Enggak tikahkan ulah Nyai ulah. Hei cebut. Hayang sabaraha juta seri bere duit ku aing asah balik.
0: Ah nah cekedah masian artis bade wang sule enenge kulan. Kasadayana ite sawieu cekedah jajapkeun isin abdi. Isin abdi ge ku harga diri acuh.
2: Bade ngojay we
0: di mana? Bade permios kasadayana kaula nuhun.
1: Paehan. Lah. Paehan Kang.
0: Anak aing.
1: Anak aing ngagabrug nu gelo. Hai Nyai, Nyai ka merang ke siap.
0: Tobat.
2: Bau kelek, aduh.
0: Kelelawan. Buah hati kemang sosial mesti ka akang di pawenangan.
1: Ngarayu jurik.
0: Mapai-mapai jalan setapak.
2: Jog anyong
0: ke hiji lemur.
2: Teu karasa
0: capena. Da akang puguh numpak ojek.
1: Coba meuneuk jelema bener ge mah kikituan.
0: Anya nu gelo meureun.
1: Ampun teh. Ampun Kang tong muli ulah cerit tong dicencurikan aduh diraoseun Kang
0: coba gitu
2: ajar ke teman diraoseun
0: bakat tingku bogo eta sorak kitu ge pajarkeun ti raoseun. Ya kati pakai mau di
1: sarang. Ulah Kang engga mati kakeun amati kakeun engga. Upami Kang jeung ramanya Aka Putra. Sawios atuh Nyai dina waktu ayeuna bade ngusir ieu jalmi entong make jeung diusir Nyai. Wantun maehanana kayu mangkluk bener
3: malah sok mau jadi dosa namut Krishna
1: ya paehan harapun amat tuman lain jelema
3: pilihan amat
0: neng nanaona tete neng jai
1: nanaona jai pilihan tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlaya saang bulan 14 degenek sarang temalek balumbang timur jalan ke desa sapuhan pilihan dunya Kang sanaos dasan ngaliwatan tika dasarina tehiji panutan kabu bebene pamepes hati beburuh anu gesmanu
0: pilihan tibatan kaulat tekaun tunti pungkat tamang bias laksana kapinuriat lewi hade pae ngabali
1: bae anak king anak aman gelis
2: untung kecewang
1: kelanan nyai kadieukeun heuk atuh ku aman geus sipan kadieukeun heula Krisna mah kadieukeun bagus atuh naha

0: asta jinga. Dikawinkan ku aing.
1: Alhamdulillah.
0: Goblong.
2: Nuhun ayah gitu.
0: Nuhun atuh ayah. Palai sabar hiji kawan putu ti abdi teu sudi. Biji anak ti sia ku aing dijejek.
3: Pencet.
0: Nya eta mah pun wae ku. Da ku akina. Nya. Wah, cilaka raja tenang, bawa tenang, bawa tenang. Heh, ku kaulah dikawinkan, tapi ingat, hayang duit sabara juta sia ayeuna kawin ayeuna serahkeun deui.
1: Ya, uang kewe atulan.
0: Ya, sok nyai. Kadieu.
4: Lembe mana be?
0: Ai wakilan kitu rek ngawinkeun ka bapa lembe.
1: Hei, anu geus dikontrak bapa lebay ka dieu.
4: Lebay anu geus dipanyer mana?
1: Dieu sakeudeung hayang bapa lebay. Datos di kamari di dieu.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Bu Enas.
6: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
6: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
7: Lami tos 12 tahun.
6: Sate acana ngangge jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
7: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
6: Teh robihna
7: ya. Teh perobihan.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alfa Propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis aya perobihan teh, Bu?
7: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
6: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
7: Nembeh hiji.
6: Nembeh hiji alhamdulillah.
7: Kadua sareng bade ayeuna.
6: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
7: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
6: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, khasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
7: Ayana kaya bener badai ngagal, dari.
6: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
7: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alfa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Bu?
7: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
6: Tuhun ibunya, bidung hati abdi, seatasna konsumsi yolandong jamu tetes Alfa Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
7: Amin.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
10: Assalamualaikum, Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten, nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan?
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan, Kabupaten?
11: Brebes.
10: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini, ya, Bu, ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
11: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
11: matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan kabur. Yeah. Gitu.
11: Iya.
10: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
11: Amin.
10: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
11: ya,
10: pesan-pesannya.
11: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
10: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
11: amin,
10: sehat amin. Normal lagi gitu.
11: Amin.
10: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga
3: Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda. Kawinkan anak kaula cing nepi ka beres.
13: Kayaknya bidin. Kawinkan bidin.
1: Anu, Neng. Dupi. Anu bade ditikahkeun teh.
12: Kaula bapak.
1: Ulu si Neng ieu anu geulis ka wanti-wanti. Mana atuh calon pamegat, calon pengantin pamegatna? Kareup. Kareup. Kareup. Isin alhamdulillah. Ayo.
12: Ayo ka payun. Empah.
13: Payun japaan. Wal teh Ustaz Ayub lebih enak.
1: Anu mana?
12: Ye, pisalah kau, pisalah kieun kaula teh gigireun kaula.
1: Anu eta. Hei, kawin ke siap, kawin ke
12: hayang samara juta be
1: hei kitu isle
12: ayuna kawin ke, ayuna cara diserahkan deh
1: ya jangan kumah cara ugein ya weh bagi deh
13: kalian surat kawin yang surat serah sekalian
1: bisa jadi surat kawin yang surat serah jadi dia ngehiji mangga Neng,
12: kaulah nun.
1: Dupi kakasih teh saha?
12: Kaulah Wirginingsih.
1: Wirginingsih.
13: Alin, diserat lin.
1: Bin ti.
12: Kangjeng Rama Prabu Kandak Kamurkan.
1: Bin ti Prabu Kandak Kamurkan. Salaku Raja Nagara ieu. Giriretna.
12: Tapi no.
1: Dupi calon pengantin pamegete
14: abdi
1: saha
14: abdi Astra Jingga
1: ngarante
14: Astra Jingga
1: Astra Jingga bin
14: Semar
1: bin Semar
14: bin Semur
1: Semar oh Semur Semar
13: bin Tarung
1: ayeuna bade naroskeun ka Neng Dupi pala ditikahkeunana ka ieu Astra Jingga teh nahan teu dijeger-jeger ku sepuh henteu diadu-adu maksud teh
12: henteu kahoyong kaula
1: istuning cilik putih celak herang kapalain Neng Nyalira
12: laras
1: sumuhun sen teu diadu-adu ku sepuh
12: henteu
1: Dupi Astra Jingga palaina ka Neng Wirginingsih teh henteu dijebet-jebet ku saha wae. Sugan kitu ditotog-totog.
14: Henteu ulah koyong abdi.
1: Heeh. Teu aya unsur paksaan.
14: Teu aya.
1: Heeh, pada cinta.
14: Sumuhun bangga.
1: Hay parantos kitu mah. Bade ngawakilkeun wae ka ya kami kan buru wae ka ngomong. Siap aja ka dia geulis. Kawin sokap pindah ka hareup. Asa juga. Caes. Mangga kapayunkeun pandangan Gusti Prabu. Tah kitu. Kumaha geus dia? Ada sih sekedap. Mangga bari dituntun ku abdi tapi bari jalira sok tuntun. Kaula salaku raja, kula salaku raja nagara Giriretna, nagara Giriretna Prabu, Prabu kaula Prabu kada kamurka salaku Ramana putri ya saurkeun kaula salaku raja kada kamurka bapana putri Dewi Wiriginingsih ayeuna dinten ieu bade bade ngalihkeun minlahkeun pun anak tina alam lalagasan kana alam rimitan pokona bari kawin gaya raja teh bedegong ya eta Wiriginingsih Wiriginingsih ka Astra Jingga ka Astra Jingga bin Semar Popot tarima abdi nikah ka Dewi Wiriginingsih putrina Prabu kana kamurka raja nagara Giriretna sah mas kawin goblok kalayan mas kawin dateng ka bantuna naon menenge celok ka dia tuh coba cacan teu sah teu sah teu sah
13: kawin diajuk itu
1: ayuh aduh tapi kalau bagaga kira kawin aduh mohon diri aing nang urang jadi teh. Cepot nyai neng.
15: Kaula nuhun.
1: Bade nyuhunkeun mas kawin sabaraha?
15: Cing gede nyi, cing gede nyi. Menta negara menta mas bisi ka mana cing teh jembatan?
1: Aya bahan batal ye kawin nya dek.
13: Malu akang mah geus seubeul teu kawin jadi poho deui
15: kang. Kaula teh pas kawinna mah anu jodoh mah tiasa pegat deui ka nyaah ka deudeuh ka cinta ka welas ka asih ka kaula
1: eta mas kawinna ieu wah cilaka
13: wah bahaya
1: mangga ini mah urang sakeun ya lebih teuing yeuh lalala parsele nu ngantosan mah tuh
13: oh tang to anu abdi deudeuin sanes mulai serah terima heula kitu
1: yeuh mah kaburu jeung simbolis bisi yeuh mah bisi mas kawin teh ku perangkat ala silat
13: ala sholat
1: eh oh poh yuk ini ayo lupa pohon ini cuy
15: haula ngawinkan Wiriginingsih
1: ka Astra Jingga
15: ka Astra Jingga
1: bin Semar
15: bin Semar mas
1: kawin
15: kalayan mas kawin
1: kanya kada deka cinta kula
15: kanya ana iya si cepot kana kaula
1: pot ngomong tarima abdi nikah ka Dewi Wiriginingsih putra tegas Prabu kana kamurka kalayan mas kawin kanya ah kada deuh kaulas ka asih anu moal pegat deui
15: sah
1: sah
15: sah
13: sah
1: sah
13: sah
1: sah
13: sah
1: mana
13: sah sah naon
1: dengan teu nyi sah
13: sah
15: aduh ama
1: mangga geura munjungan ka Tuang Rama nyai munjungan parantos leng sewe cindakna mah iya geuning ke panuri ka jejeg nog mah iya Kusuma Agung dina upacara adat mah namun si Cepot mah lain ka jejeg nog ka jejeg waduk ya nya teu naon
13: atawa jejeg mitoha
15: iya putra dinang geuning rumah tangga teh doana mah cing runtut raut wah
1: iya iya sok cepot munjungan
15: geus teu kudu
1: wah abdi parantos kawin ye empek duduakeun cepot cing mangihan rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah
15: goblok
1: geusna kuasa lain ka putra we
15: wa doana didoakeun ku anung aduh bahagia teuing kaulan
1: Taku kituna ayeuna mah sadayana urang sami ngadoa bra nyai bebek bebek bebek bebek
13: Beber layar.
1: Ya, bebek maksud teh beber layar tarik jangkar.
13: Tarik
1: tama. Yeah. Tau rusuh teuing atuh be. Tak itu beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambah dina sagara rumah tangga. Muga-muga dina sanjeuning rumah tangga teh ulah ropoh, ulah ripuh. Anggur sing repeh rapi. Runtut rauh sawiyunan sagege sapihanean moncai jadi saleuwi mundara cerita. Ayeuna cenah diserahkeun deui tah. Ayeuna cenah diserahkeun deui mangga ayeuna beda abdi mah teu. Tada ku masyarakatna eta mah.
15: Sokpot. Ku aing dibekelan hayang sabaraha duit asal ayeuna serahkeun deui anak aing.
1: Jadi randa beung serahkeun deui. Sae.
15: Kang.
1: Ya kumaha tu parantos kejadianna pangindeun?
15: Aduh, tacan naon-naon, tacan seren sumeren diri kaula kasalira ayeuna parantos bade dipirak deui. Teng teuingeun nyai tengkang hoyong bulan Rayagung heula.
1: Aduh, bulan madu.
15: Eta.
1: Jadi nurun ka bodorna mah ka aing, tapi rada nyarinya.
13: Ah, bener karaoke. Cana naon geus klop eta mah.
1: Guys kalau pai rada gero nu wes sarua.
13: Hayang make jeung hayang bulan alaeun wayah kieu.
1: Abdi salaku salakina ieu pun bojo jeung ayeuna parantos sah panginten jadi pun bojo.
15: Benar?
1: Patina hurupna hirupna.
13: Buuk salamar getih.
1: Tilahirna nugi ka batina buukna salamar. Getihna satetes amekan sarami kaluar Jawa naon paribasana kaluar Jawa tina raga asa babarengan jeung sim kuring da puguh jodoh anu geus paratotos ayeuna kuring teh antara pun bojo sareng sim kuring teh istuning cinta pacinta cinta pada suka ayeuna parantos dialihkeun parantos rengse abdi teh parantos kebalik nyungcung tah ayeuna abdi salaku salakina bade naroskeun dupi teh leres tuang putra
15: benar
1: tadi Syatu asyana iya tuang putra ditikahkan status dati naon
15: gadis
1: syahan tanggal walor
15: aing bapakna
1: upami parantos ngoncara oke
15: ya salakina
1: ya abdi boleh tanggung jawab salaku salakina sim kuring parantos jadi salakina anu kudu tanggung jawab lahirna batina ka iya pun bojo bukna salamar amakanana sadami getihna satetes syahan wani ngeganggu karena wujudna atawa kada katengtreman rumah tangga sim kuring sareng pun bojo dina harti sim kuring bakal ngayakitin tindakan saha bae urang mana bae ti mana bae anu bade ngaganggu karena ayana rumah tangga sim kuring sareng pun bojo sim kuring sanggup ancur lebur papan karitulis dayeuna bilih panasaran dayeuna mah parantos sah ieu teh tuang putra teh anu sim kuring bade dibantu neh neng hayu kaluar.
15: Lo kurang ajar bangsat, ayo tewak.
1: Waduh. Or ai lebe irah dibayarna ieu teh.
13: Ah, tadi nya
1: heulakeun. Ya, nu matak perlu diheulakeun duit teh kitu dah. Daya ya dari wahan ge mah borona ingat kana mayar. Kalah ditampili aing atuh.
13: Tong wae ka dikawinkeun guru nu macan mayar.
1: Aduh mah kading memeh ka dieu teh aing dengan nyok hayam.
13: Kaulan.
1: Coba teuing geusi bieuna cekeng ciraja mah bakal leuwih.
13: Ari tahu.
1: Nyawe geuning leuwih teh leuwih nyeri.

Wain bakal disosarti korona si jabot. Nyai wayana nyai pongana kesumantakan sempelak kami tahu atas si bangsa. Yakin mo

0: Cawang Suruna. Tersangka bapak, pidoa bapak, isi abi tekir. Ma, terus laksana, abi tetes kawin bapak.
1: Jangan nubelis, aduh.
0: Kawan tun tipung kata mang behas nyilah, tetes cinta ngekakang. Ayah, nama kesasauran gitu, kaulah telahir batin. Salirate punyungan kaulah semakin kaulah engkang nuhu. Penasti kersayang kau mampara. Ia panah anu nyemprung dilepaskan tina gonewa kui raja. Ia anu disasar Astra Jingga. Nanging rikat na ia patih negara. Eta kana kasekti ngarau Astra Jingga serang ia sang putri. Bicana kabur. Bangsat, kurang ajar anak aing dibawa. Barang Sang Nalendra Bade ngebledig patih negara anu nyanak Asta Jingga sareng Dewi Wirginingsih. Datan nirata ngademan
2: sampurasun anger.

0: ada te sae ai di luar mah
1: keneh keneh keneh ayo maksa nawe unggul naon
0: numawi anger kautusku raja negara Astina Prabu Duryodana wire anger Prabu Duryodana teh kagungan putra pamegat kakasihna teh Mandra Kumara ayah ta Mandra Kumara teh katari kataji kapati-pati kapasangka semara kutuang putra
2: halo Cep Mandra teh
0: Cep Mandra teh eta oge dulurna nya Omah sapada giring geuning
2: sareng Cep Mastu teh
1: kitu meuli
0: mane ngalamar tubah ya
1: leres pebet nya aduh pun anak parantos parantos dialihkeun tina alam lalagasan kana alam bermitan cikeneh
0: pun anak si Nyai geus boga salaki
2: Allah
0: oh kasaha ka urang mana kaburangan pisan asa tamu ilah nikah nemek
1: lamun mangkukna ka dieu mah tamanya nu matak teh oge
0: geuning teu acan ka kuping laramean
1: ah borora hayang ngahibur boga pinantu gejul
0: kayak pinantu gejul kumaha ka urang mana ngger
1: dikawinkeun da budakna bogohan pisan ka anak si Semar ngaranna teh si Cepot si asa jiga
0: ayah nah itu anggar teh kaporong teh si Cepot anu kuluhan anu make ikat mengetah urang ya ayah nah itu darah biru dikawinkeun ka darah beku
1: si Cepot gede milik teh si goblok
0: si Semar bapana turun anjin ngaranna mora
1: ku kaula ge bieu terek dipaehan nanging kaula teh boga lanceuk punya anya teuing ta ka si Cepot jeung anak kaula disalametkeun tuh dibawa ka luhur dibawa ka alas pring gandingan salabawa
0: nah
1: upami salila tiasa nyanak pun anak mangga urang kawinkeun bari paehan si Cepotna
0: nah bere ai parantos ai kitu punten anger siapkan tenaga pikiran orang tuturkan gini gitu
1: ayo orang tuturkan gini gitu.

sampah eta. Kacarios, ye dorna anu maksad milarian Astra Jingga sareng Putri. Wih. Kairing para Kurawa ari dorna mah sareng Aswata mangga haja motong jalan nanging penak sareng Arjuna anu dijutapa.

0: Kan berdamal ngahaturkan semasung kamu kukunyupan jenengan.
1: Hang nuhun kasep nuhun.
0: Lu ini sumping kakak ngaswatamu.
2: Ya nuhi nuhi. Parantos seorang lami.
0: Duka.
1: Eh tau ya nampi kada kok itu nih. Arjuna.
0: Kaulah nu.
1: Naon itu tetap pada diriku macam maksudnya. Hayang naon nuhi. Jabatan geus boga, kasaktian geus aya.
3: Gaji tos
1: agung. Hah? Hayang nama hari memanjikan.
0: Sanes.
1: Hayang boga padepokan. Hah? Ayo matur mah ditawaran atuh. Panglah boga oge.
3: Hayang kabeli mobil leutik
0: geus teh. Sadaya-daya. Purwa putra dalem. Tata Patih parantos kaicalan sababaraha pusaka.
1: Kalengitan sababaraha pusaka?
0: Leres.
1: Di antarana?
0: Keris Pancarobah.
1: Pancarobah?
0: Leres.
1: Ayatan anu dipake?
0: Ieu mah nu Abimanyu nu pun anak Pancaruta.
1: Sabaraha hiji nu leungit teh?
0: Aya dua.
1: Naon deui?
0: Ali-ali ampal.
1: Ali leungiti
0: imbalan.
1: Jadi Pancarobah keris yang ali-ali ampal teh leungit.
0: Leres.

0: aya nu maling,
1: aya nu mau.
0: Hebat eta bangsa teh. Da ujug-ujug teh aya dina irama.
1: Kitu, atuh lain ge bangsa, lain ge bangsa teh kitu-kitu ajaan mah.
0: Oh, kau amat terik ngalamar putih, jadi juga.
1: Cicing sih. Cicing. Tidak kolah saya rute. Kitu kasep.
0: Kusaha saurga ibetate.
1: Ai eta pusaka teh nu matak teh oge bangsatna hidup mah dikukut wae. Dipaok na teh ku si cepot dijual. Duit nak dipakai kawin. Si cepot teh beger. Kuan beger na teh ka jelema beunghar. Dijual teteh ali-ali ampat teh baru kana teh. Jeung eta keris teh.
2: Aye dijual ka kabul ngiyep teh.
1: Tuh. Aduh. Ku si cepot teh dijual teteh ali-ali ampat teh jeung pacarobah teh.
0: Imbalan.
1: Tah ku hasak itu duit teh dipake kawin tah ku si goblok. Nu matak ye bangsa teh dikukut wae atuh naha ieu kumaha?
0: Diperikanya wae bangsatna. Aduh. Anu leres ama
1: nah ilah hadorna bohong ka Arjuna teh ka anak kitu malahan bilih teu uninga gareyu urang apurup urang teangan si cepot teh mung balik ka lemur mamawa awewe urang jatakeun
0: teu pinodame ka

0: Kepatih karena kasakti nyanak Astra Jingga Dawala. Cing percaya wa dek ngagiringkeun maung barakasakan jeung sajabana satu gede satu letik rumah kang ngeganggu. Moal diganggu ku wa diaping. Cepot. Dageus saha ieu mah dikawin. Moal ngintip wa pek warek dikumahakeun oge.
1: Aduh, ya teh kahoyong teh ti kapungkur ka.
2: Engging ngimpi lain ieu geus.

0: kapagulong-gulong
1: bulan teh langlayangan putih cing yakinnya yang bulan matara hileudeun manuk-manuk paseret-seret itu dina dahar nyaksian ka urang duaan leres ai kulon teh sanes wetan sanes ai kidul sanes kaler
0: lan luhur jeung handap jauh
1: ka hartos ih pejakeun teh ka hartos cenah gede ulis kan mangga atuh da parantos saha ayeuna mas kaula teh nu salira leres geu teh cinta ka akang nah asa kabina-bina teh cape akang geung tos apruk-aprukan milirian nu tiasa ngegelehe dina pangkonan mangga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae deras ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deh papa.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tukanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin.
1: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tes mata ini yang kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga. Botol,
5: bu, ya. Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak apa namanya perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya,
6: enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Astra jingga dugi kanyegrek ulem dina pangkonan ia ingkang garwa Dewi Wirginingsih.
1: Panutan kalbu bebene pamepes sate beberek anu geus maneh anu geus ngancik dina ati sanubari. Sanajan rupa-rupa perjalanan anu hese cape susah payah teburung we geuning kabalenyu Kang. Impian ayeuna geus jadi kenyataan, lain ngimpi deui tapi panutan geus aya di hareupeun kaula. Meureun cape milarian kaula Kang, da kaula mah teu bisa sok teh da puguh awewe. Ponok lengkah awewe mangka.
0: Pinasti kasahyang dumampara dina rungkun-rungkun para Kurawa gigideug. Boga rasa kaget naha boga pelet naon ieu si Cepot dugi ka masjid ieu Dewi Wirgi.

0: pasien Arjuna Allah nun katingali besi besi pajar ama bohong besi pajar akon-akon ayeuna mah geus sidik geus sidik tingali awewena nepi ka kitu tuh dipelet khusus nyemar da itu daek
1: nepi ka montel gitu tuh
0: eta teh perwatek ali ali-ali ampat ya
1: pasti itu
0: nepi ka kitu tah peletna ali-ali ampat nu matak Arjuna make ali-ali ampat sok ditutur-tutur awewe teh nya imbal entong baron ugal juga yang patut oge hayang ka Arjuna mah
1: beda jeung ali agrem
0: eta entong make di eta deui wajah nafsu cepot podaran kan awewena dek dikawin kan kumang karaden mandra komara dek dibantun ke astina

0: saha sakedap geus aya hal-hal nu bari didugikeun. Aduh teu pina damang.
1: Siap ya. Sok buru-buru bekam.
2: Siap. Siap.
1: Top.
0: Tobat. Ieu naon?
1: Ieu teh ruyuk geung. Kadieu sia. Utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang. Tenyok ieu naon?
0: Lah nyai wir gini
1: nyai montong nyai nyai sia dupi pun bojok lu itu agan gini ngece diuk sia
0: untungnya tetiasa ngulam dan tetiasa resepsi ya bisa kan
1: pangna maneh kawin teh hasil tidak pulang paling
0: dupi agan dimana wae aja dipilarian.
1: Apan aing teh leungit ali-ali ampal.
3: Allah, iya ni.
1: Leungit pancarobah. Numutkeun gaib anu katarima yen pancarobah jeung ali-ali ampal teh dipaok ku maneh. Ladangna dijual, ladangna dipake kawin.
0: Uluh. Saur saha entong
1: make jeung saur saha saur saha. Tegrakeun katigan paeh.
0: Nepi ka kieu. Masih kawin janaon-naon oge geus paeh. Ining gelis, wirik ining sih,
1: rek dikawinkan ke putra Raja Astina Mandrakumara.
0: Nyai,
1: entah maka yang nyai-nyai, tegerakan kategan pae.
0: Nyangka, birahi, mengatakan pati deh.
3: Milikan si akang, betul keye.
0: Jan puguh duliat laksana, gesparagat nyawa. Ya, itu parantos takdirna kedah kie, mamangah, hidup pabrik kedah galalakon.
3: Takdir.
0: Barantau jadi papas dan penghintian mana tegang pati ilang punya syawarga guna wiyaju. Papa kan patah perlayar jalan bulan 14 tegenek sering timulik maupun pati berjalan gede jatuhan. Dina syarabat yang abdi ulun kumahula. Yang toh syur kalpatan anak muka agan tiasa ngapun ten. Kalayan abdi yakin. Abdi yakin abdi teh te. Tukumawan tun eh kena pulang paling masin bujeng hingga kanyaring tingimpi-ngimpi acan tu rumah os agan
1: montong tu di rumah sakin siya kanyataan anak siya biri hees dinalahunan awewe
0: umuhun pun bojo.

0: kurang ajar sia. Bapakna si Semar Sidawala Sinalagareng Sisi Tiragen kuaing dibabad kabeh.
1: Walah
0: dipaehan kuaing.

0: dirit para dewa pating karocea kawah sandra di muka ngagolak. Iya teh kening gara-gara jama anu tetua tedosa prihatin nepikan nandangan pelayan
1: laras
0: dedeh cepot kaula tialang-alang kumitir sangiang tunggal aki maneh anu dina danget ayeuna nyaksi kana naon rupaha kajadian anu kaalaman ku maneh. Deudeuh maneh can waktuna mulang ka sawarga masih kene panjang lalakon. He lelemutan anu jauh gera cunuk nu anggang gera datang gera asup deui ngabaju miraga sukma ka asalna keris manjing warangka. Ngan ieu tatu na dina tikoro na urang cageurkeun heula. Kulit patepung dijeng kulit daging patepung dijeng daging getih patepung dijeng getih. Teu sakara-kara. Hiji kahirupan gulung galang jadi hiji. Cageur.
2: Nyai akan mengimpini payahan ku Arjuna gelis. Nyai. Nyai.
0: Pamajikan maneh teh pan dibawa kurang astina dek dikawinkeun ka anak Nasi Yudana.
2: Dupi teh saja. Hayang jadi teh dipayahan ku Arjuna teh nyai. Itu di akhirat gitu.
3: Pantari teh akang teh ditung sereng beuteung teh.
2: Alah, boa itu melikat teh ya.
3: Moal teu manalika.
2: Nya. Da seueur melikat teh melikat naon ieu teh?
3: Melikat.
0: Cepot, lan. Lain malaikat. Cumuh. Cing. Tinggali saha ini sabenerna kaula.
2: La ilaha illallah Gusti. Aduh, ampun cing, lawas dilawas ka mana wae atuh.
0: Heh, apa ka kaula?
2: Nu mawih henteu. Saha teh?
0: Atuna ari maneh.
2: Satadi geus sugane bari duit.
3: Aki ewon kalakuan gitu.
0: Aduh. Kalakuan teh nepi ka kitu. Ih, da seueur nuruna abdi teh. Si kawan kitu pamanggih jeung urang jeung ngajelma oge. Ge atuh anu salarasna eta saha nya? Semar oge boga anak lalaki. Saha maneh?

0: Maneh Setiawan.
1: Jadi maneh ka kaula teh pernah naaki.
2: Maneh Setiawan sah.
1: Jadi ieu teh Aki Abdi nya mawa kapercaya menyari Aki Anom kene hari Abdi incu nabi kolot. Geus beda alam. Beda alam nya ai Aki mah geus alam luhur alam nirwana. Hari Abdi mah masih kana di tapak alam.
2: Namang
1: nya eta bae kumaha maneh we.
2: Aral nang ngomong
1: kitu. Ngan anu penting kaula teh Aki maneh melaan maneh. Jelas Aki Abdi, ya.
3: Aki, diningki di dunia aja. Indonesia gara kalaman romantika tinggi.
1: Wayah naja, lamun mulus maneh di dunia pasti di akhirat nagi bakal bahagia. Wayah nak lain oge disebut alam panah, alam rusak. Dai dunya mah ku pangeran oge bakal diansurkeun kiamat teangan maneh ulah rek ngaruksak akhlak maneh. Keun weh diruksak ku batur mah asal maneh tigin yakin. Hartina istiqomah ajeg jejeg anceg tungut kalinduan teu gedag kanginan. Cicing dina hiji kapribadian, cicing dina hiji pamadegan.
3: Nah ini kumaha we da kewajiban abdi dunya mah kedah melaan pun bojo aturan diruwet batur pek cokot. Ai pun bojo teh acan dina naon ku batur?
1: Nah dasar aja dina naon oge nu kitu mah weh tapakna.
3: Ih ari. Buaya.
2: Tapak mesin kayo.
3: Geuleuh.
1: Acan. Karek dibawa ke negara Astina da budak lagi mungun da inget we ka maneh
3: ke nepi abdi aki nepi ka masket eta istri ka abdi kumaha teh
1: apan maneh mah turunan eyang.
2: Oh, turunan
1: aing eta teh awewe teh panempo batina geus awas maneh teh batok bulu eusi madu. Tah kitu po abdi teh dituding maling itu ya dipayahan jaki maling naon siun maling ali-ali ampas sareng pancaroba rumah sak maneh maling wah henteu wah sakitu Dorna oh Arjuna teh kapangaruhan ku Dorna dumeh eta putri teh rek dikawinkeun ka putra raja Astina geus kapiheulaan ku maneh yang ngasut ka Arjuna.
2: Oh.
1: Kabeneran Arjuna keur kalengitan eta keneh engke oge bakal kapanggih. Cing inget yen silaka jeung salamet na jalma teh gumantung kana amal perbuatanana.
2: Geuning
1: ieu. Nyeuna tatapakan maneh sorangan ayeuna mah. Nuhun. Jeung Arjuna perlu diwarah ku maneh.
3: Ah. Rawios urang da abdi ngageto sirup deui teu gerah kitu.
1: Ieu mah warah lain tina ngewa supaya maneh na ngarti ulah kaburuku nafsu teu payu siji pamingpin kitu patut teu gining aya di pamingpin teu layak aya di raja teu payus aya di ratu papayung tinakan ka mana karep.
2: Laras
3: oh deui teh dunungan dewek na asa ku kabina-bina teuing euy
2: ah nya kitu
1: teh warah. Ah, geuleung ke. Geus surat kabar cemuran cepot amuk-amukan Arjuna ditenggeulan.
2: Nyamuhun atuh.
1: Atuh lamun langsung kitu mah nya cilaka ieu mah maneh teh kudu nyumput buni dinu caang negrak bari teu katembong. Carana?
2: Carana juga.
1: Dek disalinan ku aki. Jig. Maneh mani tuh dina cai. Kalayan mani teh langsung ngejeung bajuna ulah dilaan eta pakaian kabeh.
3: Saya dukulan
1: apan maneh teh rek nyokot pamajikan kudu gining
2: kudu bersih kudu sehat
1: tapi. Kudu sehat ulah kuleuhe kitu tapi da sinyai mah bogoheun iya komo bari jeung sehat kasep bakalah beuki masket ke sinyai bakal pohon moal abdi moal sabab pamajikan maneh waspada permana tinggal
3: beneran matak dewek wah yang boga pamajikan kada eta ge kitu. Memetak dewek teh yang nyarengok ge waspada ku majikan aing mah. Ningkar dah tadi tu jadi.
2: Wah, marukanan kumaha. King.
3: Mani dek ah. Astra jingga sareng senengah gejebur sareng bajuna karasa tiris hanyat deui nanging salin jinis jadi manusia anu cahayaan ganang tur pertengtang.

0: kan maleh gining gitu.
1: Aing reretuhnya.
0: Alah, oi make karemong.
1: Ari geus bebersih mah aya karemong.
0: Karemong kayas.
1: Duh, aduh.
0: Aduh. Hebat maneh pot. Yeah. Nga modal hirup mah. Eh. Nyaur yang Sri.
1: Eta kaluhur make mah
0: ketalus. Tah kitu mah moal kaciri ngan kaciri nang kadina sora ulah diangerkeun eta sora dehemkeun. Dehemkeun. Naon teh? Sora ke di mana geus aya robah, pasti robah. Ayeuna nya. Aha. Aha.
1: Tah. Tah, tah,
0: tah. Tah, betik teuing atuh.
1: Kana bisi
0: hadapkeun deui saeutik.
1: Kana bisi jiga supir.
0: Ahna teteh.
1: Jiga supir pribadi ngaleutikan.
0: Tapi nada mah kaula nun, tagening. Ayang, ayang.
1: Ah.
0: Tong dikitu-kitu atuh. Tapi lo dama kaula nu ngahaturkeun semasungkem koyo panjenengan yang.
1: Yang.
0: Tong manja sia.
1: Yang.
0: Tapi lo dama kaula nu pada ngabantun pun bojo. Ka astagfirullah astina. Tong kamana karep wae atuh ngomong teh. Dewi Wirgining sih. Kalayan pada malas pati ka Arjuna.
1: Iya.
0: Ngan eta ngaran kudu diganti Asawios ngaran mah yeuh Raden Putra Bangbang Astrajingga.
1: Ame enakeun.
0: Nanging upami bade ditamihan mangga. Saha Raden Putra Bangbang Astrajingga Mardiano Tuturihan Dayani Simalakatur Linur kasino kapolata kali kasino kapur nasa pirokan nekato mana mana kate hato kata kane apa pasikan wak oh nana ibadah
1: sayang deh ingat doh
0: cisok balikan deh hilap deh ya yang saha tuh pingaranan deh ya. Pingaranan maneh teh pake we ngaran eyang. Eyang, eyang teh saha? Ngaran eyang teh Sanghyang Tunggal. Ngan make wibawa. Jadi Sanghyang Tunggal wibawa.
1: Kewas. Pantes.
0: Sae. Nah, ngiga sudah Sanghyang mah kada sakti eyang. Kena sacinuh matusya kecap nyata
1: masagi
0: jeng pangarti mah eyang dek marengan maneh maneh mah jadi corong eyang kene eyang nurek nyarita mah ngan dimana ayah anu serius tijero omat ulah dijegal ku ngebodor dakak kubatuh aya sakali-kali bade yang hoge di jero hayang seuri. Sae yang kitu pe geura peureumkeun eyang dek ngahiji aku ngaran Sanghyang Tunggal wibawa. Mangga. Tan sakan-sakan-sakan-sakan.
1: Kuat.
0: Dek ngabantun pun bojo kana gara astina kan sa teh wiwirining sih
1: mangga didoakeun
0: kalayan teh gawara Arjuna anu aya di Madukara kan sa
1: Allah mang
0: sabab manehna teh geus ngayakeun tindakan ka mana karep
1: oh kitu
0: padahal atuh meureunan sarupa oge meureun kaula teh kudu ditanya heula titek-tek nepi ka bengge numutkeun yuridis kumaha numutkeun eta kumaha. Ya, hartina teh hiji pamimpin teh kudu neta tarajeun ning sakamlanung ti kulari mapai bukti jeung curuk kalungan mapai wahangan mimpit amit ngalamenta.
1: Eta ieu kedah
0: supaya kaitu teh ulah melengkung bekas nyalahan jeung kanjeung.
1: Melengkung bekas tamah kedah.
0: Nya Nyai Wirginingsih kuakar dibantun ka astina. Sok kaula gerak kepung wakul buaya banget.

0: ieu Astrajingga anu parantos jadi satria.
1: Leres.
0: Atuh, dawalah sareng Gatot Kaca oge. Penak sareng Prabu Batara Kresna. Yen kedah ngariung di Madukara margi aya wartos Arjuna parantos sumping ka Madukara. Atuh Semar oge titu turubun titu maritis. Kenging wartos yen Arjuna parantos sumping.
1: Allah aya nu ngawartosan.

0: mana, paman, di pilarian de.
1: Ya gitu teh, aman kekesta tapa.
0: Nuhun, paman, salamat deh, nanau.
1: Dikersakin salamat, sampurasun.
0: Kebeneran si Semar. Semohon penat di jalan. Oke, dawala.
1: Jadi, nanaonan? Ayah anak. Kebeneran we ka dieu si Semar bina mereka itu. Ieu teh naon diuk sia.
0: Naon paman?
1: Ayah anak.

0: kebun lancik buah-buahnya dijen parepe. Aduh, kening agak hiuk. Naon itu ya, Yi? Kula warga Semar Padranaya berjadi ansaman. Mual uninga salira marak abatara. Diuk, ya.
1: Diuk, kalah.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace. Waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidin teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nang bieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Ento sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mohon. Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi mah bade bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: Philippines.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat usanesna ajakan kanggo ngaleut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: masih Beraya Bis, masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Beraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak, berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Di kala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya. Kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintaiin. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa, kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafaddal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir, namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
4: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
2: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Qul
2: yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada mereka Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu. Akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat. Berkeliaran kesana kemari, ke tempat yang jauh-jauh. Sampai-sampai kadang-kadang terkena stres. Penyakit darah tinggi, ginjal, liver. Untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita. Karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul. Bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya. Dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya, pernah keragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa. Diberikan 2 kaki untuk berjalan, 2 tangan untuk bekerja. Diberikan 2 mata, 2-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang 1 di depan, yang 1 di belakang? Ah, rasanya gak laku kacamata itu. Diberikan hidung, dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama unsur jasmani dan kedua unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah ngelihat orang mati?
5: Nah,
2: itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani?
5: Berani.
2: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana?
6: Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
7: Ya.
6: Suka nengokin teman yang sakit enggak?
2: Suka. Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit
6: lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat?
7: Belum.
2: Nengokin orang sakit pahalanya
6: lebih afdol daripada itu.
2: Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati?
6: Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lu? Perut.
2: Emang teman gua kemarin sakit begini mati.
6: Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana.
2: Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi
6: ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur.
2: Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya.
6: Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun.
2: Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu.
6: Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia?
2: Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati?
6: Mengawal jenazah.
2: Bukankah sangat dianjurkan oleh agama, bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur.
6: Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat.
2: Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa?
6: Nah, saudara-saudara hadirin,
2: orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
0: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
2: keluarga Anda. Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas. Menunggu keajaiban yang datang dari langit. Berleha-leha, bermain-main. Sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min 'alilin 'asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang
7: kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi? Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
8: Tidak.
7: Ada jaminan?
8: Tidak.
7: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah, saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin zaiqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan ke Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Hei, dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang. Timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut. Tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang. Tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. alam kubur gelap, alam akhirat gelap. Sehingga dia bingung, lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil roh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu?
9: Nah.
7: Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik. Dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sakarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, ya Allah mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu buajingan, lu tarik terus dan ampun. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan. Ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, "Kamu tahu siapa yang datang?" "Saya tidak tahu, Bapak." "Yang datang Fat Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Wa qati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut, Pak." Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh roh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa.

yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah. Setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini, nom naumatal arus. Tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpamanya masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya neng. Sebentar betul, katanya, malam. Iya, tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan 2 orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Nah, itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh, saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar. Andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah.

Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang enggak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang kek, dikubur kek, di dalam lautan direndam kek, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah.

0: Dan Sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Sholatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, "Man anta lam ara fid dunya ajmal minka?" Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, "Ana amaluka saleh." Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
1: Enak.
0: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin. Kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
1: Banyak.
0: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya. Kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
1: Tidak.
0: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, "Ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga?" "Iya, masuk surga." Kecuali kita nabi kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. ada juga roh itu yang

0: yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teu?
2: Atuh we ka perobihan mah aya nuju ngaleueuh we. Data damang, upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Oca teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teu?
2: Muka karena petuangan gitu terus raos gitu karena sampean etege raos gitu tok sade ieu nilep gitu sampeanana henteu naon gitu henteu singkor nyut teuing aya nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sadidinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa ka inspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca, ye mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih paling mana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos habi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka kaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan atos na konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nami ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik
2: Nasalit. Rematikna salit
3: sareng
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos aja reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayo netos ya, santos nah abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayo netos informasikan ke tetangga, alhamdulillah kateng ngalin ku tetangga, dah abdi soku nang itu, upami ka sawah teh ayo nama, alhamdulillah ya ayo netos di soku sawah ya teh, gitu, alhamdulillah. Dan ten ayah namanya botol abdi ge, istilah namamu, ada meser deui dan yang itu kamu jag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dan ajuk istiar, panjawatna seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae de raoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ya, sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: di pengkolan kapangih ku Rusli. Atuh maninga cenghok Rusli teh atoh aya bingung aya. Pokona bisi teh kenyahoan kamana ini na iya. Si Samprul tah si kurang ajar kabeneran kaluar ti imah. Aing aya kasempetan tapi kumacarana ieu nya. Cek Rusli bari beungeut namurilit nuturkeun mobil nu ditumpakan ku Ian. Saterusna Rusli muter otak, sakilat menang akal, kentak leumpang gancang muruk ka jalan raya. Mobil Ian beki jauh malah akhirna henteu ka ciri ngan untung gok tepung jeung bemo anu keur eureun. Supirna diuk dina bangku tukang rujak, ngelepus ulud bangun salse. Ku Rusli disampeurkeun. Mang, teu narik.
1: Oh, acan jang, karek bijil. Tenang we lah, da moal beakeun rejeki mah tu apan. Ari Ujang rek ka mana ye teh?
0: Supir bemo malik nanya.
1: Kieu mang, kuring rek ngaborong bemo mun sanggup buru-buru sabab kuring keur ngudag sedan yeuh, ngudag sedan nu tadi ngaliwat. Hayu urang init. Keun ongkos nama sakumaha wae lah moal burung dibayar ku aing asal sedan kasusul.
2: Sedan mana jang?
1: Eta nu bieu ngaliwat.
2: Oh, denian
1: tah geuning apal. Hayu ah.
0: Supir bemo teu mikir panjang, nu kapikir ngan duit jeung duit. Teu inget kana hal sejen pus kana bemo curung dihirupan. Sanges Rusli kajaro kreser macu terus beki tarik dahaya ngudag mobil Ian. Ngeus kitu bus ka jalan raya leok mengkolok ka katuku. Supir wak liuk neangan sedan Ian. Kitu deui Rusli panona terus ngurincer hayang nenyo deui Ian.
1: Tuh mang tuh kali tuh ayo gancangan.
2: Tenang tuh jang, mah burung kasusul. Denian mah tara ngebut jeung deui. Mang mah geus bisa neguh yeuh.
1: Kamana mang? Kamana ieu mobil Ian teh yeuh?

0: Assalamualaikum, menawi sarang saha.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alapa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh, gitu. Mohon.
1: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis tos rada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surupa reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Ah mohon pun. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alapa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alapa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namite?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Sedan mana, Jang? Eta nu bieu ngaliwat. Oh, Denian. Tah geuning apal. Hayu ah.
1: Supir bemo teu mikir panjang. Nu kapikir ngan duit jeung duit. Teu inget kana hal sejen, pus kana bemo, curung dihirupan. Sanggeus Rusli ka jero keser macu, terus beuki tarik dahaya ngudag mobil Ian. Geus kitu pus ka jalan raya, leok mengkol ka katuhu, supir luak lieuk neangan sedan Ian. Kitu deui Rusli, panonna terus ngurincer hayang nenyo deui Ian.
2: Tuh, Mang, tuh. Kan itu tuh. Ayo gancangan.
0: Tenang tuh, Jang. Mah burung kasusul. Denian mah tara ngebut. Jeung deui. Mang mah geus bisa neguh yeuh.
2: Ka mana, Mang? Ka mana yeuh mobil Ian teh yeuh?
0: Pokona paling oge ka Dulatip, rek balanya.
2: Nya sok mudag buru-buru udag.
1: Tius bemo beuki tarik. Nyaan we supir teh geus nyaho kana tujuan Den Ian. Da memang bener harita teh sedan nu ditumpakan ku Ian jeung Titi ngajugjug ka pasar. Rek sedan eureun diparkir di sisi jalan. Bemo oge eureun ngan rada angang. Crut. Rusli turun pok ngomong ka supir bemo.
2: Daguan di dieu, Mang. Amas ulah ka mana nya? Bisi kuring hese neangan.
0: Oh. Yang dipake deui, Jang.
2: Nya dipake deui atuh, tenang. Da moal burung dibayar.
0: Nya jong atuh ari tuh. Mang dek nungguan bari urut ieu teh nya.
2: Nya sok rasa bodo.
1: Mesin dipaehan, supir bemo ngadayak dak bari urut. Tenang we jigana teh, da percaya ka Rusli. Sedengkeun Rusli terus leumpang deukeutan sedan Ian nu diparkir harita teh. Jog anyog.
2: Waduh. Maha ari geus kieu nya. Sedan dikonci nu tumpatna eueuh. Bisa ditungguan yeuh, da moal ka mana losna. Pasti balik deui ka dieu.
1: Ceuk Rusli terus diuk rada nyumput ngarah teu ka nyahoan ku Ian mun geus datang. Nyaan we teu lila, teu kungsi satengah jam Ian jeung Nyititi geus datang deui. Cetrek brae pantun dibuka, bus Ian ka jero diuk tukangan setir. Bus Nyititi dipanto kenca ari gek pok ngomong.
3: Ari rokok tengah galeuh, Kang.
2: Aduh, nya. Kiatulah. Akang turun deui nya. Titi antosan di dieu yeuh.
3: Mangga, Kang.
1: Jut Ian turun. Terus muruk di ka toko, da aya nu can ka beuli. Sedangkeun Nyi Titi nungguan dina mobil. Nyapuguh Rusli teh atuh harita teh. Rusli teh bungaheun pisan. Kumanehna ge teu kabayangkeun bakal kitu kajadianna. Ujug-ujug breh manggi akal terus nangtung lalaunan bari ngupat jero hatena.
4: Lakadalah. Pucuk dicinta ulam tiba ieu mah. Kabeneran ieu.
1: Pokna srog gagigireun mobil. Pok ngomong harewos tapi ngandung nada ancaman.
2: Gedik.
3: Saha?
2: Turun sia. Awas ulah ngacerit. Jeung ulah ngalawan.
1: Mun nyoba ngacerit modar sia.
2: Hayo turun.
1: Kitu ceuk Rusli bari molotot. Nyapuguh Nyi Titi teh mani buncelik bakat ku sieun jeung reuwas. Kulantaran teh kasempetan kapaksa nurut da sieun ari kudu paeh ku Rusli mah.
2: Nyi Titi ngadeg-deg sabab geus nyaho nu nitah turun teh Rusli.
1: Ancamanana lain heureuy geus pasti nyaan. Cut Nyi Titi turun terus digiringkeun ku Rusli muru kana bemo geus tapi pus asup. Rusli ngomong ka supir.
2: Ulah kagok, Mang, lompat ka jurusan Cumedang, hayu.
0: Jauh teuing mah teu sanggup atuh.
2: Supir bemo mungkin harita teh.
0: Alah, ulah sarempang. Di ujung perung ngeureun. Kuring rek ganti kendaraan.
2: Maju. Nyaho duit 100 ribu tah.
1: Ayo buru. Ayo buru. Gancangan ye.
2: Cek Rusli bangun teu sabar, tapi supir bemo tetep mugen. Rusli amek lagama ngeleungeun ka tuhuna kana buuk supir dicamak bari nyentak.
1: Ayo. Aya naon jang eta aya naon? Ayo. Mun teu ini dicekek ku aing. Hayu maju. Maju. Hayu maju.
2: Puguh supir ngadeg-deg ari kitu mah. Beungeut rada tangah da didangheakeun ka tukang.
1: Cok. Awas.
2: Bukna tukang bemo nu galing dilames ku Rusli. Atuh kapaksa ngahirupan mesin.

0: Srok hiji tempat wetaneun pasar. Bemo eureun harita teh mesina paeh deui. Beak bensin jiga nama da tadi ngeusianana ngan saeutik da puguh taya rencana rek keluar kota.
1: Sopir, naon eureun atuh sia teh? Hayang modar.
0: Jeuk Rusli gerak nekeranan.
1: Sanes jang. Bensin seep. Dorong atuh. Dorong. Tu aya kios dua tak

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: nu pamiling kita di mana teh teh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teh teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh teh ngalatan dong naon teh teh teh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teh teh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintinya?
3: Mohon.
2: Mohon. Takumah teteh sareng sena ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini iya. Yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya.
7: Iya.
6: Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi.
7: Iya.
6: Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh,
7: desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada
7: iya.
6: Gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh alhamdulillah. Amin. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08000 6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bemo terus nyemplung geus ngaliwatan Cicadas, Cimuncang, Padasuka, Cicaheum, Cikarut, terus nyemplung ngajugjug ka ujung berung. Sok hiji tempat wetaneun pasar, Bemo eureun harita teh, mesina paeh deui. Beak bensin jiga nama, da tadi geus sianana ngan saeutik da puguh taya rencana rek keluar kota.
1: Sopir, naon eureun atuh sia teh? Hayang modar.
0: Jeuk Rusli garak nekeranan.
1: Sanes jang. Bensin seep. Dorong atuh. Dorong. Tu aya kios dua tak tuh.
0: Jeuk Rusli bari jut turun bareng jeung supir. Terus ngadorong Bemo nyadi dieu supir sabil mending nurut mending lah-lahan kabur. Tapi lamun kabur tetep rugi, Bemo pasti ancur diruksa ku Rusli. Jaba manehna bakal leungiteun pacabakan. Tungtung nak paksa ngagugu. Sloga kios bensin terus dieusi, cereng dibayar ku supir da teu wani menta duit ka Rusli. Kerung harita teh. Pius ningalkeun ujung berung. Rusli sukema lantaran geus ka sawang manehna bakal bebas bari mawa nyititi. Manehna geus boga rencana nyititi rek dibawa ka lemurna rek dipaksa dikawin mun teu daekeun rek diperkosa. Kitu tujuan Rusli waktu harita.

Gerjong jeung nyemprung kadenge sora serine tebeg Rusli ngarenyag manehna geus apal eta teh serine mobil polisi sabab manehna mineng di babarik polisi mineng jadi buronan. Rusli ngalieu ka tukang paringupat jero hatena. Waduh,

0: Dusri rada gugup rampang rempeng sabab kempur adi disusul ku polisi mah. Memang benar salah serine beki deket. Polisi ngudak sabab ian langsung laporkan wajib saat lagi semenang keterangan si tukang parkir. Ya nyititi ayah numawa ku hijra laki anu pakaian anak sing sarwa hideung kapur kana bemo. Dusri mikir sakilat menang akal pok ngomong. Susul opet hejo mang. Udak sing ka susul pokona mah. Mangga. Buru. Lah, supir nincak gas, tius bemo beuki tarik, lompatna. Nyititi murungkut paur di bawah ngebut teh atuh harita teh paur pisan di bawah ngebut teh. Akhirna opet ka susul, Rusri mere isarat ka supir opet supaya eureun. Opet ngarti geus boga taksiran, pasti aya muatan operan. Rek eureun bemo eureun hareupeunana. Rusli maksa ngajak Nyititi turun. Atuh teu bisa baha Nyititi nuturkeun karacat kana opet, dius opet maju. Ari supir bemo olohok sabab Rusli calir janggi boro-boro inget kana mayar ongkosna. Teu ngomong-ngomong acan.
1: Waduh, urang ajar setan teh. Aduh, katipu aing yeuh. Tapi aya polisi lah dibejakeun ku aing mah.
0: Cek supir bari kekerot nahan amarah. Jadi polisi beki deket serine ngaheong tarik nakranan. Supir bemo buru-buru mengacip cekit reg jeep eureun lolos sirah polisi pok nanya.
1: Enon, aduh, bapak ngudak ngunyidik istri, nya bener. Aya bemo ka dieu. Pan abdi supir bemo, Pak. Tuh bemona tuh. Bangsat nu nyulik hiji mojang kabur kana opet hejo. Tuh ka ditu, Pak.
0: Supir nunyuk ka wetan. Polisi nincak gas tius jeep lompat deui nyusul opet nu dituduhkeun ku supir bemo. Kendaraan sejen nyisi cip nyemprung teu sirikna apung-apungan. Aduh teu bisa dicegah deui opet ka susul Rusri ngakebeg sabab jeep polisi beuki deukeut. Rusli panik manehna bingung kudu kumaha geus kieu.
1: Waduh, cilaka.
0: Nyusul aing jigana mah yeuh. Poho. Nah supir bemo teu dipodaran heula. Anak kitu mah dituduhkeun ku si kurang ajar supir bemo. Aduh. Ceuk Rusli bari tagiwur. Kulantaran geus eueuh waktu deui, kapaksa Rusli kudu nyalametkeun diri. Teu kudu mikiran Nyititi red ka tukang cip polisi geus ka kiri.
1: Stop.
0: Cek Rusli cekit hareng. Opet eureun pray pantong muka. Kenek geus nampan rek meta ongkosna tapi Rusli teu malire. Ceng ka sisi jalan, berlompat sakalumpat lampet teu nolih kana nanaon.
2: Bang. Naon mamatang? Aduh. Waduh.
1: Tumer ongkos ya, aduh
0: kenek jeung supir ngan pati colohok dengar tieun sedengkeun Nyititi bungah lantaran musuhna kabur cut milu turun kenek teu minta ongkos kalah ngahuleng rek jeung polisi eureun cut polisi tarurun langsung muru ka supir dipariksa taritina keranan supir eueus teu nyaho-nyaho kana ayana penculikan harita teh. Ngan untung didinya aya Nyititi, Nyititi meunang laporan anu lengkep. Malah mah sakaligus dituduhkeun yen Rusli kabur lompat ninggalkeun manehanana. Nyititi dititah unggah kana jeep sedengkeun tilu anggota polisi nu sejenna ngudag Rusli nu lompat jauh teuing ka manalosna. Nyititi dibawa ku jeep balik deui ka Bandung ngan di ujung Barung jeep eureun heula di kantor polisi minta bantuan pikeun ngudag Rusli.

0: kacaturkeun wis ri manehna lumpas sadakar tanaga teu nolih kana naon ceng ceng ceng ceng ceng luruncatan es tuning tunggul di parut catang dirumpak sanyana atuh harita teh Rusli geus nekat manehna kudu lumpat ka lemurna sabab ngan di dinya nu dianggap aman ku manehanana jeung deui geus tepi kana waktuna Rusli inget wae ka Mang Dasim nu geus lila ditinggalkeun.
1: Aduh, aing sia-sia aduh. Jeung capek yeuh. Kurang ajar gagal teh wae imah yeuh. Aduh. Tah rancana aing kurang apik dina ngajakeun tindakan. Ceuk Rusli nyalahkeun dirina sorangan sabab gagal wae. Jog anjog ka hiji mumunggang ngaregeureun heula ret kalaneuh breh jalan satapak arula arileu katenyo aya nu lumpat atuh Rusli mani buncelik manehna apal pisan nu lumpat teh polisi keur ngudag manehanana
0: cilaka aing aing cilaka ka susul geuningan aduh tapi wah aing lain bodak detik yeuh
1: ceuk Rusli terus lumpat teh cung ka Tegal loba nu keur macul di pakebonan. Kabeneran aya aki-aki maculna geus sungsep pisan. Ku Rusli disampeurkeun pok ngomong dari anak keranan.
2: Ki. Wah, ya naon ya aduh.
1: Aki bisi capek manjing eureun atuh Ki. Keun macul mah kukuring, macul mah yeuh. Ceuk Rusli ngomongna kitu teh bari ngajewang pacul marah dudukul nyungcung bogana aki-aki oge direbut ku manehanana. Si aki amek tapi teu bisa magar kumaha sieun ongko tungtungna diantep we Rusli teh sina macul nuluykeun hancana keur mah eukeur si aki teh geus tape jabacan aya nu nganteuran deui ngapugu asa mobok manggih gorowong koloyong we si aki ka sisi gek diuk kana pentangkal nangka melong ka Rusli nu nyaan mantuan macul kelayan suhud. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dada nuker kesangan puguh we seger asa nambahan jag-jag tiis matak nikmat lengut lengut si aki nunutan tungtungna kerek bari nyarande kana tangkal
2: heuh budak tiu mana nya budak pamuda make jeung hayang mantuan macul ka si aki lah. Heduh, ieu nu nganteuran can aya keneh wae wayah kieu. Alah. Heduh, asa ilap pisan nu nganteuran teh beuteung meunang geus hayangan di asupan ieu teh. Hah, ngeunah ieu lah. Keur kieu uduh, teu bisa udud ieu lah. Hayi cayina aya mawa dina enungan udud teu boga ieu teh. Dan nungguan nungguan teuran atuh. Hayah, asa nikmat ieu yeuh. Angin ngahiliwir nebak kana dada. Alah. Seger imah yeuh. Alah. Aduh. Ah. Asa tunuh ieu teh nya. Alah. Hah, hayang muning sare heula ieu keneh da macul main nu hanje si Ujang itu. Alah.
1: Teukung si Dila pun cengis aya nu datang ngahegak bangun capek horeng polisi geuningan jeung ngajanteng red kanu digalawe terus ngadeukeutan kanu keur ngored hiji awewe geus rada kolot. Bu, teh nu lumpat ka dieu? Teuk polisi.
3: Nu lumpat nyaha da teu aya atuh ye teh teh nu lumpat ka dieu teu aya atuh jang polisi aya oge pun anak nuju ngundang budak simet kira
1: ceuk eta awewe dari anak keranan polisi teu ngomong deui terus leumpang mapay jalan satapak maju ka tongoh mani ngalenghoy kesang nangucur ku Rusli kaciri malah Rusli nyarengeh seuri.
0: Dasar goblok belagungnya polisi aman
1: aman ayeuna mah aman ye. Pokna terus nuluykeun deui macul. Heuleut sajam karasa aman, polisi teu aya nu ngudag ngan saurang nu ngaliwat ka dinya. Rusli eureun deui macul naret ka si Aki ka teu nyoba nguni mas sare bari kerek. Si Aki meni betah, puguh we nikmat atuh dihidan ku angin leutik ngahiliwir nu dipepene ku salamanuk. Pek sing tibraki ieu pacul dienyem ku uing nya. Ceuk Rusli terus init ninggalkeun eta kebon. Leumpang kalayan tenang kalawan make duduk kunyungcung mangul pacul. Ceuk saha buronan atuh itu ieu ge nyangkana teh tas balik ti kebon. Rusli terus leumpang nanyak mudun sakapeung nyorang lebak jeung sampalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kali tahu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata tes mata ini yang
5: iya.
4: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga.
4: Ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu
5: iya.
4: Ya Bu ya. Ibu merasakan
5: iya.
4: Sendiri gitu kan ya. Enggak apa namanya perubahannya nyata gitu
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: ...102,4 Radio Peace FM.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Dasar goblok. Berlegungnya polisi. Aman, aman aya mah aman ye. Pokna terus nuluykeun deui macul. Heuleut sajam, karasa aman. Polisi teu aya nu ngudag ngan saurang nu ngaliwat ka dinya. Rusli eureun deui macul naret ka si Aki kate nyoba nguni mas sare bari kerek. Si Aki meni betah. Puguh we nikmat atuh dihidan ku angin leutik ngahiliwir. Nu dipepene ku sora manuk. Pek sing tibraki. Ieu pacul dienyem ku uing nya. Ceuk Rusli terus init ninggalkeun eta kebon. Leumpang kalayan tenang kalawan make duduk kunyungcung mangul pacul. Ceuk saha buronan atuh itu ieu ge nyangkana teh tas balik ti kebon. Rusli terus leumpang nanyak mudun sakapeung nyorang lebak jeung sampalan. Nya akhirna mah anjog ka lemburna. Kira-kira jam 6 sore langsung ngadugdug ka imah bapana. Arigok colohok bengong. Buruan barala. Golodog ruksak, awina geus bobo kurinyuh. Kelacat ka tepas palupuh bulukan ramat lancah pakuranteng. Di imah jempling jeung poek deui nu kadenge ukur soragaang jeung jangkrik nu reang di pipir imah.
1: Aih. Aduh. Nah kamana ari si bapa ieu teh nya? Ieu imah teh diurus.
0: Ceuk Rusli terus asup ka tengah imah. Mani barau baru hapeuk. Ramat narapel kana beungeut. Kadenge di para aya nu tingguruduk beurit sigana mah. Leng Rusli ngadon ngahuleng. Gek diuk karasa mani kasap jeung bau bulu. Rusli can bisa neguh ka mana bapana nu sanyana. Aneh puguh oge. Teu boga pikiran yen bapana teh geus maot. Da cek panyangkana mah hirup keneh Mang Dasim teh.
1: Ka mana ari si bapanya?
0: Tapi aya untungna datang teh maju ka peuting. Jadi moal aya nu nyahungeun ka aing, aman bisa hees tibra di imah lah. Kitu ceuk Rusli. Terus leumpang rada uyup ayap da poek manehna neangan kamar bus ka jero di rarampa. Ranjang aya keneh geuk diuk kasurna geus bubuk diawut-awut ku beurit. Malah barau mata kesebel. Tapi dah hayang reureuh jeung capek deui ka bina-bina Rusli teh. Goledag Rusli ngagorer dina dipan nangkarak bengkang bari nginget-nginget anu tadi kejadian. Ras deui inget ka Nyi Titi atungan patiwa asna bae cacakan mun ka babaka imahna meureun harita teh keur pogot namplokeun cita-citana.
1: Aduh Nyi Titi beunang ku si Ian. Aduh kurang ajar. Heran aya wae nu nulungannya. Aduh. Waduh, kabayang we ku aing Nyi Titi.
0: Meureun isukan teh mangsana digalenturan ku si Ian.
1: Aduh, lebaran Nyi Titi.
0: Padahal bogoh tiba reto hayang tiba heula aing teh. Mun kieu carana mah hamo moal laksana yeuh. Jeung isi bapa ka mana di atuh? Sono kuring teh ka si bapa. Hah, gagal deui wae aing teh. Kudu kumaha tuh nya? Tapi aya keneh waktu. Teu ayeuna sugan engke. Geus kanyahoan ieu tempat cicingna. Awas ya. Kitu ceuk hate Rusli reupeureum harita teh. Kaayaan beuki peuting. Hawa karasa tiis. Di pipir imah jempling nu kadenge ukur sora jangkrik. Sakali-kalieun kadenge sora cicir di pawon. Anjing ngagogog ti kajauhan harita teh. Kira-kira pukul 11 peuting. Kadenge aya nu trok-trak na kolan kokol awi beuki lila beuki jentre kadengena. Tangtuna oge ngadeukeutan ka imah Mang Dasim. Mang Gohim.
2: Aya naon ieu teh? Aya naon piing?
0: Untungnya ari Nyi Titi. Gede milik budak teh. Los ka Bandung menang jodoh ka anak nu beunghar. Cek hiji sora datangna ti kareuleun imah.
2: Eta teh milik ti ajali, milik ti Nuh Adin, darajat ti kudrat teh eta teh. Buktina teu sakara-kara geuningan. Tepung weh jeung Cep Ian kawin weh.
0: Ilaha kawin anjing cicitnya
2: tadi atawa isukan ite bodoi kuring mah ite
0: cep lagi deui nu disebut Mang Uhim teh ya horeng Mang Uhim jeung si Piing giliran ngarona peuting eta keur ngider ngarona lemur harita teh ni cep weja mah isukan cenah pan tadi Pak RT jeung bojona arangkat papangih jeung kuring dina tanyakan eta teh.
1: Temal si Piing.
2: Waduh. Syukur ah.
1: Keun atulah. Hiji-hijieun urang kampung ieu teh sing aya kamajuan. Karunya ka Mang Sukri.
2: Ulan malen sedih kingkin atuh sedih teh kabina-bina. Balas mikiran nu jadi anak nyaeta ngititi. Alhamdulillah, ayeuna manggih kasenangan, wajar mun urang milu gumbira ieu teh.
0: Ah. Gih. Nya atuh. Bungahna ge, bunga kuring oge. Ngan orok kaya ieu teh. Piing teu kebat.
2: Na kumaha ieu? Maka jeung orok kaya orok kaya. Paling ge orok mah aya, orok leuweuh.
0: Lain orok kaya. Orok ayalin eta maksud kuring teh.
2: Nya naon atuh orok kaya teh kumaha?
0: Ya. Anguhim.
2: Naon Piing?
0: Cih. Asa kabina-bina ieu teh. Sanyana mah kuring oge geus lila mikahayang ka Nyititi teh. Malah kungsi ngai saeutik. Aduh. Ngan edas atuh dari tama dibibihlah ku si Rusli jadi weh kabur ke Bandung. Wah mun teu digaruahkeun ku si eta mah buah kawinna teh jeung Uing eta teh. Ah tapi dasar
2: naon sia suri
0: dasar atuh ari Uing mah hirup sangsara nu kuat, hirup masyarakat anu kuat. Eta Nyititi geus sagap geupeun ku Uing. Palatih-latih lamun ku Uing mangmeureunan bakal daek ka Nyititi teh. Dibanding ku si Rusli, da eta si Rusli atuh da jelema balagajul kitu. Ngagamahan wae. Atuh kalaka. Ku si Rusli meureunan teu hasil. Kukuring mah pimanaan atuh Nyititi anu sakit jangan kelempong teh bari jeung aduh panggeulisna di ieu lembur kalah top ku batur pideuleuyan Titi bagja maneh mah menangkeun nu beunghar ari Uing dek menangkeun kumaha sigana teh boro-boro jelema cenajan meh oge moal dagekeun ka kuring mah mebi kang oge. Dasar sial ieu mah nya. Cek si Piing kawas anu sedihna keranan ngadenge Nyititi rek kawin teh.
2: Piing. Ulah leutik hate ing. Da jodoh mah aya nu ngatur. Pan ceklot oge jodoh pati bagja jeung cilaka. Lain urusan manusia tapi eta mah urusan Rusia pangeran eta teh urang mah teu bisa nangtukeun boa maneh oge meunangkeun nu leuwih alus meureunan awewede da minik jelema mah teu ngudag kana harta jeung kana rupa boa nu penting mah kalakuan urang mah hade Piing cukuring mah
0: cih nya bener pisan eta teh Mang Uhim da kaharti kuing oge tapi tetep we ari amek mah ka Sri Uing mah asa dipegat harepan Dak. Heeh. Lamun teu digamahanku si eta meureun heeh bisa lineuk eta. Nyi titi teh ka uing. Da lamun sing aya mah jeung si Rusli. Wah, diajak kelu sakalian ku aing mah tuman eta teh. Si Piing ciga anu nyaan amek tapi ka kekerot nahan amarah harita teh.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: salah petimpa gelaran jami karaton negara kacinan ini karaton undar lautan api bisiksan Sri Maha Prabu
1: salah
0: gorda sakit
1: gitu
0: waktu kuantos bangsa siluman pengawakan jangkung dubur si mardada bewas semros dayak hingga pas menirbang barongan
1: Allah
0: dimana sasaran sentak sengur nutaya papadana sengur magan mewah ingkang rayi pati
1: sampai ayo
0: wawani kurda pati otong kekantun senapati ngalaga kurdaha lanpa pelurak toko pijo mantik kesembuhan bangsa manusia
1: walau tokoh minum kayu
0: sasauran anak sentak sengorong ngahap-rabungan tiga diserangan kutetnya nyerak kutetnya papada

0: bestia para tentar así lo mago. Disal beting pagelaran Jawi Karaton Negara Kajiman. Ini Karaton Untar Lautan Prajan Negara Api Pisik Sang Sri Maka Prabu Gorda Sakepi Cunuking Watura Kayu Praptana Mangsa Utama Ngantika Sri Maka Prabu Nutaya Hinga
1: Sentok Sengah Sentak Sengurna Wati Bantus Bangsa Denawa Katurunan Dius Saya Kiman Katen Pengandika
0: Ayo Patensun Ati insun anu dipiagul kadang akang rayi.
1: Yeh, lan senapati ngalaga kurdaka. Oge bapak toko bijong mantri tisi lingkungan bangsa manusia bagea. Satu kakak dan kakang rayi.
0: Hai, apa yang calingnya?
2: Benar. Punyu semangat kaulah pun pati kurda sedih. Di payung kapi haturnya enggak keris mapa bukti punyu panjenengan Sri Paduka dalam daun ini.
0: Diterima semua perbakti raya. Diterima semua perbakti raya dan intang orang. Kewat dan simpul proyek aat di sisi cangca sapu cuking raimah. Bodi keng mastakan utaya hilang.
2: Kaping kali.
0: Nya.
2: Bukminan tempuluh terwe kaluputan muka Sri Paduka ulah kira malu.
0: Pada-pada saling malu. Pada-pada saling malu na.
2: Kaping tiga. Ruas Sri Paduka dalam kesalnya. Badalam pun pati gurda pati katus kapun apa.
0: Ya. Mengko dingin. Ada senapati ngalaga. Senapati ngalaga dipi aku coba kapayun calik narayi.
1: Unyuk sumangga kaulah nyangakeun semah pangabaktos unyuk panjenengan Sri Paduka dalem naon ini. Aduh kaping kali nanti eta. Ukminan ten purwadar we kaluputan muga ulah kirang malu.
0: Pada saling malumna.
1: Aduh katiluna purwadampa Gusti nyaur ye teh sanget leuwas ayana.
0: Aduh. Ya. Syukur banget. Bapak Togok. Bapak Togok kicau manti cobi kapayun calik na sangat sono anu tayak kinganan Bapak Togok.
1: Yeah, di lingkungan bangsa manusia pawongan anu ulun kumaulat di jaman ka jaman Bapak Togok kapayun calik na.
3: Pemujeng lah ya tokoh teh.
0: Nawon yang kita teng seni kak nawon. Wonyuk sumangga kau lalu ratokoh kijo mantri nyangkakin semap ngabekti wonyuk Sri Paduka dalam nawon. Syukur baja bapak tokoh kaping kali. Bok minan tentu wotarwek luputan muka ulah kirang malu. Pada-pada saling malu. Koten kekantunya gak kesma pengabekti kuonyuk menak-menak. Sedaya.
1: Dicari menerak-nerak. Ditampi nuhun bapak togo. Kaping tiga. Kuoncuk sumangga puasri paduka dalem. Kesanin bali kau lalurat togo. Katus kang punapa nuhun.
0: Hingini.
1: boten wonten ingkang dipun ajeng-ajeng siang pun dalu kejawi dawuhan Sri Paduka dalem nuwun. Boten ingkang kepundhut margane ngemutan. Kepundhut pati, kepundhut lara. Ojo sumangga ajeng-ajeng nuwun.
0: Aiki satekesna. Purwa disaur lain waktu diundang lain mangsa.
1: Eta saperkara kaula teh maksud negrakeun ka sono eta heubeul tepat tepung sanajan wangkit saminggu tetepung.
0: Kaduana tina naon rupa kasalahan gede jeung leutik urang pada saling malum na kitu munguh dulur jeung dulur
1: baraya jeung baraya katangtuanana.
3: Kitu atuh.
1: Teu timeulan sami-sami bae. Wah. Atuh sami-sami bae urang pada saling hapunten anu kasukun.
0: Ngomongin kita teng senika
1: dupi salah jeng nengerak
0: eh katilu anu jadi dasar pokok asa wajar kaulah tenegrakan rasa kabungala musuh diukurkan kabungah kaulah jeng gunung Himalaya anu sakitu ngajegir nama sikena gede kabungah akang anu tantu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
5: Bu Rema.
4: Ibu linggih palihan mana, Bu?
5: Sukamana, RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
5: Nyeri cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
4: Sok lieur, aya lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
5: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas gitu.
4: Panyawat atau sabaraha lami eta, Bu?
5: Ya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
4: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alfa propolis.
4: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis? Aya probihan teu?
5: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kaya nama alhamdulillah.
4: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
5: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
4: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
5: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali

0: kelapa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
2: Kena debu nih, dan gatal lagi.
1: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
2: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
1: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Ari anu jadi dasar pengkut.

0: rasa wajar. Lamun disebut agar syukur makmur kemari pahlaw cinawi aman santos sakar telah karya.
1: Jauh tina keributan, angan tina pasalian, kesen dengan marga panjalwengan panjalwengan.
0: Arianu dari dasar kokot kekurang jengkelewi kata weksanana. Para petugas sajumlah pada anu pada taat pada ngiblat kakaulah sarta anu karena peraturan anu berlaku.
1: Temu badir tini mitin tumut-tumut melaku aluh mabatkan laksanang gantung tepika diproklamirin dengan negara kiwari jadi negara merdeka untuk leluasa. Tekulang sanan impangan jasa araranjeun sajumlah khusus umumna masyarakat anu gedean leutik anu pada nyingkirkeun leungeun baju keun sakatuh keur kapentingan nagara nyawa kadengkeun kaslametan keur kapentingan masyarakat jeung nagara oge pamimpin kitu katangkuanana.
0: Ieu anu jadi dasar
2: kardi
3: daun timbalan.
2: Syukur banyak. Dawu timalan hatur sewu nuhun. Hayu kitu maka aku ku pamimpin bae kitu kana hati. Gantungan tosan tanggal 27 we sugan we aya onyoy na gadih teh.
4: Onyoy mah
0: dupis lajengna.
2: Dupis lajengna.
0: Anu cekurang jeng telewih lintang di kabungahan nata. Tapi senajan bari kitu abung kena makhluk anu tantu memang kawat kaya kakurangan nata.
2: Nanakin makhluk anu sampurna. Ana ras ku reaksi umum atau masyarakat anu tantu. Oge dirasakeun ku pribadi.
0: Senajan bari harta banda bro di juru bro di pantong ngalaya di tengah imah memang ieu teh jadi kasampurnaan.
2: Lamun kaulah teu asa nyaningkeun anu geulis anu denok anu dontok hayang boga permeswari itu kasimpulan anu kang. Karah teh kitu.

0: itu jadi soal. Itu jadi kaulah temikar payang moga pamajikan.
1: Tapi mati-mati kaulah moga pamajikan lagi sekabang sara seksi. Kehayang kabang sabuta. Tak mungka bangsa diu pati-pati aing muda pemajikan hayang kabar sa manusia sabab namun dinilai eta tingkat jin ka manusia atau siluman ka manusia 75% lebih kurang mah.
0: Itulah mun dinilai derajat sabab manusia maya istilah juri sakti setan kawasa terlebih mulia tibatan manusia gitu katang tuan empu anu tangkap.
2: Iya lebih mulia kenana iyalah.
1: Daras, daras.
0: Ada sifat manusia mulia eta ukuran nana. Disaya bikin budi pamili akal pikiran rasa jeung perasaan.
2: Oh,
0: jadi payus akal mikarep hayang moga pamajikan ka bangsa manusia nu tangtu.
1: Eta sajabana ti kitu eta hayang moga pamajikan ka bangsa manusia akan teu kataji.
0: Kataji anu tayak kinggana. Pati-pati moga pamajikan oge akan ngetambu. Anu tangtu anu istilahna liang ti turunan anu natrat
1: jadi akan kepati-pati boga pemajikan hayang ti ibu turunan ratu irama trahing raja kitu kamenak-menak katangkuan
0: ieu nu jadi dasar
1: atuh sanget diadeng-adengnya ieu pisan anu dipiartos
0: nya
1: dina waktu sena. Saya dah mungkin baik itu ke putra raja di mana, ke putra ratu di mana, atau napi putra resi, apa putra panita.
0: Aib dina pribadi coba panyusikan sugan-sugan dina sajera ngontrol apa dina sajera tugas. Luar kita akan minta jawaban sugan pangi jeng putri gelis di puturan ratu tiramat rahim raja.
1: Namun ayah milik akan minta keparawan, sena eta letikna milik akan karana.
2: Adah.
0: Goreng wingsit akan kan ini paduli teuing
1: hanas ti butunan ratu kirama traking raja. Cing rai sugan pangusikeun darai mah tukang apuk-apukan ka luar nagara apakah mancanagara.
0: Coba pangusikeun.
1: Jauh cimaran Sri Paduka. Rai ina resan dia sarebu ulah jantan benuh salak sepun dados duka. Salresna dina salebeting nyangak tugas lebet nagara apa luar nagara kaulah gegeduk pamu. Naluk-nalukkeun raja apa urang-urang nagara luar. Jacan kasung siaya putri gelis wanoja enah. Kaulah tetep pisan-pisan naruntik soan mojang margi taat kana tugas. Nanging dina resan dieu manawi bahan katampi atanapi bilih gusti lali deui kapan ieu bapa togong. Taunana sunti lingkungan bangsa manusia. Margi anjeunna mah leuwih apa tibatan bangsa urang.
0: Bener. Bapa tahu, tuh ningkit kapten Sika.
1: Coba kareng gong. Sugan jeng sugan ilain apa ada ilain masa bangsa jeng manusia. Coba kareng bapa tahu. Kaulah dek nanyakan memang si togok inokong rinokmu. Jawab pertanyaan aing nu tangtu aing hayang boga pamajikan ka manusia ti ibu turunan ratu tirama trahing raja gede milik ka parawan eta bae dieuna karana. Sana jan barikan ini paduli teuing asal ti butrunan ratu tidak matrahing raja anu natrat.
2: Waduh.
1: Jekan gogareup.
0: Nuhun engke dateng Senika. Suwios ti dia jeblok gusti. Aing kareup papa toko.
1: Coba ka bae mah patogo. Kareup sia lain loloh-loloh.
2: Nya, ikaneh. Ikaneh.
0: Wancuk sumangka nuwun pangapunten Sri Paduka nyangkakeun semua pangabekti kula nyupan jenengan nuwun boten kekantun pangapunten kepungkuran wancuk menak-menak sedaya.
1: Iuk sing tenang, Bu. Kade salah ngajawab ilahi. Salah ngomong paling untung ditutup dengan sabera.
2: Aduh,
1: dok. Tuhan ningki. Muncuk sumangga.
0: Hal bengi kesap kaulah timiti tadi.
1: Tuh kan tengah nungun. Kumaka. Tuhan ningki takkan senika. Tina rasan dia pralu malum kesyukur kapun tenan uka terda. Upami kaulah ninggal kena pengalaman kaulah terumau salmi kurung bacok. Salmi daya kenyao. Salmi tarak mana-mana.
2: Alah.
1: Istu ni camak blek.
2: Ya camak tot tenang.
1: Hehehe. Ya. Canten kaulah terumau sentuh terang kena situ asi mosang-mosang yunak itu. Berarti kapirengku kaulah mau sang Yuna makai cuma makai gigol. Secapi dikit tu makai lepis.
2: Ada.
1: Secapi dikit tu makai macido.
2: Ada.
1: Secapi dikit tu makai pasar-pasar gitu di Yuna.
2: Edas.
1: Jadi kaulah tentu kenal kena putih-putih Yuna gitu.
0: Kamu tak bisa ngajawab gua yang dipahihkan toko.
1: Aduh. Awas ya, go.
2: Apa tiba ya?
1: Ia masih bisa nggak jawabnya untuk pegati beheng ilai.
2: Aduh.
1: Awas singat hati bapak tu. Nanging.
2: Yes.
1: Tina resan dia kaulah tepatin luntik pada tina batin pada nyawangku. Istilah ilmu nutangku canten kaulah tepatin luntik kaulah tina seperti senapai pasal PC.
2: Ada.
1: Sengkala bolong. Rungka kemat. Capar sitit. Sarang rumus-rumus oa-oe sejapi dia
2: kaki tangan-tangan.
0: Eh, coba dibare ini koin koko. Coba gerah terungtik.
1: Jika gerah terungtik dina, batin ogok maka jalan. Kabatinan untang tu nyungsi kuilmu.
0: Nuwa nengke, pangapun tengkusti. Dina sebut tingkaulah ngelungtik, yo bakal nganggo gaya-gaya gitu.
1: Jangan sok. Lajeng bapak togok nalung tiku batin nganggo jalan ilmu utang tuk sot sana dipurimkan lamai kunyam-kunyam.
0: Watek wantos manusia kawakan anu langkung muncak pengalaman.
1: Cina naku mamra

0: 시도고 그 소리. 마카카시
1: 아시고 베라이 그 소리 키투 마쇼고 하시어 지가나 우마하고 이 파리 낭 타용한 푸스티 이 나상 칼라 볼롱 템봉 야 쪼쪼 담아 이 나참파르 시티 그 부프티 이 나 pacape sejentrek dina rumus-rumus tamtu dina perintangan yuk kepapai doa ya putri bolis wanti-wanti edahing kebina-bina lucut kaya nunguruban kekasih na upamin terlepak dina penerawangan akan putri Subadro
2: aduh Sumbadro.
0: Agan putri Sumbadra.
1: Sumbadro. Sumbadra kitu pamisi kereta urang. Jauh kok banyak kitu nganggo panoron wae manawi teh. Jadi kakasihna teh Sumbadro kok. Sumbadro. Urang mana kok?
0: Urang mana ya putri togo?
1: Tuh, iyo putri sekawin. Sekawin yuti negara Mandura Harjo.
2: Aduh.
1: Putra nama Prabu Wasudewo. Iyo putri, upamin terlepas cusrukan iyo. Rakana jantan manusia linumpung, kagungan gelar betaru kekasih nasang Sri Narendra Krishna. Parawan, parawan, parawan ranago.
0: Duh, upamin terlepat iyo senes rawan,
1: senes randa, angin iyo putri prantos tabungan selaki. Itu.
0: Terus buka salaki.
1: Inggi.
0: Sahasalakina.
1: Sahasalakina, kok. Tupi kekasihna solkai. Solkaina iyo.
2: Solkaina.
1: Pokasihna akan putri Sumatera iyo saate saate Arjuna Arjuna Arjuna
2: iyo
1: Arjuna
0: urang mana Arjuna
1: di mana teh Arjuna teh go urang perapatan ijan dos mes
2: iji pedes
1: kelingan teh iji pedes mes urang mana yo Arjuna sekawiti nagara Astina putrana maka Prabu Pandu Dewanata. Pandu Dewanata kagungan putra limo. Pameget pungku disebutna Pandhawa. Yo Arjuna kasebat satria panengah Pandhawa. Anu pangagungna kekasihna maka Prabu Yudhistira.
2: Aduh,
1: jeneng ratu di negara Ngamarta.
2: Aduh,
1: kitu.
0: Yudhistira kakasina memang aing nyaho ka Yudhistira.
1: Inggih. Kadua, aing kadua nago. Tapi kadua saha go? Tapi kadua, sedherek Arjuna iyo kekasihna Arya Bemo.
2: Aduh.
1: Arya Bemo. Coba tetepi ka Arya Bemo siogo. Mun dipati hona sakalian ugo. Ketilu Arjuna satya penengah Pandhawa. Kaopat Yuraden Akulo kelima Raden Sadewo. Jadi sarogena Subadro iyo Arjuna satya kasep jika Dewa Kamajoyo.
0: Kumawai kebetulan anak geningan gitu.
1: Donya gagun iyo putri prantos kagungan Solokai. Jadi kaulan tu biasa kumaha-kumahamu sekedarnya demgen upami nyungsi putri di putrunan ratu drama terakhir raja memang etak itu.
0: Pengah amar

0: diterima katerangan maneh, diterima ku syukur banja aing bungah nu teu papadana. Eta coba mundur ogok, eta coba mundur diterima kasetiaan anjeun eta omat dina poe Kemis pageto isuk-isuk kudu geus aya di karaton. Si ogok bakal menang tanah penghargaan, ku aing bakal dipersen sapatu kelenci eukeuh keneh. Ogok ngan kakarekat tembong cingirna. Suwios nuwun, suwios. Untuk kedak-kedak repotun.
1: Ayo coba mundur tadi.
2: Gak munur.
0: Tak itu kesimpulan anak aing panulis timboga salah kitina mangsa yena coba-coba kaharepati. Makanya mitulit ponsor ketih sanggup pina mangsa yena pikir maling Dewi Sumatera. Garwa Arjuna eta urang nagara Amarta. Sakitu kesimpulan anu tangtu. Aih togok eta di mana lingihna Arjuna coba nah di Amarta apa di mana ogoh. Janten ieu nagara Amarta kitu anu janten Raja Gusti Prabu Yudhistira dupi Arjuna jumeneng adipati di daerah Madukara kitu janten adipati di daerah Madukara
2: inggih
0: aing sakitu sanggup atuh teu
2: mangawaler ujung hingga kapunuh tanah gaya mutan rapat tiga teriawa gelan istu kumamang karena tugas dinten mana saat mana kaulah kedah mamah
0: iya syukur bagja kumayangan ayuna waktu namustari ayuna muga-muga cihasil bina waktu lima poe kukus datang hadir
2: unikat kusnika dupi kaulah Gusti
3: ulah kemana-mana jaga karena tembus jaya kejadian nutri pikar
2: nyuningi datang senika kaura bakal ngajalankan tugas ngeprak tentara kang ngajagi keraton rampung daud tutas pengandika muga-muga raicing hasil ngebandang Dewi Sumadrang nyiwat Garwa Arjuna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Oming,
4: Bapak linggih di palimana, Pak?
5: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
4: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
5: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
4: Bapak, ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
5: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
4: Oh gitu?
5: Ya, jadi beriksa ke dokter itu pembengkakan jantung, kolesterol.
4: Nah,
5: ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat, gitu.
4: Biasanya pamitas jadi kuma karawasnya, Pak?
5: Abis mah pingsan lah, Pak.
4: Oh, lo
5: sering digugur.
4: Mohon.
5: Kadir koyang, oh nggak sesek jadi sesek, kecapean teh. Tidinya langsung abis itu diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya itu pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
4: mohon.
5: Sok ngewodo dada gitu,
4: mohon.
5: Dada teh asap mah nyeri, cuma sok finish ngewod gitu, dada di punggung kita kesini, gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
4: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayana tos sabraha lami pak, ya panyawat teh.
5: Hampir 5 tahun lah.
4: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
5: Kadok. Sekarang ke herbal.
4: Berarti bapak pengobatan terus ke herbal, ya, terus ke mana-mana, terus ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon.
5: Alfa propolis drop.
4: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
5: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, alhamdulillah, lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
4: kumaha masih kena karaosna sesekna
5: ayeuna mah masih kena tapi teu ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
4: ibadah lancar
5: oh bener lancar jadi mah kamah juga pak capek
4: oh gitu
5: oh
4: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis
5: alhamdulillah
4: ibadah ge lancar alhamdulillah
5: eubah keur mah lamun hulang sare teh riet pak udang gitu nya wah puyeng ayeuna mah alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
4: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu tos seberapa botol, Pak?
5: Yuh.
6: Resep?
5: Tilu.
6: Oh, tilu botol.
5: Nah, yang ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
6: Ayeuna teh bade ngageuleuh sareng botol di pamingkeun.
5: Tilu.
6: Jadi kan resep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
5: tilu, dinya. Tilu botol.
6: Alhamdulillah. Ya. Paoming di botol ka sabaraha? Karaos hasiatna.
5: Ka hiji.
6: Oh, ti botol.
5: Hiji saya ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imaangot imah ye. Ini langsung eueuh wae imah.
6: Mohonnya. Jadi iya, botol pertama saya perubahan Paoming.
5: Perubahan.
6: Alhamdulillah kitu na Paomingnya cocok ku Alfa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Paoming kajawab nyaeta Paoming tambi sehat. Kira-kira Paoming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Paoming mangga Pak.
5: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu anu sejen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
6: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
5: Amin. Pak Oming
6: tambah rezekinya banyak.
5: Amin.
6: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: 102,4 FM.
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: शीघ्र दत्तं कविनारणी।
1: Ya segera datang Nira. Warawau kocapa. Bangus perlampah. Utusan inti nagara kajinan.
0: Raden Patih Gorda Seti.
1: Utawi Gorda Patih ingkang anyar sakti mega malang sumuruk di mega wiru. Lir tati putaya papadana.
0: Kairin kuat dan balas tentara siluman anu teka tinggal kumata umum. Maka ngiwat Dewi Subadra garwana tipati Arjuna. Maka himbakat.
1: Gantos ingkang Winursita.
0: Kocapa wontening negara Amarta. Dewa wengkon Madukara.
1: Pagelaran Jawi
0: Satria Panengakin Panawa
1: Yaeka Tidasa Nama
2: Eka
1: Sawidi
2: Adi
1: Atilinui
2: Dasa
0: Sepuluh
2: Nama
0: Panjenengan
1: Sepuluh Kakasih Arjuna Satria Panengakin Panawa
0: Awak nyaur ingkang putra Gatotkaca tika satrian melajang tengah.
1: Anu kenginya haja nyaur.
0: Boten kekantun Bapak Semarura Kuda Pawana. Anu mawongan ti jaman ka jaman istilah manakawan. Nyungsi batu.
1: Dina marganing manusia anu tiasa ngajalan kenulas asih kasasama. Khususnya para pemimpin anu jujur sarta anu ngabdikeun diri ka Gustina.
0: Kekakantun para putra Astra Jingalan Dawala anu dina mangsa yeuh teu kirang sangkelang kunu bakal ibarat tengkeun rehna ingkang garwa Dewi Winuwulan di nagara Tasikmadu. Parantos sasihna istilah bobotna anu tangtu. Dina mangsa bobot genep sasih dialihkeun ti nagara Tasikmadu ka nagara Amarta.
3: Duh.
1: Garwa nu katilu Arjuna Sayakti.
0: Medana Satria Panengakin Panawa nyaur Kang Putra Gatotkaca.
1: Anak King Sun Gatotkaca tiap angkat sida di pinguna kumang oke kakak semarurah kuda pawana Astra Jingardawala
4: putra dan Gatotkaca agung panah punten jengrama bapak

0: pulang
1: barena wah.
0: Salalah keur sararean
1: pangeta ulahlah sadayana
0: ujang. Syukur ujang syukur.
1: Sawantuna wadama.
0: Ha?
1: Wadama.
0: Wa cuk. Meujehna watengna waktu dayana kejang.
1: Pan waah.
0: Cek.
1: Pulang.
0: Wilujeng patepan deui cuk dina perantawisan kaset ujang.
1: Tidak kalaras atuh.
0: Muga-muga wae cing aya dina kawilujengan disrengan cing aya dina rahmat sareng rido Gusti bae nu kagungan cing.
1: Kantenan wae.
0: Ya?
1: Ulah.
0: Nampi panyaur ti pangawulaan cing.
1: Sumuhun.
0: Oge sakantenan juragan Anom Gatot Kacakti Meladang tengah.
1: Gitu.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggih di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati ke panya.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam mata nanti kumaha?
4: Renyam-renyam panas.
3: Mohon, teras.
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Atos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun mohon.
4: 2 tahun.
3: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bawa benjolan.
4: Ilang. Benjolan ilang.
3: Terus aya ayeuna namanya?
4: Aya.
3: Mohon
4: panas-panas teu aya.
3: Sesak napas ayeuna aku mah?
4: Aya.
3: Alhamdulillah mati?
4: Teu aya.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Janten sehat sadayana bapanya?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa propolis kumaha harita, Pak?
4: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
3: kitu. Pan, mohon. Sabar alami eta, Pak.
4: Seueur we sadinten.
3: Sadinten reaksi
4: Ya,
3: nah, alhamdulillah ini mah sehat. Alhamdulillah. Bapak ada saran deh kang Onus ya, Nes?
4: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
3: dia. Mohon.
4: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
3: Sesek napasnya.
4: Lambung tak ayak.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat. Damak.
3: Sehatnya.
4: Ya.
3: Mohon, bang, panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
4: Iya.
3: Mohon, bapak aja aturun ya.
4: Iya, sami.
3: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Maaini.
8: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saya sanes tetereh nagara wanan katilu di nagara Tasikmadu bahkan ngababarkeun cucu.
1: Sahatea, wae teu pulang.
0: Hah?
1: Sahatea?
0: Gusti Ratu Winulang.
1: Oh, gitu.
0: Ayeuna teh bapa bobot na teh parantos. Sarapan kasepuhna istilahna mah sasih nya
1: teh. Oh, sabrolo nu dina mah Belanda bae.
0: Muga-muga ieu putra teh cinjang termanusa anu guna keur kapentingan nagara sareng masyarakat.
1: Hayang sanes kitu wae.
0: Cing digaramana wae cucu.
1: Sok,
0: hayu atuh gang
1: hayang. Mangga, wah mangga.

0: Tapi nada maji si mabi pur semarnya ngakir semua pelabak tu semuanya pengawalan dalam. Terima kasih. Oke kajuragan anong tim raja.
1: Ditampi seunuhun. Gancang itu kastra jingat jeng dawara.
0: Oh saya. Jan?
2: Ular?
0: Cing penyerukan kena akang sirain kali.
2: Mangga, ular mangga. Alah, edak. Akang? Ada. Tong make batukan engga disaur
1: Disaur ke pangaulaan.
2: Larat akang.
1: Siap kitu.
2: Tumuhun engga akang.
1: Pun bapa parantos ka ditu.
2: Alah nemek kang dieu.
1: Ari juragan anong Gatot Kaca ti melajang tengah parantos sumping.
2: Ti payun ta makulaan.
1: Nyuhun ya. Wilujeng pagi ya.
2: Tumuhun ti anjing kene rupina mah ti
1: saur. Jalak geus sarea.
2: Pangesto kang.
1: Heuk nuhun.
2: Sawangsun akang damang.
1: Bulan
2: akang damang.
1: Akan
2: tumuhun.
1: Hai pemeriksaan ti Menteri Pangairan mamujeuh.
2: Pangairannya ku aya akan bernemu.
1: Mangga cuah.
2: Mangga.

0: Di mal abdi asa dingan yang akan semah pangabaktus lah banyak dampak gusti su diterima asa dinya sumun sumun
1: dah
0: unyuk juragan anu diterima asa dinya sumun sumun
1: sumun sumun kita dengan sumun sumun lah
0: banyak bapa oge
2: ok syukur jang syukur jang calukan sidawala kali ketiga
0: dah
2: sidawala
0: nya ada keri tukang mie bin
2: lah gancang kita ada gancang
1: ada
0: pilu jam pagi
1: ada edas we bisa nengkene akang
0: bisa untuk pangaulah
1: semuhun
0: siap gitu kan
1: engan akang ulah leleda
0: salah kersarea
1: pangestokan
0: hengmuhun
1: salang sunah akang damang
0: pulang
1: akang damang
0: arah beki monyong we iru
1: alah edas nuhun nasi beki panjang
0: semuhun mangat
1: mangat pulang.

0: dawalan yang agung semapa bagus puanuk gusti pangawulan sareng anon
1: diterima dawalan
0: mukun dawala sumu ka bapa oge eug syukur jang syukur.

0: salah penting karaton Madukara. Satria Panengah Pandhawa saweng dipun parku ingkang putra Gatotkaca. Miwah para pawongan, cunuking waturayu patana mangsa nganti karis manis lele kedeh pengandikana.
1: Gatotkaca,
0: coba kaharap diukna sengrara deh bagi asa tekan.

0: syukur bagja dakti mas mah pangabakti hidup
1: bulon kaping kalihna tiata pupinanten purwotarwe kaluputan muka ulah kirang malu
0: atusan ajan manggilnya gitu urang pada saling maluna
1: bulon kanggo sladengna purwa jeng rama paman kersa nyaur putra dalem katus kampuna bapak teru diajeng-ajeng siang terakhir mengikat jabi tidakukan panjenengan jeng rama paman pun
0: syukur bangga Gatot Kaca kakang Semar iya nyusi mabinu coba kaharuk diukna kakang
1: wah kapayu wah Semar
0: aduh ayana tepi nordamal kaulan unyuk sumangat di simabli pun Semar nyahaturkan sewunuhun laksa ketika binyahkan kalayan nyangakin semah pangabah terus buanyuk pangaulan dalam anu kapitat syukur bangga kakang teka kantun kuanyuk juragan anonti melajang tengah oge sami nung
1: ditampinuhun gua
0: atuh kang sajeng nah tiap-tiap tina nangrupi kalepatan ageng serang alit nugi ulah kirang hapun tena kaping tiga na puluhan dampak gusti kersan nyaur yaitu ayah pikir saya naon anu kalin tan kaget na kaulanu Sri Paduka syukur bangga
1: dawu jimalan sih ya bioge tika kantung Astra Jima nyangakin semak pangabak tuswa
0: ditarima Astra Jinga somon-somon
2: kalau batik somona ah
0: ti abdi gete ke kantun kun awet jaya
2: ada
0: nyangakin semak pangabak tus konyuk dampak gusti ditarima dawala nuhun ka anom oge
1: ditarima dawala
0: nuhun
2: alah
0: ka bapak teka kantun hag syukur jang syukur jang
1: nuhun
2: eh
1: kadewek mau nyemas neng
0: naon
1: kadewek mau nyemas neng
0: dalam kereta api jalan dari jurusan Banyaran Ciwidey kakara kedek nyemah
2: gitu ya maka waktu itu nya ada kemah bo
0: ayah naon sing kerintang di ajeng-ajeng na kepin ada mah ya tenang purwa ngahaturanan putra tim lajang tengah no
1: nyuyong ikan tanaga serengemutan katus kang kunaba
0: syukur bangga kia sateges napana di saur lain waktu nitahan Astra Jinga kam lajang tengah supaya hidup datang tina mangsa yuna
1: bau timalan
0: laras laras
1: somoha
0: sa perkara nang negrakan kabungah anu taya papardana kalayan diberengan kusyukuran ka gusti anu kagungan murah kalawan asih tina naon rupa nu dipentas sok laksana asal tementan wani bakat tinekananana anu jadi dasar pokok kabungah wayana bibi hidup nyeratu winulan dina mangsa reuneuhna genep bulan kumang teu dipindahkeun ti nagara Tasik Maduka Amarta
1: dawuh ti maleun
0: pan sareng abdi harita teh kana rodak kampret
2: kulah
0: sumuhun sumuhun
2: undangan pantes
0: tepi ka ukuran waktu mangsa ayeuna teh kurang leuwih bis ayak kana opat bulana kurang bibi hidup ayat di Madukar numutkan hitungan katang tuan yen bulan ayna teh bulana yen bibi hidup teh bakal ngalahirkan jadi kukitu nama mentat bantuan tanaga jeung pikiran supaya hidup ulah jauh ngajaga di Madukar pokok ti karaton apa ti kaputren
1: tau
0: sumuhun sumuhun jadi kukitu namang teras inget nalalampahkan lahirna Abimanyu tepi kamang 3 tahun setengah papisah jeung Subadra. Malahan Subadra masak karita ngalahirkeun anak Abimanyu teh alas wanawasa di guha Parung Anjing. Mang 3 tahun setengah babarengan jeung kelompang bayang indung naom kaladungit. Pan abdi harita nu ngasuhna oge. Ingat we harita teh dina handapkeun karsen disusuan ku irung teh.
3: Fungsina nyaonya?
0: Kawawak teh ngegel taom kaladungit harita. Digagah tina irung jok pacenghul we usus buntu ka tukang.
2: Ngerasa asih.
0: Hei, mecenghul kana punuk mah lain usus buntu mah nya. Nah, naon atuh? Amaneul.
2: Aduh, amaneul. Nyaho amaneul nya?
0: Hay amaneul mah nu ngajenil dina juru panon atuh.
2: Arsen tematungan.
0: Hay nu ke cuma bos fashion atuh. Es, nah, bet. Cicing, cicing. Salah tengah, dupit salah tengah. Jadi kukituna tekantun ku pamertihna dina ati sareng atna namprakeun gampang dengan ken sakatu oge mental dibantu ku nu hidep muga-muga dulur hidep anu masih keneh aya dina alam batin apa dina jero wewetengan bibi hidep cing dikeresakeun anak lalaki sarta cing jadi manusia anu guna jeung manfaat keur kapentingan nagara katut masyarakat. Sakitu anu dari dasar pokok kalayan mang narima pangrongkil ti Sri Kani yen tina mangsa winuwulan bakal ngalahirkeun tesna Sri Kani deuk pakawulan peperiheun dina masa lahiriah Abimanyu teu laksana.
1: Pakaulah naon
0: ya ten pada mang damal kentumpang panginten. Pakaulah naon cuy. Pakaulah nana kayang marajian nyiwinuulan baridek marinken ilmu panemu jaya kawijayaan ka

0: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karaosna?
0: Karaosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocoknya?
0: Mohon.
1: Tos sabaraha lami buat tegar panyawat teh?
0: Opat sasihan
1: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
0: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanusanes kitu di cobian.
1: Mohon, aye beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
0: Mohon.
1: Tah, kamari kan ngaleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngaleut harita?
0: Alhamdulillah ai nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
1: Reaksina
0: kumaha? Reaksina.
1: Kumaha teh kana salira teh Bu?
0: Kana salira upami geus nyareri sarang singkurukna aya, perihna aya.
1: Leres.
0: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya nyangirangan kitu.
1: Rada ngirangan.
0: Mohon.
1: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna teh disebatkeun.
0: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
0: Alhamdulillah ayeuna teh
1: sakitnya
0: majeng we Pak ieuna
1: kitu
0: kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
0: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
0: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru
1: Cobian
0: we ku ngaleut alfa folkloris.
1: Oh, nah tenun Ibu mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Biasa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini,

0: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga.
3: Anak anu masih kena ayat tina alam batin. Sakitu pemerdehna istri kami.

0: sakitu kasimpulan.
1: Wah Semar.
2: Aduh ayana.
0: Kahujang dengitin ucu muga-muga bae sunsak kumaha pidawuh dampak Gusti ieu putra teh asuhkeun jisim abdi akodeun jisim abdi cing janten manusia linuhkum jigara manah kitu kaula nu kasimpulanna.
2: Hamuing-hamuing sadiakeun jang sayagi ilahi tanaga jeung pikiran pikeun ngasuh deui cu.
1: Sawios diais wae ku iket abdi mah.
3: Utah budak mah
1: teh. Turunan ieu teh iket teh. Geus tujuh turunan kitu pake ngasuh atuh.
3: Untungnya wayahkeun.
1: Iya, aya mata tradisi seuseuh-seuseuh
3: budak mah. Eta budak mah teu paham.
1: Aduh, ngaturkeun sawonohun wae pulang. Sawios ku abdi digayor dina irung
3: panjenengan. Ah, ieu mah bener kasongko.
1: Dawuh deui atuh panghasilan gede teh tina ngasuh wae kuring teh.
3: Nah, kumaha make gede panghasilan akang?
1: Pulang.
3: Kumaha make gede panghasilan kumaha?
1: Taros keneh ka Mang Deseng
3: eta. Ada edas.
1: Da waktos juragan Gatot Kaca nuju murang kali oge atuh aya di adi asuh di na mangsa isuk-isuk teh ditepas ku kuring teh.
3: Kitu kan?
1: Nya.
3: Ajeng.
1: Lar we tukang es
3: gitu.
1: Ceratip budak teh diciwit ku kuring.
3: Marah kumaha?
1: Luar we budak teh ceurik jejeritan. Jol we ibu natina janela nolol.
3: Kumaha cenah?
1: Kunaon cenah dawara budak teh ceurik? Cekeng itu palai es cekeng.
3: Abdi teh kumaha tuh?
1: Tah cenah kanya. Duitna. Konyerang 200 tete.
3: Dibalikeun kana es.
1: Habek we ku bae dibeulikeun kabeh
3: kitu terus
1: tempo waktuna teuy ku kuring teh di hemo
3: eta budak mentan teu
1: budak roroesan menta meureun hayang es cekeng entong lada dibere we senokna nada digahel we ka ku budak
3: percaya we budak di eta nya panghasilanna
1: geus ieu mah kitu teu usaha naon
2: geus jang geus jang geus jang
0: sakitu kasimpulan.
1: Ngatukeun saeunuhun lah saketika bingakan.
2: Janten ieu teh Gusti. Pangawulan istri ti samparja anu bakal istilah turun kaul nantoskeun maragian.
1: Tepina kakang.
3: Tunggaya ah rupina mah.
2: Nya atuh ngatukeun saeunuhun bae sate acana oge. Sawang sunah kuno sanes.
1: Nyuhun wah. Nyangan pak.
2: Hah?
1: Kalung tikwet kayu na kapan urang rumingkang kitu maritis tening di daerah-daerah tegesing karacowis inung berang teh. Paraji-paraji teh narolol wetina janela. Aya anu nonghel tina pager. Bade kamana senamang dawala cekeng bade kadayu. Wartosna senagar bagus ti. Pangawulan teh bade ngalahirkeun sanak nu ti Tasik Madu teh. Heun sanak kuring parajina keun mae sanak teu dibayar oge. Ceuk itu kitu ceuk ieu ieu aya nu geus sasayagianan koneng temen
3: onten. Aduh aduh
1: sapu panyaraan.
3: Aduh
1: hinis. Ayeuna sedengkeun bade di parajian ku garwa tunggal ku Gusti Sri Kandina ieu teh moal jadi reaksi bisi pajarkeun kadedemes.
3: Siang
1: asalamun raja teutik ulah maju atau kumaha da moal teu kai ngajigna atuh
3: aya
2: dupi salajengna
1: dupi salajengna
0: oge sagabana ieu hal di mana-mana panawa bakal ngareupan kabungahkan atawa kauntungan terangan ti hewagan-hewagan jurik anu nyiliwuri setan anu sumramah kelong anu newo-newo
1: leuweuh
0: taku kitu nagara los mangsa ayeuna barengan ku Asta Jingga jeung Dawala ngajaga saluareun karaton bisi aya hal anu teu diduga-duga
1: saket tilu miring salaksa nu madering muga-muga dina salebeting bibi ratu bakal ngababarkeun kalayan utun inye jeung rayi anu bakal lahiriah sing aya dina katentreman kalayan bibi ratu aya dina kakiatan teu kirang sareng telangkung restu anu kapihatu muga sing aya dina kalancaran bae.
2: eta nu dipenta. Moga-moga eta nu disuhunkeun, moga-moga jika ngajaga wayang sarengan juragan anom cuk isi ayakal kejadian anu teu kuhanteu.
1: Cung pesantenkeun bae ka abdi ka RT 3. Cung. Sawios abdi bagian
3: naon?
1: Kulan
3: bagian naon?
1: Bagian ronaan mah abdi.
3: Duh, malam ieu nya.
1: Sumuh. Bari deuk kalongok ieu ingon-ingon jang.
3: Naon ingon teh, Kang?
1: Kulan.
3: Naon teh ingon teh?
1: Nyata Kang teh so, pengangguran mukut anjing.
3: Ih, geuning eta rajin nya.
1: Malahan ayeuna teh geus putra antilu putrana teh. Bikang dua pamegat hiji.
3: Gitu kan?
1: Nya malahan kurang rancaetek mah geus ditawar 2 juta anu jalukna.
3: Ah bener nyata, ya. Maju eta anjing.
1: Gimana ditunana di pipir ka waraton, pipir ka putren, keur dewek bikangna. Naon? Keur dewek bikangna. Na keur naon? Cenah ngalaleur euy.
3: Ah, naon? Butuh yeah. Bikangna we.
1: Paraban ku Enrin
3: we. Om.
1: Nya eta mah kumangka we geus gede. Bare ku kuring nu tumangna.
3: Nah eta nu tumang we bae. Ah.
2: Dupi geus simabi eta nu. Kakang Semar mah ulah jauh ti kaula. Kakang, saya mana? Kaula mah wara neptungan minu ulan. Lamun ieu jabang bait san lahir sabab kaula teu tega. Kudu nyingareupan ngalahirkeun anak gila putra papadana.
3: Dawuh timalan. Mana?
1: Abdi ge waktos. Anjing abdi ngalahirkeun kulanda teu ninggal abdi mah. Sumuh di kurungan mah ku jubleg ku abdi.
3: Om.
1: Los kiral mampah rampung gawuh tuntas pengadika gemit sing rama paman astrajingga cun dawala abdi kulan ayo sia ah di kantung atuh cing salamat abdi
2: jijang.

0: Raden Putra Gatotkaca. Kairing asta tinggalan dawala bakal ngajagi sembudurin. Wewengkon Madukara bakal nyusi pilihaya curik nyeliwuri setan sumramah kerong newo-newo. Kang Putra Gatotkaca lajeng pitanang wontening halaman keraton. Lajeng naliti sing sarwa pusana pusaka.
1: Apa pusana kaca?
0: Pusana naga Gatotkaca.
1: Jinggih.
0: Camang Mas Sumsum tiga sumping.
1: Inggih.
0: Mas Rineka. Simewa Uncal prasta kesana.
1: Inggih.
0: Aja Camang Sumsum tiga. Lung cinupit kalau udah mengukur. Angka kalung naga bandrang.
1: Inggih.
0: Atau kaca ingkang mawe asuk pre antakusuma.
1: Kuma watek na.
0: Watekipun koran nana braja ingkang tumama.
1: Inggih.
0: Kata-kata ingkang mawe sing jang pasuna.
1: Suasana.
0: Suasana surya wansita.
1: Inggi.
0: Cakat tinggal cat puten.
1: Inggi.
0: Wonten hujan tanpa hujana.
1: Wonten.
0: Wonten panas tanpa perasa.
1: Inggi.
0: Kata-kata mawe tumpah paduka cana.
1: Mau batakna?
0: Watakipun bisa mabur tanpa lar.
1: Inggi.
0: Cangcut kaliwana.
1: Cangcut.
0: Cangcut awang cincin.
1: Kayak berakan.
0: Kayak berakan mesat kerja melom pemeka datang ke ganak kadi layang-layang pedot oleh kocikang pemeka.

0: sesampun nikah kang putranya sang di Mega Marang Sumuruk di Megawiru lara kiri-klir dadali nyungsi papat markam kaler kidung kurnya dan patah-patah satria perantos keahlian nama yati binas di kersah yang tumang parah barangkatu kasahnya sang di Mega Marang haningali swiji makhluk balik dikidul karimunan ku Mega Marang etalakan petugas di negara untar lautan ingkang kakang iwat Dewi Sumatera Gawa Ardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
2: Bapak Adim ti Bungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
1: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
2: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
1: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
2: Aduh, nyesek wae lawan pamitosna, biasa aktivitas lah pokoknya mah.
1: Mohon takut kituna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
2: Ka rumah sakit ka tos 22 kali ka rumah sakit ge.
1: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
2: Sataun langgung.
1: Oh, tos lami nya. Mohon. Tah kukituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
2: Alpha propolis.
1: Alpha propolis ya, Bah. Tah saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
2: Alhamdulillah nya raosin lah kitu. Nya sanaya probihan robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya ta sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
1: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong rehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mete.
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Katuk kaca sumediata titu taya papadana, laksangnya ketan kata pungawa, lir katali taya papadana. Petugas di nagara unar lautan muncul di sajabaning langit. Mengwas

0: Betapina-pina teuing. Lumampah geus aya kana 5 poena. Nyungsi ka nagara Amarta ka daerah Madukara. Sedengkeun waktu 5 poe kudu geus mawa Subadra mawa hasil. Ayeuna masih keneh aya di perjalanan di barengan ku linglung ka Pidangtung teu apa karek kidul kulon we kan.
1: Aduh.
0: Bah mana ieu Madukara? Beh manaeun astana anyar ieu Madukara? Ai ceuk bae jalma sana kiduleun pagar sih teu teh.
1: Teu geuning
0: nya. Iya. Ulololololololo. Ai itu teh makhluk naon tepi ka nyawuh kitu belah ti kidul. Ih. Lila-lilana gedean. Ulololololo. Eus itu nyabeurkeun. Is jiga bangsa makhluk sajajar jeung kaula. Wah, sugan jeung sugan kaula meunang katerangan teu ditanya eta makhluk. Makhluk ulah kaget. Tunggu sakeudeuh. Pongawa. Pongawa. Ulah kaget teh ulah. Saha anjeun? Bangsa naon anjeun? Di mana anjeun? Saha ngaran anjeun? Di ka mana anjeun? Bangsa naon anjeun? Hok, jawab. Kaos turunan meong songkok gerang-gerung kitu. Jawab. Mangke hing bakal jawab. Aku sing bakal jawab. Inggih. Tapi kaula minta katerangan ti anjeun, anjeun bangsa naon, urang mana, di mana saha ngaran anjeun. Sarua we jeung ngajak ngesang atuh. Minta supaya badami diusahae. Di mana kahayang? Di anak. Rubah mana? Di halte hayang nyaho. Coba-coba. Salse di rumah yuk. Cangekeng di narel yuk. Coba jawab. Sahaja. Lamun tepisa ngejawab alamat. Bedah taiga teh. Sing apa kana kedok jelema. Tiap-tiap ecei kia yuk sahau kedok gaplok yuk.
1: Urat nganteng eta.
0: Hah? Nuhun. Nanging utami nama salira heula we balaka margi anjeun dicuriga ku kaula dina gerak-gerik anjeun. Wah, kitu teu pinu. Nu wajib anjeun. Aya nu wajib mah lain ngan kaula teu rasa curiga. Jawab heula anjeun saha? Di mana? Bangsa naon? Di ka mana? Tos di mana? Hok. Hok. Hok. Teu bisa ngajawab nyaho dipegat leungeun sebelah.
1: Aduh.
0: Jika nawai kaula saat sana anjin ngajawab kaula muadeg ngajawab kena pertanyaan anjin gitu tepino. Jika nawai kakos kumang keluk itu maki helana ya maki awaya kisilah ya saat sana kaula belak-belakan aina urang para nangtukin hula urang lotre hula yang nawai lotre lotre nawai gelut okul pikiran pati nya lamun kaula eleh ku anjeun kaula baka blak-blakan ti ngaran tepi ka maksud. Tapi lamun sebalikna anjeun eleh ku kaula wayahna anjeun kudu blak-blakan heh kudu jadi patalukan kaula sanggup nya coba-coba we saya git tenaga jeung pikiran tega lara tega pati tega maju coba singkil kuna ajar bukan maneh kamana ku baka kapengen dugi nyemu dibasakakeun sala pertulukeun sana
1: sela
0: salah tutungangan
1: bertulak
0: bobot
1: kancana
0: kancana mas senajan bobot serbuk kati hora tadi mungklip lukang samar aci melati tegal enggak coba maju ya awak iya budak tiyo. Siap! Nyan, iya budak. Jurusna tepika kilat pisan. Ditaneku jurus pangal muih kalaut. Satria, coba maju. Yatuh! Yatuh! Punten pasihan jalan, punten pasihan jalan, punten punten. Cicadas dua doi, cicadas dua doi, punten. Jang! Jang! Jelema recet, oi. Juragan anom gelut sah.
2: Woi.
0: Belah mana?
2: Belah kidul, woi.
0: Ayo naon euy? Juragan anom Gatot Kaca gelut sah. Bisa euy, jeung bangsat. Aduh itu geuning deket halte.
2: Woi,
0: ayo maju terus. Jeung aing galungan mah. Dengar ku aing beuteungna. Haling-haling jam, tong bajigur munur haling-haling. Ye, haling lain nanya wae haling. Haling.
2: Gun, gun.
0: Asli nggak?
2: Bantuan pabri?
0: Bantu asli nggak? Waduh, lain saurang dua orang, tapi loba ini waktu nak hayam maju. Kenapa beri dah? Iyo, saya, kuring siapa? Kuring.
3: Nyerwet ilu.
0: Saya ngeranjen, ngeranjen siapa?
3: Kiron.
0: Baturna nu tadi?
3: Yang baturna.
0: Nana?
3: Pemimpinnya.
0: Nangun pangkat sering?
3: Tekan kopra.
0: Bangsa siluman, kalas endono, kalas mini, kalas duisa, kalas apa? Bantu sajumlah, aing dikepung wakul bela.

0: Batur-batur sakumana degu.
1: Baraya.
0: Baraya batur sahasrawa.
1: Pamili.
0: Pamili batur sakumana kopi.
1: Kopi.
0: Itu tinggali tudungan urang di kepung waku di buaya salahap. Ayo batur.
2: Yang mana?
0: Itu belah hidup. Anu mana? Iyo batur. Wah. Bedul dulu itu. Wah.
3: Itu naon teh?
0: Aing bangsa siluman bantuan.
2: Wuluh.
0: Saha sih kuring? Kuring saha? Kuring Bang Jampang. Bantuan anak itu mangkeluk nya. Geluk siap. Jadi aing nyok benyang nya dah. Iya. Iya. Make jumbit ngabijilkeun gas racun sagala rupa siap. Meuli ami seungit kana irung deuleuh.

0: Sadayawati barat tentara ada pidal kata orang.
1: Netelakkeun gila ku pangamuk asra dingalan dawala.
0: Patiah utusan ti untara utang. Dipun camakkeun ingkang putra Gatotkaca.
1: Ingat kapidara sapisan carekamna murak sari. Wah. Wah. Sarang. Ya Allah.

0: Kang Enggar, Kang Enggar.
1: Benang dole.
0: Pek siap yang dikala ketek siap yang.
2: Alah, dekumas. Aduh, ampun teing mah. Wah, cenya orang bulut-bulut kalek teh. Alah. Pek siap. Ampun teing kasep.
1: Benang euy, benang euy, benang euy. Benang,
3: benang.
1: Sikat sikat kawat huntuna weh.
4: Aling aling aling aling aling aling.
1: Iyo sia.
2: Aduh.
1: Pancok sia weh. Usik. Usik majah usik.
2: Aduh ampun.
1: Kan keun ku abdi tampol huluna dah.
5: Cicing asli ka.
1: Kan cicing.
5: Ongawa.
2: Baulan kula.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Meni rajin ke kos rekan wae.
9: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
8: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, ieu atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu Ceuk, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
8: Tetes mata naon ieu teh Ceuk?
9: Tetes mata, tesma. Aini Ceuk, insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceuk.
8: Wah, geningan seueur kasiatna Ceuk. Kumaha cara pemakaianna Ceuk?
9: Gampil pisan Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes Ceuk. Dianggena dua atawa napi tilu dinten sakali Ceuk.
8: Oh gitu, aman ieu teh Ceuk.
9: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
2: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi ah obo teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
2: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana setahun setengahan anu berat nama penten setahunan lah.
2: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatos tak konsumsi Alpha Propolis teh?
3: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade mesa
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
2: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gagaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser Alpha Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya.
3: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa, Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas nih.
3: Jelas?
4: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadelu.
3: Sebelumnya?
4: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
4: iya.
3: Udah jelas matanya.
4: Udah.
3: Yang kiri?
4: Ya, yang kiri
3: jelas.
4: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan.
4: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
3: Oh, jelas jelas nemen.
4: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
3: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
4: Ketiga,
3: botol, Bu ya.
4: Iya.
3: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya
4: gitu,
3: iya. Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya.
4: Enggak
3: apanya perubahannya nyata gitu,
4: nyata.
3: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
4: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
3: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungah, pokoknya mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamitos gitu teh sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iyo panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah tos geus ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tiludin.

0: tetes. Nah, pas seminggu jadikan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes alfa propolis.
0: Tina radio onis tuh kan sok ngelupinkan dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
0: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser alfa poporis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
0: bunya. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali ibunya. Sami-sami dek.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciami.
4: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Telah hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Maheteli.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan tes saya Ibu teh.
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatnya Ibu.
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
4: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
3: Naon karaos?
4: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jeung segala aya panyawati Ibu teh. Asa atusna ngaleueut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
4: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya aya mendingan.
3: Tos CF sabaraha botol Ibu?
4: Mun teh geus sabotol.
3: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng Ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
4: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
3: Atuh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikeun ka dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina Bu?
2: Hajah Ana Hasanah.
1: Ibu alamat lengkapna di mana?
2: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
1: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
2: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
2: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
1: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
2: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
1: Aya katarak lain teh aya Ibu?
2: Aya. Saur dokter mah katarak saur nari dua nana.
1: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
2: Botol kahiji.
1: Gitu. Ayeuna teh bade mese ka botol katilu.
2: Katilu, supaya sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
2: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus dicoca transmeser Tesma Aini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah.

0: alami
1: di 2018.
0: Terus hampir 5 tahun. Bapak akhirnya yuswa berapa tahun, Pak?
1: Terus 60.
0: Alhamdulillah, Bapak ternyata penyawat upami terus jantan kumah karaosna, Pak.
1: Karaosna mah saluar awake nungse sareng leles gitu.
0: Saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumah karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tinan sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di legena nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Peace out, man.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
3: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
4: Yang kedua
3: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Ibu Darsi. Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah, biasa sebelah.
3: Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
4: Matanya perih, gatal dan berair.
3: Oh, berair, merah.
4: Merah ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, yang mendingan. Yang tadinya gatal yang enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
4: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
4: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
3: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
4: Amin, amin.
3: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak?
3: Bapak Sunar.
2: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nan mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
2: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
3: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
3: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sate acana gitu.
2: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
3: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
2: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
3: 5 tetes atawa nepi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
3: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Dan dicobian ya alhamdulillah gitu.
2: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
3: Amin amin.
2: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Punten, nama Ibu siapa?
4: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
3: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
4: iya.
3: Kecamatan
4: Ketanggungan.
3: Ketanggungan, Kabupaten
4: Brebes.
3: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
4: 48.
3: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
4: Iya.
3: Beli yang kedua.
4: Iya.
3: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
4: Tinggal sedikit.
3: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
4: Matanya suka merah.
3: Suka merah.
4: Pandangan kadang kabur juga ya.
3: Pandangan kabur.
4: Iya.
3: Gitu.
4: Iya.
3: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
4: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
3: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
4: Iya.
3: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
4: Amin.
3: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
4: ya,
3: pesan-pesannya.
4: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
3: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
4: Amin.
3: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobatnya?
1: Biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Mohon, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya, nyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimah papah. Asa gara aja dilutut teh ayah nama. Alhamdulillah kenceng deh Ibu teh salumpat deh.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah alhamdulillah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur, Bunya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, Ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos Ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya.

请问一下。

señor.

0: 감사합니다.
1: 자, 자, 자.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayah na.
0: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngalir teta tes dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun helet-heletan gitu.
0: Bapak tahu kemana weh gitu, Pak, berobat?
1: Gacan. Udah dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada mau kenaon Pak
1: resep da wayang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatu mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Asam
2: urat, darah tinggi, seueur gitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acana mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka ieu, ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we, ka probihan nama aya juga leueuh we. Data dama upami tos teu ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tos sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cing kareunyut teuing aya na mah tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna Bu nya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF sabaraha botol ieu, Bu?
2: Nembe ieu, nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka sabaraha, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Ocah ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewok di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Dina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayap lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tino radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadiabalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya. Mohon.
2: Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun dua mohon. Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna ayah henteu bawa benjolan
3: hilang alam benjolan hilang
2: terus ayah ayeuna namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas teu ayah
2: sesak napas teu ayeuna kumaha
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: teu ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sadayana mamanya
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang ngeliat landong alfa prosesnya kumaha harita pak
3: sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kan mohon sabar alami ya pak
3: we sadinten
2: sadinten reaksi
3: nantinya.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng-sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang anu sanes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu, kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek,
2: sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah,
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobian ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: 102,4 FM Radio Pi Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Pi Ciamis.
2: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.